0: Harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
12: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
11: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
12: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
13: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial udah ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM ya, warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
12: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen komitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
14: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
12: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
15: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
16: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Nia Abdul Tilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas.
5: Yeah!
6: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
6: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
7: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: bermain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Mencoba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk di pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opini Publik.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Edisi Jumat 12 Juni 2026 kali ini Bangka Belitung pagi bersama saya Mutiara Okta. Tadi kita sudah bersama-sama mengikuti rangkaian informasi dalam Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan berikutnya di kita akan beralih ke program berikutnya dalam Opini Publik. Untuk Anda yang ingin bergabung dalam Opini Publik edisi hari ini bisa melalui layanan interaktif telepon seperti biasa di 94301 atau melalui WhatsApp di 0811 717 9111. Topik Opini Publik kita kali ini soal persiapan sensus ekonomi 2026 yang dalam waktu dekat sudah akan dimulai. Dan saya bacakan informasinya terlebih dahulu, pendengar. Dari rri.co.id, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka telah melakukan rekrutmen petugas yang akan menjadi mitra dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi yang akan berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Berarti sekitar 3 hari lagi sensus ekonomi akan langsung dimulai. Dalam waktu dekat semuanya kita akan bersiap melaksanakan agenda 10 tahun sekali ini. Dan Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan pihaknya telah melakukan rekrutmen mitra secara terbuka dan proses seleksi yang bertahap hingga terpilih sebanyak 336 orang petugas yang telah dilatih dalam 3 gelombang. 336 orang petugas ini pada akhirnya nanti akan menjadi mitra dalam melakukan sensus ekonomi 2026. Debi Andayani mengatakan petugas sensus ekonomi ini di lapangan ini akan melaksanakan sensus door to door, ada yang dari rumah ke rumah, ada yang dari usaha menengah ke usaha besar. Dari door to door ini nanti akan dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2026. Dan sebanyak 299 petugas pendataan di Kabupaten Bangka ini nanti petugasnya akan ada petugas untuk memeriksa bagaimana pendataan tersebut. Ini diungkapkan Debi Andayani usai pelaksanaan pencanangan pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026. Debi Andayani menambahkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini pihaknya meminimalisir penggunaan kertas. Jadi setiap petugas sensus dibekali dengan aplikasi pendataan yaitu FASI yang langsung menyimpan data-data sensus. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani berpesan kepada petugas yang menjadi mitra sensus ekonomi 2026 agar dapat melaksanakan pendataan secara faktual dan akurat. Sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang mendata secara door to door dari rumah ke rumah dan ke semua tempat usaha. Data yang dihasilkan juga akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi, baik itu untuk tingkat nasional maupun tingkat daerah. BPS Kabupaten Bangka juga berharap seluruh pihak ini dapat mendukung dan berpartisipasi pada sensus ekonomi 2026. Pendengar, dalam topik kita hari ini dalam Opini Publik, persiapan sensus ekonomi 2026. Untuk Anda yang mungkin juga masih ingin menyampaikan atau ada masukan begitu ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda dalam Opini Publik di 0717 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111. Baik pendengar, sepertinya sudah ada yang mencoba bergabung kali ini di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga dengan Mbak siapa ini?
1: Dengan Mbak Mutiara. Pagi Bapak, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Azadin dari Bangka Tengah.
1: Oh iya, dengan Pak Azadin dari Bangka Tengah. Sehat ya Pak ya pagi ini?
2: Kalau badan sehat, keuangan ini nggak sehat.
1: Waduh, cocok nih ya. Kita hari ini juga ngebahasnya sensus ekonomi. Memang perekonomian kita sepertinya sedang tidak baik-baik saja ya Pak ya, semuanya ya.
2: Iya, begini, ekonomi kita nggak baik, rakyat banyak menderita. Karena banyak pencuri di negeri ini.
1: Iya. Iya, KPK lagi ramai ya Pak ya.
2: KPK ini bahasa Bangka lah gayon. Memang tidak jerak orang-orang mencuri duit negara ini. Luar biasa Indonesia ini koruptornya.
1: Iya. Oke, Pak, kita balik ke topik soal persiapan sensus ekonomi gitu ya. Mungkin kalau Pak Azadin apa punya usaha gitu?
2: Kalau usaha istilahnya kalau perdagangan itu nggak ada kita. Maaf, secara umum lah.
1: Iya.
2: Mbak Lutia, artinya kebanyakan orang Indonesia kan begini. Pertama, yang penduduk asli Indonesia bukan yang apa naturalisasi dari Cina itu kan, mereka. Jadi kebanyakan kita ini kerja sama orang atau punya apa muka usaha kecil-kecil kebun gitu. Umumnya orang di Bangka ini kan.
1: Iya, tetap punya usaha namanya gitu ya Pak ya.
2: Ekonomi keuangan kita ini kan mereka yang dari saudara kita yang dari kelompok minoritas yang megahnya kan.
1: Iya.
2: Kenyataan gitu. Jadi kalau masalah sisi ekonomi ini, kalau saya lihat secara langsung, itu kadang-kadang maaf, kadang-kadang tidak terpengaruh pada kelompok kalangan bawah. Artinya begini Mbak Mutiara, orang-orang kecil itu begitulah dari tahun ke tahun miskin tetap miskin gitu kan. Nggak bagaimana usaha tanah juga nggak punya, bukan ada yang ngontrak. Miris negeri ini. Sementara yang mewah, wah itu aduh luar biasa. Jadi maaf ngomong, Pancasila itu hanya lambang tak bermanfaat sekarang di negeri kita ini. Kadang kalau ketemu dengan Pancasila, sila 25 itu aduh, kalau kita enak, manis itu kan. Anonya, ramanya kalau kita baca itu kan. Tapi kenyataan bertolak belakang. Jadi ke depannya kalau bisa, gimana lah ekonomi rakyat Indonesia akan terangkat. Artinya orang kecil tersentuh, tidak hanya jadi penonton kita ini, negeri kita sendiri, Mbak. Ini miris kata sengkala saya ini. Apalagi tinggal aku orang-orang tentu yang korupsi, merajalela. Bagaimana mau terangkat orang kecil kita ini kan? Kerjaan nggak ada. Mau kerja di ini, situ, kadang-kadang perusahaan itu PT-PT itu mereka zalim. Pekerjaan mereka rapat, segala itu. Nggak ada kepastian hukum di negeri ini. Itulah yang membuatkan kita miskin, tetap miskin negeri ini. Hati-hati orang miskin itu, Mbak. Kalau ibarat semut itu, kalau dia menggigit itu, kalau dia langsung kebanyak itu, gajah pun bisa mati. Kan itu dia masuk ke telinga segala macam. Itu harus diperhatikan oleh pemimpin negeri ini. Jadi para pemimpin negeri ini tidak ke bawah mereka melihat. Yang gunakan mereka itu yang harus sedih. Juga kepada wakil rakyat dan di pusat dan daerah. Tolong perjuangkan hasil kami rakyat ini. Anda dipilih kan karena kami. Kalau enggak ada kami, Anda tidak duduk di situ. Jangan... Jangan hanya mentingin kelompok aja, pikirlah kami rakyat ini. Enggak adil negeri ini. Mana itu Pancasila itu? Hanya lambang yang tak, hanya tontonan saja. Enggak dijalankan dengan baik. Jadi kedepannya mudah-mudahan negeri ini ada perubahan, Mbak. Kita ini kaya sebenarnya alamnya. Tapi itulah karena tidak dikuasai oleh negara, tidak dibagi rakyat, dikuasai pribadi ya mereka. Itu yang menikmati. Makanya, aduh kenapa? Hari apa itu, dua hari yang lalu kan ada orang yang komennya keras itu kan. Saya harap yang Bapak itu oleh pemerintah jangan ditangkap. Wajar rakyat bicara situ, ini kenyataan. Jadi kami bicara kan kadang-kadang, kami tahu hukum. Karena pendengar jawabnya, di dunia kena hukum daerah lebih parah. Kalau kita kadang-kadang kan begitu Mbak ya. Jadi saya harap pada rezim sekarang juga, kepada aparat pendengar hukum, jangan keras dengan rakyat. Kalau kami bicaranya agak menyinggung perasaan, boleh ditegur secara baik-baik kan. Agar kami tidak keras lagi. Kami keras ini, kenapa berani keras ini, Mbak? Kita menegakkan kebenaran, Mbak. Kalau nggak ada yang menegak kebenaran, negeri ini beginilah, hancur kita. Makanya oleh negara yang bijaksana, biasanya ya, selain ada wakil rakyat, adanya oposisi, orang-orang yang bicara kebenaran negeri, membela yang bawah. Seharusnya ada begitu, dan mereka nggak boleh ditangkap, nggak boleh dilakukan secara tidak wajar. Artinya, mereka kalau terlalu keras ngomong di luar jalur, boleh kita tetap baik-baik, kan begitu. Ini untuk kemajuan negeri, bukan untuk menyakiti. Jadi para pemimpin, penegak hukum, kalau ada yang kayak dari kalangan bawah bijak keras, harap malum telinga jangan panas. Boleh panas, lebih dengan emosi. Bijak salah lah, Mbak. Bijak salah dengan agennya sama-sama warga negara. Orang bicara ini untuk menegak kebenaran keadilan, agar kita makmur. Kemudian mudah-mudahan di negeri ini, ya, pihak-pihak asing itu kalau yang terlalu merajalela itu coba di mana ya, kita kan banyak penyuara pintar wakil rakyat itu, kan masa nggak pintar, nggak bisa ngerti kan dengan masalah ekonomi segala. Harus ada orang ahli-ahli yang tahu masalah, kan pecah ke masalah negeri ini. Harus ada orang seperti itu. Jadi mereka duduk nanti bersama pemerintah. Pemerintah pun jangan gengsi atau malu kalau ada orang pintar yang bisa mencakap masalah negeri ini. Jangan mengharapkan pemerintah saja, pemerintah kan pekerjaan banyak kan. Nah, karena wakil rakyat ini mungkin terlena, yang takut bicara segala macam. Yang miris saya, berapa tahun lalu, karena ada kan orang ngamuk di Pulau Jawa itu, gara-gara pejabat, anggota DPR RI itu yang gerak-gerak membira, mereka kenaikan gaji. Nggak mikirkan orang ke bawah kan, berkait itu kan. Nah, itu yang Ya seperti itu harus disingkirkan, kalau jangan jadi wakil rakyat seperti itu. Kalau daerah yang nggak benar, tolong bisa berkoreksi diri lah kan. Nah, jadi masukan kami ini jangan dianggap sebagai apanya, jadi dianggap musuh. Anggaplah kami saudara. Karena kita lo kalau kadang nasihat, memang tidak bisa orang bandar itu ada nasihat. Soalnya gitu kan. Memang kita ada kekurangan kami, kita ada ketiba itu ada kekurangan, para pejabat juga ada kekurangan. Kita saling menutupi kan begitu. Kemudian negeri ini ulama. Ulama itu didekati dan minta nasihatnya. Ini bukan hukumnya, harus dibicara berbincang seperti itu agar negeri kita aman makmur. Betul masukan dari saya, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Azzadin ya. Itu tadi opini Pak Azzadin soal tema kita hari ini ya. Memang berbagai hal saat ini ya yang sudah terjadi, apalagi perekonomian kita saat ini. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga yang ingin menyampaikan opini Anda bersama Pro 1 RRI Sungai Liat melalui layanan interaktif 0717943001 dan WhatsApp 0811717911. Ya, kita ke penelpon yang sudah mencoba bergabung di WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Ahmad Irwan, sehat ya?
0: Ya, agak sedikit kurang tidur karena nonton pertandingan awal Piala Dunia.
1: Iya, baik.
0: Gimana sampai tiga kartu merah itu Meksiko di awal pertandingan. Wah, di awal dengan buruk sekali dah kartu merah.
1: Oke. Baik, Pak, kita ke topik sebentar ya. Soal persiapan sensus ekonomi 2026. Ini udah bulan Juni, 3 hari lagi 15 Juni katanya akan mulai door to door gitu ya, persiapan untuk sensus ekonomi ini. Kita mungkin boleh Pak opininya, Pak?
0: Sensus ekonomi saya timbul pertanyaan gitu kan. Tujuannya apa? Itu aja. Kalau toh memang sensus ekonominya lemah, misalkan kerja serabutan yang sehari juga susah, bisa ditunjang, itu baru. Hanya usaha, kalau hanya sekedar sensus tapi sekedapnya tidak ada apa-apa, ngapain buang-buang waktu?
1: Kan
0: sensus ekonomi misalkan petugas kan ditugaskan di lapangan, otomatis diberi upah, dibayar. Itu seperti itu. Kalau toh memang sensus ekonomi, sensus apapun juga, kalau ada realisasi nanti udah jadi baru itu kan. Nah, di sini kan rakyat sekarang kan semakin susah hidup sekarang ini. Apalagi yang kerja serabutan, kehilangan mata pencaharian, terus kehilangan misalkan lahan pertanian produktif karena tergusur, bukan terus karena ada jalan tol, pabrik dan sebagainya. Itu kan seperti itu. Jadi sensus ekonomi bagus. Kalau toh isu ekonomi maksud harus jelas dulu maksudnya, jelas sensus ekonomi itu jangan sampai sudah disensus udah sensus dia nggak ada relasinya apa-apa. Itulah seperti itu diantaranya. Apalagi sekarang kan BBM naik, harga punya, walaupun sekarang BBM naik yang non subsidi kan, tetap itu sangat berpengaruh sekali. Nah, di sini makanya di sini kalau tidak naikkan ya jadi kalau tidak naikkan BBM adalah dilema maju kena mundur kena. Nah, itu seperti itu otomatis pemerintah mengambil kebijakan yang dikatakanlah tidak populer, yang pahit kan, seperti itu dia. Ini like, jadi boleh sensus ekonomi dari gua sensus, tapi harus betul-betul ada realisasi, jangan seperti begini, jangan ada muatan-muatan politik. Seperti bansos, apalagi sekarang bansos sekarang banyak dipangkas, banyak yang tidak sepas saran, berapa persen bansos yang tidak cair sekarang. Nah, itu seperti itu diantaranya ya. Jadi segar sesuatu juga, jangan hanya misalkan membuang-buang waktu, tapi ada realisasinya.
1: Itu kan jadi harus ada goalsnya gitu ya Pak ya, ada tujuannya.
0: Iya, seperti itu. Bansos sekarang, banyak ngeluh kan, karena bansos sekarang banyak yang tidak cair, dipangkas berapa persen sekarang bansos. Kemudian sekarang begini, pemerintah waktu masih dengar di media mau mencarikan beras sebelum lebaran. Ternyata setelah lebaran tidak ada alasan. Sekarang udah lebaran udah, makanya di sini jangan dulu digembor oleh Pak Udah kalau memang belum siap. Itu aja ya. Apalagi sekarang makanya sekarang begini, saya paham segala dipangkas dana pendidikan dan sebagainya, karena ini adalah pura MBG yang disalahgunakan, jadi dijadikan sebagai proyek itu MBG itu kan sebetulnya sekarang. Makanya sini lebih setuju ditutup. Saya begini, kemarin saya mengutip kata-kata Pak Dudung Abdurrahman, masalah MBG akan dievaluasi, kemudian akan disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. Hmm. Betul, saya setuju seperti itu. Hmm. Betul, lebih membutuhkan banyak di antaranya, jangan sampai barang yang mubazir. Banyak kan sih yang tidak dimakan oleh siswa, kadang tidak dimakan, kadang-kadang karena beralasan karena takut ada keracunan, karena tidak selera. Makanya di sini daripada seperti itu, saya setuju apa kata-kata Pak Dudung Abdul Rahman ditujukan kepada yang lebih sangat membutuhkan. Baik. Nah itu diantaranya. Makanya di sini jangan sampai jangan sampai segala-galanya masyarakat jadi beban, jadi beban masyarakat kan. Negara jadi beban. Makanya di sini program terlanjur basah, terlalu dipaksakan sehingga pakas itu dan sebagainya. Terima kasih. Itulah itu.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ahmad Irwan. Terima kasih opini Anda. Ya, pendengar, tentu kita masih akan melanjutkan opini publik kali ini, tapi nanti di pukul 8 kita akan coba hubungkan dengan salah satu pemangku jabatan gitu ya, dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. Kita akan tanya-tanya juga soal sensus ekonomi. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Opini Publik.
1: Ya, pendengar, masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam opini publik. Anda bisa sampaikan opini Anda, pendapat Anda, pendengar, melalui layanan interaktif kami di 0717943011 atau melalui WhatsApp di 0811717911. Dan pendengar, dengan topik kita di pagi hari ini dalam opini publik, persiapan sensus ekonomi 2026 yang memang kita sudah mulai bersiap ya pendengar, dengan sensus ekonomi tahun 2026 kali ini kami coba bergabung dengan Kepala BPS Kabupaten Bangka, ada Bu Debi Andayani. Kita coba sapa terlebih dahulu, apa sudah bergabung? Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, selamat pagi Ibu, sehat ya Bu Debi?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, gimana Mbak?
1: Aha, baik.
2: Mbak Nuti juga gimana?
1: Alhamdulillah kabar baik. Bu Debi, kebetulan di topik kita hari ini opini publik edisi Jumat 12 Juni 2026 ini kita akan membahas soal persiapan sensus ekonomi 2026 menjadi ajang 10 tahun sekali yang cukup ditunggu-tunggu juga tentunya oleh kita semua. Boleh disampaikan Bu, seperti apa sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan oleh tim BPS Kabupaten Bangka menyambut sensus ekonomi 2026 ini?
2: Baik, terima kasih Mbak. Oke, untuk persiapan sensus ekonomi 2026 ini, kemarin kami sudah selesai dengan pelatihan petugas ya, yang akan melakukan pendataan, yang pendataannya akan dimulai minggu depan ya, tepat hari Senin 15 Juni hingga nanti akhir Agustus, tanggal 31 Agustus. Okay. Jadi, tahapan untuk persiapan pasangan SE ini, awalnya dimulai dengan rekrutmen petugas ya, secara terbuka, dengan tahapan seleksi yang lumayan ketat ya, ada wawancara, ada tes dan tertulis. Kemudian setelah didapatkan petugas-petugas yang lolos seleksi, kemudian akan dilatih ya, oleh instruktur yang sudah terlatih dari BPS. Dan untuk Kabupaten Bangka sendiri sudah dilaksanakan dalam 3 gelombang ya, berakhir pada hari Rabu kemarin, seperti itu Mbak.
1: Baik, berarti persiapannya sejauh ini kalau kita bilang berapa persen Bu matangnya ini?
2: Sekarang kan sebenarnya sudah jalan ya, sudah sekitar 90%, jadi tinggal misalnya 10% itu adalah kami mendistribusikan instrumen untuk pendataan, seperti nanti kan teman-teman untuk data lapangan akan dibekali dengan surat tugas, kemudian dengan peta wilayah, kemudian juga dengan tanda pengenal. Nah itu yang masih dalam proses finishing ya. Jadi nanti pada Senin nanti tanggal 15 Juni.
1: Ya, sepertinya terputus. Kita coba sapa terlebih dahulu. Kita coba kembali terhubungnya dengan Bu Debi. Ya, Ibu tadi mohon maaf tempat terputus sebentar ya.
2: Oh, terputus. Saya mana tadi ya, Mbak?
1: Soal persiapannya tadi yang menyampaikan bahwa akan ada surat tugas yang dibawa oleh petugas, seperti itu?
2: Iya. Jadi untuk lapangan nanti petugas akan dibekali dengan surat tugas ya, kemudian tanda pengenal, kemudian juga dengan peta wilayah, sehingga tidak akan ada wilayah yang terskip ya, semuanya akan data. Kemudian petugas juga akan menggunakan rompi sebagai tanda pengenal. Kemudian tambahan lagi nanti di kartu pengenal nanti ada QR code yang bisa di scan dan nanti rumah tangga yang didatangi bisa mengecek nih untuk keaslian dari petugas apakah benar yang bersangkutan adalah petugas SE. Jadi nanti akan langsung terlink dengan biodata dari petugas tersebut.
1: Jadi memang yang perlu diketahui juga kita harus melihat juga ya Bu ya, petugas yang datang memang betul dengan tanda pengenal, kemudian juga ada rompi khusus dari sensus ekonomi dan ada QR code yang bisa memastikan bahwa betul ini adalah petugas dari sensus ekonomi begitu.
2: Iya benar Mbak, kan dengan era sekarang ini jadi kita memastikan sedemikian rupa sehingga yang betul memang benar-benar dari petugas kami.
1: Baik, Ibu, kalau untuk bidang usaha atau jenis-jenis yang akan usaha yang akan disurvei atau disensus ini seperti apa saja Bu jenis usahanya?
2: Ya, baik, jadi seperti ketahui kalau usaha kan skalanya ada banyak ya Mbak, ada yang usaha kecil ya di rumah tangga, kemudian usaha menengah maupun usaha besar. Nah ini semuanya akan kita data tanpa terkecuali. Jadi nanti petugas mulai hari Senin akan door to door nih, pendataan dari rumah ke rumah, akan data terkait rumah tangganya juga, kalangan keluarga, kemudian perumahannya. Saya juga ditanya usaha apa saja yang ada di rumah tersebut, nanti semuanya akan kita data. Jadi misal dalam rumah tangga itu ada berapa usaha, semuanya akan ditanyakan satu persatu. Kemudian apalagi usaha yang kecil aja kita data, apalagi usaha yang besar ya Pak, yang kulihat, yang dari sisi luar fisiknya juga kulihat, pasti juga kita data. Jadi tanpa terkecuali Mbak.
1: Oke, berarti semuanya memang betul-betul akan terdata gitu ya Bu, baik untuk usaha yang kecil, mikro gitu ya, sampai yang usaha besar pun akan tetap didata.
2: Gitu.
1: Oke. Kalau untuk pendataannya sendiri, misalnya usaha besar gitu Bu, apakah memang ada petugas khusus untuk usaha-usaha besar yang misalnya sudah sampai skalanya cukup besar gitu ya? Apakah memang ada petugas khusus atau seperti apa Bu?
2: Ya, baik. Untuk petugas ini memang kita membedakannya ya Mbak ya. Jadi yang untuk tanggal 15 sampai 31 Agustus nanti, itu adalah petugas mitra yang sudah kita latih ya, yang akan menata door to door. Itu untuk semua skala usaha yang posisinya di rumah tangga. Kemudian untuk yang usaha besar akan data oleh organik ya, adalah pegawai BPS ya. Jadi kita sudah mempunyai pre-list ya, sudah mempunyai daftar usaha-usaha besar. Nah itu akan di kemarin sebenarnya sudah memulai nih ya untuk usaha besar ini, diawali dengan yang sudah memiliki kontak email dan WA, sudah kita blast nih kuesionernya. Jadi dari bulan Mei ya, dari awal akhir Mei dan awal Juni sudah kita mulai blast untuk link kuesionernya ke usaha-usaha besar tersebut. Kita juga sudah mengadakan agenda ngimbar ya, ngisi bareng yang diakomodasi oleh OPD terkait ya yang menaunginya. Kemudian jika pada saat kita cek ke hasil pendataannya misalnya ada kendala, kita juga bisa melakukan kunjungan langsung ke perusahaan tersebut yang dilakukan oleh organik BPS.
1: Baik.
2: Itu untuk sebentar.
1: Berarti memang sudah disiapkan betul ya Bu ya untuk usaha kecil, yang menengahnya, yang mikronya juga ada khusus gitu ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Itu menambahkan lagi Mbak, kami juga selain dari rumah tangga, kita juga ada kuesioner khusus nih terkait akan mendata misalnya panti asuhan, kemudian asrama, kemudian panti jompo, mungkin rumah sakit jiwa, lapas ya, barak militer. Nah itu juga kita akan ada kuesioner khusus ya yang terpisah, yang akan didata oleh organik BPS juga.
1: Baik, berarti untuk pendataannya ini sendiri, misalnya kayak panti asrama, ini masuk kategori apa, Bu?
2: Ini masuk kategori rumah tangga khusus kan ya, Mbak ya, karena keluarganya besar ya. Jadi rumah tangga yang anggotanya lebih dari 10, kita ada keluarga khusus. Nah itu nanti akan ada kuesioner tersendiri seperti itu Mbak.
1: Baik, oke. Berarti semakin detail gitu ya Bu ya untuk pengkategoriannya itu sendiri.
2: Iya.
1: Iya. Baik.
2: Iya.
1: Ya. Baik, sebelum
2: kita ada K2 juga Bu.
1: Iya.
2: Ada kuesioner K2 juga untuk yang rumah tangga yang berpindah-pindah.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tunawisma, kemudian mungkin yang di penghuni rumah perawat, ini yang nomaden gitu ya, yang makin jelas kita juga ada kuesioner khususnya. Jadi kita memang memastikan semua yang ada di Republik Indonesia ini ya terdata dengan baik, lengkap gitu, tanpa terlewat.
1: Oke. Baik, pendengar, perlu kami informasikan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui layanan interaktif WhatsApp di pesan WhatsApp 0811717911 dan juga telepon 0717943001. Untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin ingin yang bertanya langsung pada Bu Debbie selaku Kepala BPS Kabupaten Bangka, kami beri kesempatan untuk Anda. Ibu, mohon izin melanjutkan Ibu, mekanisme terkait dengan mekanisme yang akan dilakukan dalam sensus ekonomi ini seperti apa teknisnya Bu, boleh dijelaskan mungkin Bu?
2: Ya baik ya, jadi untuk yang usaha besar yang tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa kami juga melakukan blast lewat email, kemudian lewat WA ya untuk mengirimkan kuesionernya. Kemudian untuk door-to-door ini seperti apa ya, jadi nanti petugas yang sudah dilatih itu akan melakukan pendataan dengan aplikasi Android ya yang sudah dibangun oleh BPS. Jadi nanti sudah paperless kegiatan kita di lapangan. Itu Mbak. Jadi kuesioner yang dirancang untuk sensus ekonomi ini sudah tertanam di HP masing-masing petugas. Kemudian dengan login khusus ya, jadi tidak sembarang orang bisa mengakses. Kita memberi akses khusus hanya kepada orang-orang sudah kita latih ya. Kemudian pendataan nanti secara door to door ya, benar-benar dari rumah ke rumah, tentunya diawali dengan sowan ya ke ke aparat setempat ya, untuk menyampaikan bahwa BPS ada kegiatan ini, kemudian menunjukkan surat tugas, kemudian petugas itu akan benar-benar turun dari rumah ke rumah, Mbak. Seperti itu, dengan menggunakan HP kuesioner yang tertanam di HP Android masing-masing petugas.
1: Oke, jadi memang nanti ada petugas dengan headphone yang memang sudah terdaftar dengan aplikasinya itu, nanti baru akan didata.
2: Iya, seperti itu.
1: Baik, untuk mekanismenya sendiri Ibu, apakah misalnya ada hari-hari khususnya? Jadi misalnya masyarakat bisa ini, wanti-wanti kalau Sabtu, Minggu, apakah akan tetap turun ke lapangan atau di hari kerja aja, Bu?
2: Jadi untuk target SE di Bangka ini kan termasuk kabupaten terbesar di Bangka Belitung ya, Mbak, yang targetnya sangat banyak. Nah, kami juga memiliki jadwal yang cukup ketat, sehingga sebetulnya untuk hari turunnya ini tidak harus hari kerja, bisa juga hari libur. Karena kenapa? Karena banyak sekali mungkin warga masyarakat yang di Bangka yang justru kalau hari kerja nggak ada di rumah ya, Mbak ya. Jadi misalnya petugas nanti hanya turun di hari kerja, maka tidak akan selesai penataannya. Jadi memang mau tidak mau nanti ada berapa rumah ya warga yang akan datangi di hari liburnya, seperti itu. Jadi intinya untuk hari kerjanya 7 hari kerja ya, Mbak ya. Kemudian waktu kedatangan menyesuaikan nih dengan keberadaan masing-masing rumah tangga, seperti itu, Mbak. Jadi tidak menutup kemungkinan di hari libur. Hari libur juga turun.
1: Oke, jadi enggak ada hari kerja Senin sampai Jumat, tapi setiap hari gitu ya, Bu ya.
2: Iya, karena menyesuaikan harus ketemu kan, Mbak, harus ketemu langsung namanya yang ditanyakan.
1: Iya. Baik, kami juga buka kesempatan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bergabung sebelum kita menyelesaikan obrolan dengan Bu Debi. Atau mungkin saya sampaikan, tadi ada di pukul 7.30 tadi kita sudah mulai Bu Opini Publik. Tadi ada yang bertanya, sebetulnya apa sih tujuan ataupun goals dari sensus ekonomi ini sendiri? Begitu, tadi sempat pertanyaannya itu disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan, begitu Ibu.
2: Baik, jadi sensus ekonomi ini merupakan pekerjaan sangat besar ya, Mbak, dari BPS, yang diamanahkan BPS pada khususnya, di mana dengan sensus ekonomi ini harapannya kita bisa memotret nih bagaimana potensi ekonomi di masing-masing wilayah ya, hingga level kabupaten. Jadi dengan data yang nanti akan dikumpulkan dari hasil sensus ekonomi ini, harapannya nanti potensi ekonomi, kemudian karakteristik usaha dari masing-masing lapangan usaha, kemudian bagaimana kondisi ketenaga kerjaan, kondisi perubahan nanti bisa tergambarkan dengan baik dan selanjutnya bisa dipakai oleh mangku pentingan ya, baik Pemda maupun bahkan mungkin akademisi untuk penelitian ya, bahkan Pemda untuk mungkin bantuan lebih lanjut, misalnya kredit usaha, mana sih yang perlu diberi stimulan, mana yang perlu beli suntikan untuk kemodalan, nah seperti itu. Jadi memang untuk sensus ekonomi ini untuk hasilnya nanti sangat sangat bergantung dengan kejujuran dari masing-masing usaha dan rumah tangga yang kita datangi, karena makin di sini sering kita tahu bahwa makin banyak usaha-usaha yang tidak terlihat ya, Mbak ya, seperti usaha online ya. Nah itu kalau pas kita datangi rumah tangga tersebut bilang nggak ada, berarti akan terlewat nih. Jadi itulah harapannya. Agar sensus ekonomi ini bisa menghasilkan data yang akurat ya, yang menggambarkan masing-masing wilayah, ini kejujuran dari responden sangat-sangat diharapkan.
1: Baik, baik. Jadi tentu peran responden ataupun masyarakat ini sangat punya peranan yang besar gitu ya, Bu, untuk kesuksesan ini.
2: Iya, benar.
1: Ya, baik. Mungkin sampai di situ ya, Bu, obrolan kita dalam Opini Publik singkat pagi ini. Mungkin ada sedikit harapan yang ingin disampaikan atau imbauan juga kepada pendengar kita, khususnya di Kabupaten Bangka. Silakan, Ibu.
2: Iya, terima kasih, Mbak Muti. Jadi intinya kami harap warga masyarakat Bangka khususnya ya, bersedia ya menerima kedatangan petugas kami dari mitra BPS Kabupaten Bangka, terima petugas kami dengan baik, kemudian berikan jawaban sejujurnya dan selengkapnya ya, jangan dikurang, jangan ditambah, sehingga nanti kita bisa menikmati bersama nih hasil dari pendataan ini ya, dari data-data yang akan dihasilkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai pihak, baik Pemda maupun akademisi maupun mungkin dunia usaha yang berkeinginan untuk melakukan investasi di Kabupaten Bangka pada khususnya.
1: Baik. Oke, kalau begitu Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung dalam Opini Publik kali ini ya, sudah memberikan penjelasan dan sejauh apa persiapan kita dalam menyambut sensus ekonomi dari BPS sendiri. Semoga diberi kelancaran untuk sensus ekonomi 2026 ini.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Iya, semangat selalu. Baik, Ibu, mohon maaf, kali ini sepertinya ada pendengar yang mencoba bergabung. Kalau kita lanjutkan, apa masih memungkinkan?
2: Boleh, Pak.
1: Oh iya, baik. Baik, kita coba sapa ya penelpon. Ada siapa kali ini? Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Sofyan.
1: Oh iya, dengan Pak Sofyan. Pak Sofyan, topik kita di opini publik kali ini soal persiapan sensus ekonomi. Mungkin ada yang ingin disampaikan opini Bapak atau mungkin pertanyaan? Kali ini masih ada Bu Debbie selaku Kepala BPS Kabupaten Bangka. Silakan Pak Sofyan.
0: Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Desi.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak.
0: Kalau saya, apa nama masalah ekonomi ini sangat penting. Karena masalah pangan. Jadi sensus melalui apa? Sensusnya kan? Ibu Desi?
1: Iya, betul.
2: Iya, iya, dengar Pak. Menyimak Pak.
0: Ya. Jadi apa nama tuh sensus pertanian apa sensus ekonomi ini?
1: Sensus ekonomi Bapak.
0: Ekonomi. Ya. Jadi perlu karena kita ini sebagai rakyat juga sangat mendukung sekali program pemerintah ini. Pertama kali jadi tahu mana yang ekonomi lemah, mana ekonomi yang sedang dan sebagainya. Jadi kita harap ke depan, kalau kita bicara ke belakang tuh, kita ke depan bicara ini. Jadi kami mengharap dengan pemerintah, pertama kali dari pusat sampai ke bawah ke desa ini, masalah ekonomi ini, harapan kami tidak lain dan bukan lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lalu. Karena rakyat kecil memang mengharap pertama kali masalah ekonomi tidak bisa dihindari, masalah perut masalah ekonomi. Jadi perut kalau ada berisi, memang apa nama itu banyak pikir yang tidak keruan. Jadi itu sangat penting. Milan bahan pokok itu sangat penting. Jadi bukan apa-apa ini, Mbak ya. Mbak Desi ya. Kita selalu masukkan Ibu Desi ya.
1: Oke.
0: Jadi kita pertama kali hidup nih harus tenang, harus sehat.
1: Baik.
0: Kan gitu.
1: Yeah.
0: Kalau tak pikir tak tenang, tak sehat, biar kaya pun pikir bagaimana lah. Kalau badan tak sehat, pikir tak tenang, kan kacau balau.
1: Betul Pak Sofyan. Ya, baik.
0: Jadi itu
1: okay.
0: Ya, jadi masuk
2: untuk kami lah.
0: Untuk bersama rakyat Indonesia ini.
1: Baik.
0: Jadi kami harapan apa nama masalah sensus pertanian yang sangat penting.
1: Okay.
0: Jadi pada intinya kita ingin berbahan masalah ekonomi dan sebagainya.
1: Okay.
0: Jadi itu Mbak Desi, terima kasih.
2: Iya.
1: Baik.
0: Siapa mau acara RI saya kadang-kadang lupa sekali ini.
1: Dengan Mbak Muti Pak pagi ini.
0: Oh Mbak Muti.
1: Ya.
0: Mbak Muti ya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Sofyan. Ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, baik Ibu, mungkin tadi ada sedikit ya yang disampaikan Pak Sofyan soal harapannya. Mungkin Bu Desi ada tanggapan begitu?
2: Iya, terima kasih Pak Sofyan. Jadi alhamdulillah sangat mendukung ya dengan kegiatan sesi ekonomi. Jadi nanti kalau misalnya ada petugas kami yang datang, silakan dilayani dengan baik ya Pak Sofyan ya. Ya memang benar sekali, kita sangat berharap nih dengan kegiatan sesi ini, khususnya sesi ekonomi, nantinya data-data yang dihasilkan bisa menjadi salah satu ini nih, sumber data untuk pemerintah ya tadi untuk berbagai bantuan ya, mungkin dari sisi lapangan usaha pertanian dan juga akan tergambar, kemudian dari sisi banyaklah perdagangan juga akan tergambar dan diharapkan nanti dengan jawaban jujur dari responder struktur ekonomi di Bangka akan terlihat dengan jelas dan pemerintah punya pertimbangan jelas nih untuk memberi bantuan di sektor mana gitu ya. Banyak melibatkan warga masyarakat khususnya di Pulau Bangka.
1: Oke. Jadi tentu ini mungkin menjadi awalnya ya, Bu ya. Nanti dari hasil sensus ini akan digodok kembali gitu ya. Pemerintah, Pemda setempat bisa mengambil langkah kebijakan baru gitu ya, Bu ya. Tentu mungkin ada harapan-harapan lain, Bu, dari sensus ekonomi 2026 ini untuk kedepannya seperti apa sebagai penutup dalam opini publik kita hari ini.
2: Jadi harapannya kegiatan ini kan sangat jarang ya, 10 tahun sekali. Jadi harapannya cakupan yang akan didapat dari sensus ekonomi ini bisa masif gitu ya, tidak ada yang terlewat, tidak ada.
1: Ya. Oke, baik, seperti
2: tidak ada yang halo?
1: Iya, halo. Iya, sudah terhubung kembali. Silakan, Bu.
2: Jadi harapannya ke depannya dengan kegiatan sensus ekonomi ini kita akan lebih baik lagi lah, kebijakan-kebijakan yang ada bisa lebih sasaran seperti itu ya, Mbak, yang terkait ekonomi yang di Kabupaten Bangka.
1: Baik. Oke, baik, Bu Desi, terima kasih banyak atas kesempatannya ya, Bu Debi Andayani, SST MM, selaku Kepala BPS Kabupaten Bangka. Terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini, Bu. Kita tentu berharap sensus ekonomi 2026 ini membawa kemajuan untuk kita semua, dan semoga diberi kelancaran untuk BPS kedepannya. Ya, selamat pagi, Bu Debi, terima kasih banyak.
2: Pagi juga, Mbak Matinya. Selamat kerja kembali.
1: Ya, selamat melanjutkan aktivitas ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Debi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, baru saja kita mengikuti tadi perbincangan dalam opini publik bersama dengan Bu Debbie Andayani, SSTMM selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, yang tadi sudah menjelaskan soal sensus ekonomi, persiapan sensus ekonominya. Dan kami ucapkan terima kasih tentu kepada Bu Debbie ya, sudah bersedia tadi dihubungi dalam opini publik kali ini. Dan pendengar, kami masih buka kesempatan untuk Anda di opini publik kali ini setelah satu jeda yang berikut ini ya, pendengar.
1: Bon, Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
1: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
2: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
2: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
2: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
2: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
3: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, tentu masih bersama dalam Opini Publik edisi Jumat 12 Juni 2026. Tadi juga kita sudah hadirkan Kepala BPS Kabupaten Bangka, ada Ibu Debi yang bergabung bersama kita tadi, ada Bu Debi Andayani. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin menyampaikan opini Anda tentang topik kita hari ini, persiapan sensus ekonomi 2026, yang mungkin Anda ingin sampaikan, ada opini, ada masukan, nanti mungkin menjadi bahan juga untuk pemangku kepentingan begitu ya, menjadi evaluasi, menjadi opini dan masukan juga tentunya. Tadi juga sudah bergabung bersama kita, walaupun sekarang sudah tidak bersama lagi, tapi mungkin Bu Debi juga masih memantau gitu ya, obrolan dan juga opini publik pagi hari ini. Kita coba sapa kembali penelpon yang mencoba bergabung di ujung telepon. Selamat pagi.
1: Iya, pagi Mbak Muti.
0: Iya, pagi. Assalamualaikum Pak Ramadan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Iya, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin boleh ada opini sedikit yang ingin disampaikan soal sensus ekonomi yang sudah gencar nih akan dilakukan ya dalam waktu dekat. Silakan Pak.
1: Ya, tadinya saya sebenarnya mau bertanya tapi karena telat, karena
0: telat. Oh iya.
1: Makanya udah tutup, jadi saya cuma mau beri sedikit opini ya.
0: Boleh.
1: Bahwa sebenarnya kalau dengan sensus begini kan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, artinya sangat berguna, ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Seperti misalnya, sejauh mana data registrasi sosial ekonomi yang dilakukan BPS ini untuk dimanfaatkan apa ya, untuk meminimalisir salah sasaran penerimaan bantuan sosial ya, pemerintah di berbagai daerah. Kemudian juga terkait juga efek multiplier data. Kayaknya bagaimana sih pemanfaatan data sensus ekonomi oleh BPS itu, oleh kementerian terkait juga untuk mau apa ya, dan apa istilahnya itu, memetakan penciptaan pusat ekonomi baru ya, menciptakan satu lapangan pekerjaan baru di luar Pulau Jawa, guna menekan urbanisasi dan kemiskinan daerah. Karena banyak setiap lebaran kan mereka ramai-ramai datang ke kota besar, ya kan, ke Jakarta, Surabaya dan seterusnya, itu akibat seperti itu. Jadi juga pemerintahnya sebenarnya tidak hanya apa ya, tidak hanya memberikan bantuan konsumtif saja seperti program Keluarga Harapan Bang, seperti itu, tetapi apa ya, bagaimana cara untuk mulai mentransformasikan secara bertahap ke program pemberdayaan ekonomi produktif begitu.
0: Okay.
1: Ya, jadi menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan betul-betul sangat-sangat apa ya, hidup di daerah-daerah ya.
0: Berarti harapannya lebih ke adanya pemerataan begitu ya Pak ya?
1: Pemerataan, juga tepat sasaran bansos ya. Dan juga, kan bansos sih banyak disalahgunakan juga, judi dan lain-lain tuh sehingga di stop kan, seperti itu kan, itu datanya harus diambil dari BPS ini,
0: ya. Betul.
1: Nah, integritas data lintas sektoral itu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi seperti itu sih Mbak Mutnya.
0: Okay, baik.
1: Apa ya, bahwa semoga saja jadi mencakup segalanya, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Tepat sasaran dan menyasar wilayah prioritas begitu.
0: Ya, amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Mbak Murti.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Ramadan.
1: Itu dulu poin-poin harusnya saya tanya, tapi karena terlambat.
0: Iya.
1: Baiklah. Abis ibunya cepat pergi, ada urusan dia.
0: Beliau mungkin ada agenda lain dan agenda mungkin lain. Nanti ya Pak ya, mungkin baik, saat berjalan nanti kita juga
1: ada yang perlu tanya-tanya. Terima kasih ya.
0: Baik, nanti kita juga sampaikan ya. Siapa tahu nanti beliau ada kesempatan juga untuk mampir di studio ya nanti.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Ramadan. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, kali ini ada telepon yang masuk melalui saluran WhatsApp kita. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya, di mana, ya. Bapak?
1: Pagi, pagi, Mbak Muti. Dengan Pak Haji Arham di Batu Rusa.
0: Oke, Pak Haji Arham, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Kabar Mbak Muti sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat dan semangat tentunya. Ya, ya. Pak, pagi ini dialog kita tadi sedikit sama Bu Debbie Andayani, Kepala BPS Kabupaten Bangka, soal sensus ekonomi persiapannya. Mungkin Bapak ada opini, tanggapan gitu soal sensus ini? Silakan, Pak.
1: Iya, Mbak Muti, ya, sedikit saran dan masukan. Tadi udah berapa kali ingin bertatap muka atau via telepon langsung Bu dengan Bu Debbie ya, selaku Kepala BPS Kabupaten Bangka ya. Jadi harapan kami masyarakat sangat mendukung lah, tapi harapan kami mudah-mudahan seluruh petugas yang telah diamanatkan, yang telah mengikuti pelatihan, tolong benar-benar didata langsung ke warga. Ya, istilahnya tidak ada lagi kita mendengar mereka mendata dari rumah, tidak terjun ke masyarakat ya. Jadi harapan kami benar-benar sensus ekonomi ini didata sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sehingga nanti suatu saat pihak Pemda, Kabupaten ataupun Provinsi ada sejenis bantuan ataupun apa namanya. Jadi masyarakat sudah siap ataupun pemerintah sudah siap dengan data-data yang dari BPS. Sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke desa tinggal cross-check. Benar-benar yang nerimanya sesuai dengan peruntukan ekonominya nih Mbak Muti. Jadi harapan kami mudah-mudahan lah seluruh petugas amanah tolong didata benar-benar sehingga membantu nantinya pihak Pemda, Kabupaten atau Provinsi sebagai database mereka, sehingga suatu saat ada bantuan apa namanya dari Pemda ataupun dari pusat, tidak bingung lagi untuk mencari datanya. Harapan kami mudah-mudahan masih didengar oleh Bu Depi ya, selaku Ketua BPS Kabupaten Bangka.
0: Tentu kami ikut sampaikan juga Pak nanti pesannya.
1: Karena dulu-dulu pernah kita sering mendengar mereka mendata hanya lewat meja, tidak pernah datang ke masyarakat, sehingga selalu data yang dikasihnya tidak valid, sehingga mempusingkan juga pihak Pemda nantinya. Ini benar-benar petugasnya kami mohon bantulah Pemda yang dianggarkan sudah ikut pelatihan dan insya Allah ada istilahnya honor ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan, sehingga BPS sudah mengeluarkan biaya, mudah-mudahan data yang dapat sangat valid. Ini sedikit Mbak Muti masukan dari kami, dari masyarakat. Kami siap menunggu kedatangan para petugas sensus ekonomi 2026 ini intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Arham di Batur saya tadi. Terima kasih sudah memberikan opini. Tentu kami akan sampaikan juga ke tim BPS ya, opini Bapak tadi soal masukannya. Semoga petugas-petugas juga tentu amanah. Tentu harapan kita juga sama. Baik pendengar, setelah ini kami akan hadirkan informasi cuaca dari BMKG di pukul 8.45. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami dalam Bangka Belitung Pagi bersama saya Mutiara Okta. Kali ini kita akan hadirkan informasi cuaca dan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bangka Belitung. Kali ini dari Koba ada Sabit dari BMKG Koba. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, Pak Sabit, selamat pagi. Silakan, Pak, prediksi cuaca.
1: Baik, makasih. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Sabit selaku perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Bangka Belitung akan menyampaikan itisar informasi iklim dasarian edisi dasarian 1 Juni 2026. Kita awali dulu dengan perakiran cuaca hari ini Jumat 12 Juni 2026. Di mana pada pagi hari cuaca diprediksi dominasi cerah berawan, kemudian pada siang sampai sore hari didominasi berawan dengan potensi hujan ringan di Bangka Selatan, Bangka Tengah itu di Kecamatan Koba, kemudian Bangka Barat, kecuali Tempilang, kemudian Bangka itu di Kecamatan Belinyu, dan Belitung di kecuali Kecamatan Sijuk. Kemudian pada malam hari didominasi berawan dengan potensi hujan ringan di Bangka Selatan, antara lain di Kecamatan Toboali, Air Gegas, Tukak Sadai, dan Lepar Pongo. Kemudian pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan dengan potensi hujan ringan di Bangka Selatan, kecuali di Kecamatan Simpang Rimba dan Payung, dan juga Bangka Tengah di Kecamatan Lubuk Besar. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 60-96%. Angin dominan bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata 5-16 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang untuk potensi tinggi gelombang, di mana untuk gelombang 0,10 sampai 1,25 meter berpotensi terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangkatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, perairan Pulau Belitung bagian timur, perairan Pulau Belitung bagian selatan. Kemudian ada potensi untuk 0,10 hingga 0,5 meter, yaitu di perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Tengah bagian barat. Kemudian untuk waspada potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter tidak ada peluang. Kemudian berlanjut untuk informasi iklim dasarian. Untuk yang pertama yaitu informasi hari tanpa hujan atau hari tidak ada hujannya selama 10 hari berturut-turut. Sebagian besar wilayah Bangka Belitung mengalami hari tanpa hujan kategori sangat pendek atau 1-5 hari. Hujan masih terpantau terjadi di sejumlah wilayah seperti Payabenua, Kaceh, Pemali, Kelapa, Muntok, Koba, Sungai Selan, Nyelanding, hingga Lalang di Belitung Timur. Sementara hari tanpa hujan kategori menengah terpantau di Jebus, Mangkol, Payung, dan Batu Betumpang. Untuk curah hujan dasarian 1 Juni, sebagian besar wilayah Bangka dan Belitung didominasi kategori rendah, namun curah hujan kategori menengah masih terjadi di beberapa wilayah yaitu di Paritiga dan Jebus, Belinyu dan Riau Silip, Koba dan Lubuk Besar, Simpang Rimba dan Toboali, serta hampir seluruh wilayah di Belitung dan Belitung Timur, dengan sifat hujan didominasi berada pada kategori bawah normal. Beralih ke perakiraan 3 dasarian ke depan, pada dasarian 2 dan 3 Juni, hujan kategori rendah hingga menengah masih berpeluang terjadi di sebagian wilayah Bangka Belitung, bahkan di beberapa wilayah, peluang hujan lebih dari 50 mm masih cukup tinggi. Namun, memasuki dasarian 1 Juli, curah hujan diperkirakan semakin menurun hingga berada pada kategori rendah. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Sekian ikhtisar informasi iklim 10 harian untuk dasarian ini. Tetap update info iklim wilayah Bangka Belitung di media sosial kami ataupun website kami, Papan Iklim Bubble. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat beraktivitas.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Sabit dari Perakirawan BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak Sabit.
1: Ya, terima kasih, Mbak.
0: Ya, terima kasih. Ya, pendengar, sampai di sini tentunya informasi cuaca menjadi penutup perjumpaan kita juga dalam Opini Publik hari ini, edisi Jumat 12 Juni 2026. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Ahmad Suherman, Ketua PLS Babel, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengar terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik.

Ya pendengar, sesaat lagi di pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Pesta Bola Dunia, pertandingan antara Korea Selatan versus Ceko. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke Pro 3 RRI dari RRI Sungai Liat. Selamat mendengarkan.
1: Menyanyikan national anthem masing-masing, dan kita juga tidak berdua karena di studio juga sudah hadir ada Bung Juprianto. Selamat pagi Bung Jupri.
2: Selamat pagi Bung Senti.
1: Pagi. Ini pertandingan menarik di pagi hari, Piala Dunia ya, yang tiba-tiba kita kick off biasa malam, sekarang pagi nih.
2: Betul. Bung. Ini apa agak nggak biasa ya buat apalagi buat penonton di Indonesia, tapi lagi-lagi ini Piala Dunia. Ya. Pastinya semua pertandingan akan menarik, karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan perlawanan sengit juga terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih ke Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
1: Baik.
3: Oke, baik.
1: Kick off babak pertama sudah dimulai, dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan

0: Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Rupiah RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan

0: Namira Kaguma. Namira?
1: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Irak. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.

dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah.

0: sementara itu tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi.

rumit gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan, mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang

Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dihukum gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buport 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan, dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, baru saja Anda mendengarkan program Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan satu informasi mengenai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tanpa KTP pemilik pertama. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Debi Nirwandi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan Taufan dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memangkas jalur birokrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB melalui kebijakan strategis. Seluruh wajib pajak di Bangka Belitung kini dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa perlu lagi melampirkan KTP pemilik pertama. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan surat edaran Gubernur Bangka Belitung nomor 0388 tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Hadirnya edaran ini sekaligus memberikan solusi konkret atas kemudahan bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor baik perorangan maupun badan usaha. Selama ini berbagai persoalan administratif seperti keharusan meminjamkan KTP pemilik pertama seringkali menjadi batu sandungan yang menyulitkan warga saat ingin membayar pajak. Pendengar, menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Babel Hidayat Arsani bergerak cepat demi menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga nyaman bagi masyarakat. Hidayat mengatakan wajib pajak yang menguasai kendaraan cukup datang ke sentra pelayanan dengan membawa beberapa persyaratan seperti STNK asli kendaraan yang bersangkutan, kemudian KTP pengguna kendaraan pihak yang saat ini menguasai ataupun membawa kendaraan tersebut, pendengar, serta surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk melakukan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun berikutnya. Guna menyukseskan program pro rakyat ini, seluruh gerai layanan telah disiagakan, baik itu Samsat maupun UPT Bakuda, kemudian hingga seluruh pelayanan Samsat keliling di pelosok kabupaten kota di Bangka Belitung. Melalui kebijakan ini, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dalam kepatuhan membayar pajak, sebab setiap rupiah kontribusi pajak kendaraan yang disetorkan akan langsung dikonversikan menjadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, program kesejahteraan yang merata di Bangka Belitung. Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut menyambut baik ada surat edaran Gubernur Bangka Belitung tersebut, di mana keputusan tersebut untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya, pendengar. Demikian, rekan Taufan, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan program siaran langsung sholat Jumat yang insya Allah akan dimulai pada siang hari ini ya pendengar. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar untuk jadwal azan sholat Jumat hari ini adalah pada pukul 11:59 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sungai Liat dan Kabupaten Bangka dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, untuk menemani Anda menantikan azan Jumat siang hari ini, akan kami hadirkan pilihan-pilihan lagu religi. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kita akan bergabung ke Masjid Agung Sungai Liat untuk mendengarkan siaran langsung sholat Jumat, dan sudah ada rekan kami Abdurrahman Haris untuk melaporkan situasi pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Dan silakan laporan Anda, rekan Haris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik pendengar muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, tentunya alhamdulillah kita hari ini senang sekali bisa berjumpa kembali dalam share langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentunya acara ini atas kerjasama LPP RRI Sungai Liat dan pengurus Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka. Dapat kami sampaikan pendengar bahwa untuk hari ini pelaksanaan akan dilaksanakan waktu sholat Jumat pada pukul 11:56 waktu Indonesia Barat, dan tentunya kita akan dengarkan nanti khotib bersama dengan Haji Syarifuddin SAG MPDI dengan tema khutbah kufur kepada Allah. Dan insya Allah nanti imam akan dipimpin oleh Ustadz Subandi dan muazin yang akan mengumandangkan azan bersama dengan Ustadz Dian Al-Mahri. Baik pendengar muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, dapat kami sampaikan bahwa saat ini para jamaah sudah memenuhi saf-saf yang ada di Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, untuk menunaikan ibadah wajib sholat Jumat di hari ini. Ternyata kita masih menantikan suara beduk sebagai tanda akan dimulainya pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, kami himbau juga untuk menghentikan perjalanan Anda sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentunya dapat kami sampaikan pula, memang saat ini dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, terus berdatangan ya para jamaah ya, baik dari sekitar masjid maupun yang memberhentikan kendaraannya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan sudah terdengar pendengar suara beduk sebagai tanda akan dilaksanakannya ibadah sholat Jumat hari ini. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mengikuti.

Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, segala puji milik Allah yang maha agung, tiada Tuhan selain Allah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, pembawa syiar Islam dan penegak panji-panji kebenaran, serta rahmat bagi semesta alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

dengan senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan semua yang diperintahnya dan menjauhi semua yang telah dilarangnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam ajaran Islam terdapat dua macam kekufuran. Pertama, kufur kepada Allah, yaitu tertutupnya hati untuk membenarkan segala hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kufur kepada nikmat Allah, yaitu tertutupnya hati untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Adapun yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah terkait kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah merupakan salah satu penyakit hati yang sangat kronis dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena penyakit ini akan menyebabkan hati seseorang gelap, terkunci rafat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzikhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Yang maknanya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka dengan penutup kekufuran, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6-7. Ahli tafsir menyatakan yang dimaksud dengan mengunci hati dan pendengaran mereka adalah orang itu tidak dapat menerima petunjuk, dan segala macam nasihat pun tidak akan berbeda, tidak akan berbekas kepadanya. Sedangkan yang dimaksud penglihatan mereka ditutup adalah mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar, dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di atas cakrawala, di permukaan bumi, maupun pada diri mereka sendiri. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, virus penyakit kekufuran akan membentuk pribadi-pribadi yang jahat, meskipun secara lahiriah nampak baik. Sebagai contoh, seperti penguasa Fir'aun yang menjadi diktator karena kekufurannya, ia tidak segan-segan membantai kaum oposisi yang menentangnya. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 49. Banyak sekali contoh-contoh lainnya di dalam Al-Quran. Misalnya, bagaimana seorang konglomerat seperti Karun menjadi kikir dan menindas kaum lemah dengan konsep liberal kapitalismenya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, berikut ini ada beberapa hal menjadi penyebab penyakit kekufuran ini.
yang sejauh mungkin harus kita hindari. Pertama, kesombongan yang melewati batas, seperti kufurnya Fir'aun yang berani mengaku Tuhan. Kedua, kecintaan yang berlebihan terhadap materi duniawi, kekayaan, jabatan, dan popularitas, seperti kufurnya Bal'am bin Baura. Ketiga, gengsi atau takut mendapat cemoohan orang. Keempat, kebodohan yang nyata. Kebodohan yang nyata itu seperti kufurnya orang kafir pada zaman jahiliyah, atau mereka yang mengaku beriman namun karena kebodohannya kemudian menjadi murtad. Lalu jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimanakah dengan kita yang sudah muslim? Rupanya kita juga rentan terkena virus penyakit kekufuran ini. Hal ini tentu diakibatkan oleh beberapa hal, saya ambil dua saja. Yang pertama, karena memilih iman tanpa didasarkan kepada ilmu. Ia mengikuti iman semata-mata karena bentukan lingkungannya atau warisan orang tuanya atau taklid buta. Secara syar'i dia memang mendapat legalitas sebagai seorang muslim karena ikrar syahadatnya. Ia halal menikah dengan sesama muslim, halal sembelihannya, dan ia termasuk golongan muslim. Tetapi ingat, hanya Allah yang maha mengetahui apakah ia sudah benar-benar beriman dan muslim atau masuk dalam kekufuran. Untuk itu berhati-hatilah dengan menuduh kufur kepada orang yang tidak nyata kekufurannya. Kedua, orang bisa menjadi kufur karena perangai yang buruk, yaitu suka menganggap sepele, bahkan menghina hal-hal yang seharusnya dimuliakan dalam agama. Misalnya, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, "Sesungguhnya Allah telah berbuat zalim terhadapku, padahal aku sudah melaksanakan sholat." Atau mengubah, mempermainkan bacaan Al-Quran, menghina Rasulullah, atau mengingkari sunnahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika benih-benih kekufuran ini telah menempel di dalam hati, hendaknya segera diobati. Di antara cara mengobatannya adalah, pertama, kita harus mewaspadai segala bahaya kekufuran. Kedua, menguatkan keimanan dan keislaman dengan ilmu dan makrifat kepada Allah secara istiqomah. Ketiga, membuktikan komitmen terhadap Allah dan Rasulnya dengan pengakuan dan perbuatan, serta diwujudkan dalam amar ma'ruf nahin munkar. Keempat, membuktikan keislaman dengan berbagai aktivitas dalam segala segi kehidupan yang soleh, ikhlas, dan menghindari segala penyebab yang membawa kepada kekufuran itu. Kelima, senantiasa bergabung dengan para ulama dan fuqaha. Keenam, senantiasa bertawakal kepada Allah dengan memperbanyak doa, terutama
doa-doa yang berkaitan dengan husnul khatimah, agar kita pada akhirnya mati, wafat dalam keadaan baik akhirnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan redho serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari penyakit hati kufur kepada Allah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

إياك نعبد وإياك نستعين

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak tidak perlu KTP lagi, jadi duit masuk. Hah? Udah mau ya? Oke.
2: Kita mau ngejarnya misalnya di tempat-tempat yang pekerja formal OPD, kemudian di tempat-tempat keramaian misalnya pada saat ada kumpul misalnya festival, kemudian ada misalnya kayak ada bazar-bazar.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung keluarkan kebijakan dalam mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus genjot capaian cek kesehatan gratis. Dinas Kesehatan intensifkan jemput bola. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini 12 Juni 2020.

0: itu usulan para bupati semuanya bahwa membayar pajak.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan kebijakan yang memangkas jalur birokrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan strategis. Seluruh wajib pajak di Bangka Belitung dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa perlu lagi melampirkan KTP pemilik pertama. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 0388 tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Hadirnya edaran ini sekaligus memberikan solusi konkret serta kemudahan bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik perorangan maupun badan usaha. Selama ini berbagai persoalan administratif seperti keharusan meminjam KTP pemilik pertama seringkali menjadi batu sandungan yang menyulitkan warga saat ingin membayar pajak. Menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Babel Hidayat Ahsani bergerak cepat demi menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga nyaman bagi masyarakat. Guna menyukseskan program prorakyat ini, seluruh gerai layanan telah disiagakan penuh untuk melayani warga. Layanan tersebut tersebar mulai dari Samsat, UPT, Baguda di wilayah kabupaten kota hingga sentra pelayanan Samsat keliling di seluruh pelosok Bangka Belitung.
0: Ya itu sudah, itu usulan para bupati semuanya bahwa membayar pajak tidak perlu KTP lagi, yang penting duit masuk.
2: Udah mau ya?
1: Oke. Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut menyambut baik surat edaran Gubernur nomor 0388 tahun 2026 tersebut.
3: Intinya kami sebagai pelaksana di Samsat menyambut baik keputusan tersebut. Hal ini terutama untuk memudahkan wajib pajak membayar kendaraan pajak kendaraannya. Walaupun pada intinya mereka harus membuat surat pernyataan, tapi hal ini juga untuk menyeragamkan administrasi untuk balik nama kendaraan.
1: Selain itu, Pemprov mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sebab setiap rupiah kontribusi pajak kendaraan yang disetorkan akan langsung dikonversikan menjadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta program kesejahteraan yang merata di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bibin Nirwan di RRI.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus genjot capaian cek kesehatan gratis. Dinas Kesehatan intensifkan jemput bola. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Ada misalnya kayak ada bazar-bazar dan sebagainya, jadi kita kejar. Kita buat posko di situ, posko CKG.
6: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga strategi jemput bola ke sekolah, tempat kerja, serta pusat-pusat keramaian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Hisar Mangolai Mahanalu, mengatakan capaian program CKG hingga 10 Juni 2026 kemarin telah mencapai angka 44%. Meski demikian, Hisar mengakui masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya adalah rendahnya antusiasme masyarakat untuk secara sukarela mendaftarkan diri mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan. Salah satunya dengan menerapkan strategi jemput bola ke sekolah agar peserta didik dan keluarga dapat lebih mengenal manfaat program tersebut.
5: Kita mau ngejarnya misalnya di tempat-tempat yang pekerja formal OPD, kemudian di tempat-tempat keramaian, misalnya pada saat ada kumpul-kumpul, misalnya festival, kemudian ada misalnya kayak ada bazar-bazar dan sebagainya, jadi kita kejar. Kita buat posko di situ, posko CKG. Untuk capaian CKG per tanggal kemarin ya, tanggal 10 kemarin, kita dari targetnya yang diberikan 46% dari populasi, sampai tanggal 10 kemarin kita sudah mencapai 44,30%.
6: Selain itu, edukasi juga rutin dilakukan melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki puskesmas di Kota Pangkal Pinang. Kedepan, Dinas Kesehatan juga berencana memperluas jangkauan layanan dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis capaian program cek kesehatan gratis dapat terus meningkat dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur resmi meluncurkan program renovasi 1.000 rumah tidak layak huni.

0: nih atau RTLH Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Setrianingsih, RRI SP Belitung.
1: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau disingkat BSPS. Penerima manfaat itu dialokasikan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur resmi meluncurkan program renovasi 1000 rumah tidak layak huni atau RTLH, sekaligus menyerahkan buku rekening kepada penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Fahmi, mengatakan program BSPS merupakan program nasional Kementerian PKP yang telah berjalan sejak tahun 2006 dan dikenal luas masyarakat sebagai program bedah rumah. Menurut Ahmad, program tersebut menjadi bagian dari program 3 juta rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2026, sebanyak 430 unit rumah di Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebagai penerima bantuan dari BSPS.
1: Kasihkan 20 juta.
3: 20 juta.
1: Per rumah. Nah, 20 juta itu terdiri dari pemanfaatannya untuk 17,5 juta membeli material, 2,5 juta untuk upah kerja. Kalau di BSPS itu mungkin hampir sama, tapi dengan programnya di Dinas Perumah PU ya, PU di Kabupaten Belitung Timur ya. Untuk di kami mungkin itu juga konsepnya replika sebenarnya dari BSPS, karena BSPS ini bukan program baru sebenarnya. Jadi dari tahun 2006, dari dulu masih Kementerian Perumahan Rakyat. Karena masyarakat masih membutuhkan program ini dari tahun ke tahun, rumah tidak layak huni masih banyak di seluruh Indonesia. Kementerian berganti, presiden berganti, menteri berganti. Program ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat.
2: Ahmad juga turut mengapresiasi langkah dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang turut mengalokasikan program rehabilitasi rumah melalui anggaran daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni. Ia pun berharap program tersebut mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus berdampak pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan keluarga. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka mengajak semua kalangan masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Di Dorudor nanti partisipasi yang paling penting adalah dari masyarakat ya, bagaimana mereka menerima petugas kami.
5: Kalangan masyarakat termasuk pelaku usaha diminta untuk berpartisipasi dalam pendataan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka, Debi Andayani, mengungkapkan sebelumnya BPS Kabupaten Bangka telah melakukan sosialisasi pendataan sensus ekonomi 2026 sejak awal tahun, baik melalui media massa, media sosial, spanduk sosialisasi langsung di pusat keramaian, dan bekerja sama dengan pihak terkait lainnya. Dalam sensus ekonomi 2026, petugas yang menjadi mitra BPS Kabupaten Bangka akan melakukan pendataan ke rumah-rumah maupun ke tempat usaha. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat meluangkan waktu berpartisipasi memberikan informasi atau keterangan kepada petugas.
4: Di Dorudor nanti partisipasi yang paling penting adalah dari masyarakat ya, bagaimana mereka menerima petugas kami, kemudian bersedia memberikan penjelasan jawaban dari petugas kami. Saja dalam tahapan itu kita harus kelonongan dulu dengan penguasa wilayah, dengan kepala desa, lurah, kemudian dengan RTR setempat untuk dukungan petugas ke lapangan. Jadi untuk petugas ke lapangan nanti kita punya ID khusus, ada rompi tadi ya, Mas Kelia. Jadi ingat sekarang ini banyak sekali apa ya modus-modus ya. Selain itu kita juga ada tanda pengenal yang di situ nanti ada QR code-nya yang kalau di-scan bisa langsung menuju ke identitas dari petugas itu. Jadi jangan khawatir, nanti masyarakat bisa misalnya kurang yakin bisa minta scan QR-nya, nanti bisa langsung merujuk kepada identitas dari petugas tersebut.
5: Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Insani menyampaikan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka juga siap mensukseskan sensus ekonomi 2026.
3: Bapak-Ibu, para petugas yang menjadi mitra, ini merupakan learning proses. Belajarlah mendata, belajarlah nanti melihat bagaimana kondisi sesungguhnya di masyarakat dan di pelaku usaha. Saya berharap data ini akurat, saya berharap data ini dapat digunakan dan pada akhirnya kita dapat mengambil kebijakan secara presisi.
5: Bupati Ferry Insani menambahkan data sensus ekonomi penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, penyaluran bantuan sosial, dan ketepatan sasaran pembangunan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Warga Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat melaksanakan pesta adat panggil suku Ketapi. Pesta adat berlangsung di Balai Adat Suku Ketapi, dihadiri Bupati Bangka Barat Markus, serta Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Bangka Belitung Widya Kemalasari. Bupati Markus menyampaikan bahwa pesta adat panggil merupakan warisan leluhur masyarakat adat Ketapi yang rutin dilaksanakan setiap tahun pada bulan Zulhijjah setelah Hari Raya Idul Adha. Tradisi ini menurutnya menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Desa Kacung yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Bupati menilai pesta adat panggil merupakan aset budaya daerah yang memiliki nilai penting, tidak hanya sebagai tradisi masyarakat tetapi juga sebagai salah satu daya tarik wisata budaya di Kabupaten Bangka Barat. Timnas Meksiko berhasil menang 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City, Meksiko dini hari tadi. Dua gol kemenangan Meksiko yang tampil di hadapan publik sendiri lewat aksi Julian Quinones pada menit ke-9 yang melepas sepakan kaki kanan terukur dan tak mampu dibendung kiper lawan. Sedangkan untuk gol kedua, Raul Jimenez mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67. Penyerang Fulham itu menanduk bola ke gawang lawan setelah menerima umpan silang Roberto Alvarado. Tidak ada gol tambahan yang tercipta sampai peluit panjang dibunyikan wasit. Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan dan pada laga ini wasit mengeluarkan 3 kartu merah, masing-masing 1 untuk Meksiko dan 2 untuk Afrika Selatan. Kemenangan ini untuk sementara mengantarkan Meksiko ke puncak klasemen Grup A Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 poin. Sementara Afrika Selatan terbenam di dasar klasemen. Sementara untuk pertandingan selanjutnya pada Grup A, Timnas Korea Selatan menang 2-1 atas Ceko di Estadio Guadalajara pagi tadi. Kemenangan ini membawa Korsel berada di peringkat kedua klasemen Grup A dengan 3 poin di bawah Meksiko. Korea Selatan yang dimotori Son Heung-min lebih dulu kebobolan pada menit ke-59. Kapten Ceko Ladislav Krejci berhasil memanfaatkan lemparan jarak jauh untuk menggetarkan gawang Korea Selatan melalui sundulan. Namun tidak butuh waktu lama, Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat Hwang In Beom setelah menerima umpan terobosan Lee Kang In. Hwang In Beom berhasil mengecoh 2 pemain Ceko dan kiper Korea Selatan sukses mengungguli Ceko menjadi 2-1 pada menit ke-80 setelah Oh Hyun Gyu mencetak gol setelah menerima umpan dari sisi kanan. Kemenangan ini menempatkan Korea Selatan pada peringkat kedua klasemen Grup A dengan 3 poin. Hanya kalah selisih gol dari Meksiko yang lebih dulu meraih kemenangan melawan Afrika Selatan yang berada di posisi ketiga saat ini. Pendengar, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 12 Juni 2026. Update terus informasi Anda di rri.go.id. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat siang.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap siang, yakni Pro Persada 100% Indonesia. Dan dalam Pro Persada siang hari ini, pendengar, sudah kami siapkan satu topik pembahasan, yakni mengenai keripik favorit. Dan keripik apa nih yang menjadi favorit Anda? Bisa Anda diskusikan bersama kami di nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Bang Topan.
0: Selamat siang Bu Desumi.
1: Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, baik. Bu Desumi, bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah, saya masih batin Bu Demu. Akan pinang cerah Bang Topan.
0: Cerah ya, alhamdulillah.
1: Bang, kenapa nggak ke rumah?
0: Nanti kita atur lagi waktunya ya Bu Desumi.
1: Iya, jangan lama-lama, soalnya lama-lama bisa gimana ya? Paham
0: lah
1: ikan?
0: Oke, siap.
1: Gak usah diomongin, pokoknya kita
0: tahu kita
1: aja lah ya.
0: Oke, baik. Oke, Bu Desumi, siang hari ini kita membahas mengenai keripik favorit. Bu Desumi, sukanya keripik favorit apa?
1: Aku sih keripik pisang.
0: Keripik pisang, oke.
1: Keripik pisang boleh, keripik dari apa tuh, bijur juga boleh.
0: Oke, bijur itu ubi ya?
1: Ubi rambat.
0: Oke, ubi rambat. Oke, baik. Bu Desumi mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagu apa ya kita hari ini? Lagu pop, dangdut?
0: Lagu-lagu pop boleh, tapi kalau dangdut nggak bisa.
1: Aduh, lagu pop, lagu naf ya?
0: Lagu naf?
1: Naf, akhirnya ketemui dirimu.
0: Akhirnya aku menemukanmu.
1: Iya, betul itu, oh, lupa
0: oke. Aku. Oke, okay, baik. Mau titip salamnya buat siapa, Bu Desumi?
1: Salamnya buat Ibu Kori dan Bang Alek ya.
0: Oke,
1: semoga
0: baik.
1: Beliau sehat selalu ya. Buat Ambera, buat Julia, Bang Niko, Nur Hadi juga ya.
0: Oke,
1: Uda baik. Sultan, Bunda Rindu. Buat Bang Gente di Belitung Timur. Ada Bang Rudi ya di Belitung. Ada Ria, ada siapa lagi? Ada Reza ya di Pangapinang. Johan Arif, Bang Panji juga di Pangapinang. Ada Yulin, ada Berlin ya.

0: Oh ya ingat Maria ya di Tua Tunu. Buat siapa lagi ini? Ada Kang Irwan juga ya di Air Kantung ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ya buat semua lah Bang Topannya.
1: Oke, baik.
0: Buat Bang Topannya semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Siap Bude.
0: Semoga sehat selalu. Pokoknya salam sehat selalu dari Bude Sumi di Parenalang ya.
1: Oke, baik.
0: Buat hati sayangku.
1: Siap Bude Sumi.
0: Salam buat anak dan istri dan mama dan bapak ya.
1: Oke, baik.
0: Oke lah. Kutan apa ditumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalang mencabut tumbuh beruntun. Bude Sumi dari Parenalang mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Topan yang ganteng dan santun.
1: Oke.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi Bude Sumi, penelpon pertama kita dalam Pro Persada 100% Indonesia. Dan pendengar sudah ada yang bergabung ini melalui telepon WhatsApp ya. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Halo juga, selamat siang Bung Taufan.
1: Selamat siang, ini Yuklin ya di Pangkal Pinang ya.
2: Apa bang yang berisik?
1: Oke, baik, mungkin suara ininya bisa agak dikecilin dikit radionya.
2: Udah oke.
1: Okay. Oh, udah oke, okay. Baik. Oke Yuklin, apakah suara Taufan sudah terdengar jelas?
2: Ya oke.
1: Oke.
2: Kalau itu suara Yuli kinclong nggak?
1: Kinclong, aman, terdengar jelas suaranya di sini.
2: Aman terkendali.
1: Aman, oke.
2: Okay.
1: Oke Yulin, kita siang hari ini membahas keripik favorit apa nih kalau Yulin paling sukanya keripik?
2: Kalau Yulin keripik favoritnya keripik pisang aja pak.
1: Oke, keripik pisang ya sama. Rasanya.
2: Keripik pisang itu kan mudah didapat. Kedua, renyah dan gurih.
1: Oke, renyah dan gurih, mantap.
2: Iya.
1: Mau request lagu apa siang hari ini?
2: Kalau boleh itu
1: apa tuh?
2: Lagunya Dewa 19.
1: Judulnya?
2: Boleh.
1: Judulnya?
2: Mungkinkah?
1: Okay, boleh. Taufan cek dulu ya, Dewa 19, mungkinkah?
2: Iya.
1: Okay, bentar, Taufan. Mau titip salamnya buat siapa?
2: Kalau nggak ada, yang madu-madu itu bang?
1: Oh, mungkinkah ini aku milikmu maksudnya?
2: Ada ya?
1: Ada. Aku milikmu judulnya.
2: Oh, ada yang itu aja.
1: Okay, baik. Titip salamnya buat siapa?
2: Salam sapanya pertama buat Bunda Kori bersama Pak Alek ya. Terus buat Bude Sumi. Kalau Bude Sumi tinggalnya di Parenalang ya. Kalau Yulin asal jangan tinggal di Parenalang ya.
1: Oke.
2: Punya cacingan.
1: Betul sekali.
2: Pokoknya yang happy aja lah.
1: Oke, baik.
2: Terus buat Bang Topannya metugas sehat selalu. Laksanakan tugasmu dengan tuntas. Udah.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Yulin sudah bergabung dalam Pro Persada siang hari ini dan sudah ada juga bergabung kembali. Halo, selamat siang Pro Persada.
3: Halo, selamat siang Pro Persada Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa dan di mana? Bang Jais ya?
3: Iya.
1: Oke, di Selat Panjang.
3: Iya, betul, enggak salah. 100%.
1: Oke, baik. Oke, Bang Jais, bagaimana kabarnya siang hari ini?
3: Sehat.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Oh, mendung di sana. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Oke, Bang Jais, kita siang hari ini membahas keripik favorit. Kalau Bang Jais sukanya keripik apa?
3: Keripik. Ya, terfavorit ya keripik pisang.
1: Lah. Keripik pisang ya, sama nih kayak Bude Sumi dan Yuklin.
3: Mantap.
1: Oke, karena mantap ya.
3: apalagi kalau keripiknya pisang dari pisang kepok.
1: Dari pisang kepok. Oke, mantap.
3: Ternyata di mana itu ya.
1: Oke, baik. Mau request lagu apa Bang Jais yang hari ini?
3: Coba-coba kalau ada Berangkai Cinta Indah.
1: Boleh diulang judulnya?
3: Berangkai Cinta Indah.
1: Meraih cinta indah.
3: Merangkai
1: cinta indah. Taufan cek dulu ya. Merangkai cinta.
3: Siapa lagi tuh, semua aja lah salamnya ada.
1: Merangkai cinta indah.
3: Oke, kalau ada.
1: Bentar. Oke, terima kasih. Ada? Masih dicek ini, masih dicetak. Masih.
3: Nah, nanti kalau enggak ketemu. Teman tapi mesra aja lah.
1: Teman tapi mesra, ratu ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Oke,
1: sama juga. Oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Jais sudah bergabung dalam proper sada siang hari ini. Halo, selamat siang proper sada.
4: Selamat siang. Assalamualaikum proper sada. Indonesia.
1: Oh, oke, baik. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Dengan Farhan di Cingkong Abang.
1: Farhan di
4: Cingkong Abang.
1: Di
4: Cingkong Abang.
1: Cingkong Abang. Oke, baik.
4: Sleman.
1: Oke, baik. Oke, Bang Farhan, siang hari ini kita membahas keripik favorit. Kalau Bang Farhan ini sukanya keripik apa?
4: Soal keripik enggak satu pun buat Farhan yang favorit.
1: Enggak satu pun. Oh, enggak suka berarti. Ya,
4: enggak.
1: Oh, oke. Okay. Kenapa?
4: Enggak kurang hobi ya.
1: Oke, baik. Mau request lagu apa Bang Farhan siang hari ini?
4: Lagunya lagu baru, lagu lama?
1: Lagu-lagu pop, lagu-lagu baru boleh.
4: Lagu pop, lagu baru, lagu lama boleh.
1: Lagu-lagu lama mungkin kalau masih sekitar 2000-an, 90-an akhir masih bisa Taufan bantu putarin.
4: Oh, lagunya Ikutan Aja.
1: Ikutan Aja.
4: Iya,
1: oh.
4: Buat tugas yang anunya selamat tugas sampai tuntas.
1: Oh, oke, okay, baik.
4: Salam buat semuanya tanpa terkecuali di bungkus habis.
1: Oh, oke, okay, siap.
4: Ini cerah banget.
1: Alhamdulillah, cuaca cerah ya.
4: Yo, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sudah ada juga yang bergabung melalui telepon WhatsApp kembali. Ada Mbak Julia di RY. Halo, selamat siang Mbak Julia.
1: Selamat siang. Okay. Assalamualaikum Bang Topan.
0: Waalaikumsalam.
1: Topan Persada, 100% Indonesia, ekspresikan gaya, karya. ulang. Pro Persada, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oh. Maunya ngebut.
0: Jadi lupa ya.
1: Iya. Gimana? Mending enggak suaranya Mbak Julia?
0: Alhamdulillah bagus terdengar suaranya Mbak Julia di sini.
1: Kalau Yulin tadi kan kinclong.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Julia ini kan bening ya.
0: Iya, bagus sekali ya. Yuk ngomong-ngomong ya, Yulin tadi memang suaranya bagus sekali ya.
1: Iya, memang jarang-jarang, bagus ya.
0: Jarang-jarang Taufan dengar suara orang sebagus Yulin tadi loh. Bagus
1: iya,
0: sekali.
1: Iya, benar.
0: Tapi enggak
1: iya,
0: kalah.
1: Iya, kinclong banget ya.
0: Mbak Julia juga enggak bagus kok suaranya, apalagi kalau nyanyi.
1: Iyalah, karena kan kita ini para cewek ini kan harus bagus bang suaranya.
0: Oke, gitu ya. Oke. Oke Mbak Julia, siang hari ini kita membahas keripik favorit. Kalau Mbak Julia sukanya keripik apa?
1: Semua keripik sih.
0: Semua keripik, oke.
1: Keripik pisang, keripik nangka, keripik sukun, keripik ubi, semuanya. Tapi ada tapinya.
0: Apa tuh?
1: Kalau keripik itu kan bikin haus ya. Jadi ya siapin minuman.
0: Oke.
1: Di sampingnya Mbak Julia. Kalau enggak ya bikin haus.
0: Oke, betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Gitu.
0: Haus ya.
1: Asiknya kalau makan keripik itu sambil nonton bola gitu.
0: Betul.
1: Iya,
0: Piala
1: pokoknya
0: dunia sudah dimulai.
1: Mbak Julia
0: kemarin.
1: Tadi?
0: Udah
1: iya,
0: nonton ya?
1: Tadi jam 9.
0: Nonton Korea ya?
1: Ya, Korea Selatan menang, unggul 2-1 sama Ceko.
0: Iya. Mbak Julia suka Korea apa? Suka Ceko?
1: Korea Selatan sih.
0: Oke, betul.
1: Iya.
0: Karena
1: Ceko itu suka juga, tapi sebenarnya Portugal.
0: Oh, Portugal.
1: Iya, Portugal sukanya, tapi ya
0: Portugal. Oke, oke.
1: Hebatnya itu mungkin Korea Selatan karena kan mereka itu sering nyerang gitu. Oh. Ya, nyerang terus gagal lagi, terus

0: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, di pukul 14 lewat 2 waktu Indonesia Barat, kembali kami update informasi untuk Anda, di mana akan ada informasi mengenai DPRD Bangka Belitung yang mengingatkan Pemda di Bangka Belitung terkait mekanisme perubahan atau revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW. Dan pendengar, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Debi Nirwandi. Silakan laporan Anda, rekan Debi.
1: Baik, rekan Topan dan juga pendengar, di mana DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan pihak eksekutif, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di Bangka Belitung, terkait mekanisme atau perubahan revisi tata ruang, rencana tata ruang atau RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Ketua DPRD Bangka Belitung Didik Srigusjaya mengatakan RT/RW merupakan produk hukum daerah yang lahir dari kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Didik mempersilakan kepala daerah untuk mengusul revisi tata ruang tersebut. Namun dengan catatan harus menghormati proses hukum yang berlaku maksud kami. Di mana Ketua DPRD Bangka Belitung ini menekankan aturan tata ruang yang ada saat ini tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama usulan revisi belum resmi disahkan oleh pihak legislatif, di mana pemerintah daerah bebas memasukkan sektor apa saja dalam usulan tersebut asalkan diserahkan secara resmi ke pihak legislatif untuk tidak dikaji. Mengenai penataan kembali izin usaha pertambangan atau IUP, Didik memilih untuk fokus pada penegakan regulasi dan tahap legalitas sebuah peraturan daerah atau perda. DPRD juga mengingatkan RT/RW berstatus sebagai perda, maka segala bentuk perubahannya wajib hukumnya melalui mekanisme sidang paripurna, yakni pendengar. Kemudian sebelumnya diketahui bahwa Pemprov Babel bersama pemerintah kabupaten kota menyepakati akan merevisi penataan ruang dan wilayah serta izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang sudah tidak efektif lagi. Kesepakatan ini diambil guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di tingkat daerah. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Rasyadi sebelumnya mengatakan bahwa hasil rapat bersama pihaknya menegaskan komitmen seluruh pihak untuk melakukan revisi tata ruang, di mana IUP yang tidak efektif atau produktif lagi akan dikembalikan pengelolaannya kepada daerah masing-masing. Menurut Hidayat, pengembalian lahan X ataupun bekas IUP tersebut sangat krusial karena di atas tersebut terdapat berbagai potensi komoditas lain seperti pasir kuarsa, silika, kaolin hingga pemanfaatan untuk kawasan perumahan, area persawahan serta fasilitas pemerintahan. Selama ini pembangunan daerah yang kerap terhambat akibat status lahan yang masih terkunci dalam peta IUP PT Timah. Namun demikian, lagi-lagi DPRD mengingatkan agar pihak eksekutif untuk mekanisme perubahan rencana revisi RT/RW itu harus dilakukan antara kesepakatan pihak eksekutif, Pemprov maupun Pemkab dan Kabupaten Kota, serta juga harus dengan melibatkan pihak legislatif, dalam hal ini DPRD Provinsi Bangka Belitung. Pendengar, demikian rekan Taufan, informasi dapat sampaikan kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1 Informasi dan Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 14.06 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia, Alfamart, menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024 hingga 2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan Koperasi Merah Putih. Dan berdasarkan informasi yang menyatakan Alfamart tutup 500 gerai di Indonesia dan pindah ke Filipina dipastikan merupakan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: hati.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan dalam Propersada siang hari ini pendengar sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Propersada, assalamualaikum Bang Tovan, selamat siang. Saya suka keripik pisang, mantap. Lagunya mahal ini, sial. Terima kasih Bang, salam kopi, Bude Sumi dan lain-lain tanpa terkecuali Bang. Abang Tovan selalu sehat, Panji dari Panji Pasgar di Pasir Garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan benar itu tadi ya, ada Bung Panji di Pasir Garam Pangkal Pinang yang bergabung bersama kita dalam Propersada siang hari ini. Dan benar kami masih menantikan Anda dan sudah ada yang bergabung ya melalui telepon. Halo, selamat siang Propersada.
1: Selamat siang Propersada 100% Indonesia.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ini Mbak Ria di Tanjung Pandan ya?
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya Mbak Ria?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke Mbak Ria, kita siang hari ini membahas mengenai keripik favorit nih. Kalau Mbak Ria sukanya keripik apa?
1: Keripik pisang.
0: Keripik pisang. Oke, banyak sekali yang favoritnya ya, sama kayak Bude Sumi.
1: Satunya ini keripik apa? Keripik tahu.
0: Oh, keripik tahu. Oke, mantap. Oke, baik. Mbak Ria mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya Sakit Tak Bertepi.
0: Sakit Tak Bertepi dari
1: Judika.
0: Oke, baik. Dari Judika ya. Mau titip salam buat siapa?
1: Titip salamnya buat Julia.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Putra Sambas. Terus juga buat Bang Reza, Mas Panji, Mbak Rindu, Bude Sumi, Maria, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan, Pak Ibrahim, Yuklin.

0: Jalan Bang Juan Arif, terus buat Jul Paizar.
1: Oke,
0: buat
1: bye.
0: Bang Leman, Pak Mampelin, buat Bu Kori, buat semua malah kali ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Ria sudah bergabung.
0: Yang spesialnya buat Mbak Julia.
1: Oke, bye.
0: Buat Bang Topan Matukas.
1: Siap.
0: Terus salam sehat selalu.
1: Oke, baik.
0: Makasih Mat yang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Mbak Arya dari Tanjung Pandan yang bergabung bersama kita dalam Propersada siang hari ini. Dan Anda masih bisa mau request-request lagu bersama kami, pendengar, di nomor 0717943101, kemudian di 0811717911.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Anda masih bersama kami pendengar di Propersada 100% Indonesia. Dan pendengar pada program Propersada siang hari ini, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Dari Iren di Sungai Lian, halo, saya sukanya keripik, kesukaanku adalah keripik pisang, keripik ubi, keripik singkong. Paling suka yang manis-manis nih kalau kata Mbak Iren di Sungai Lian ya. Rasa coklat sama yang pedes balado gitu. Request lagu Project Pop, Tua Gapat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Mbak Iren di Sungai Lian, nanti Taufan putarin lagunya ya. Dan selanjutnya ada yang bergabung melalui telepon. Halo, selamat siang Propersada. Sayangnya terputus ya pendengar. Dan masih bisa satu penelpon lagi mungkin ya pendengar. Masih bisa kami nantikan Anda untuk bergabung bersama kami sebelum nanti kita akan putar kembali lagunya.

Dan pendengar, sepertinya akan langsung kita putarkan yang lagunya. Ada Project Pop dengan Tua Gap.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling-paling modern di masa kini.
1: Pendengar, lagu dari Titi DJ dengan Bintang-Bintang telah mengakhiri kebersamaan saya, Taufan Liber, menemani ruang dengar Anda pada proper sada sekaligus Bangka Belitung siang ini. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan program dialog interaktif untuk Anda saat lagi bersama rekan saya, Abdul Rahman Haris. Jadi tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Beranda Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Bangka Belitung Sorendok edisi hari ini. Tentunya bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan pendengar, tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio multipurpose RRI Sungai Liat. Ada Ibu Utiwi Dardini SPSI MM. Ini selaku Ketua Tim Kerja Pergerakan Masyarakat dan Pengelolaan Lini Laporan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat sore Ibu Tiwi ya.
2: Sore Mas Haris.
1: Iya, gimana kabar ini?
2: Panggilnya Mas apa Abang nih?
1: Terserah. Sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah. Wah, sehat.
1: Luar biasa, ini jauh-jauh dari Pangkal Pinang di sore hari ini ya. Kita akan berbincang menjadi orang tua asuh yang menyelamatkan masa depan anak bangsa. Jadi mengenal gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ini mungkin ada yang udah tahu atau ada yang belum juga. Sebenarnya sejak kapan program ini digulirkan dan tujuannya apa begitu Bu?
2: Iya, jadi Mas Haris untuk gerakan orang tua cegah stunting ini awal digulirkan itu di akhir 2024 ya. Iya, seperti itu digulirkannya di situ sebagai cara baru, cara lain gitu ya. Ya awalnya sebenarnya quick win-nya Kemenduk Bangga, BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, / BKKBN. Okay. Ya. Jadi awalnya itu, lalu karena ini cara baru untuk membantu keluarga-keluarga yang berisiko stunting, yang mempunyai anak atau usia dari 1000 hari pertama kehidupan kan. Okay. Kementerian Keluarga ya. Jadi kita bergeraknya di siklus kehidupan manusia. Jadi dari 1000 hari pertama kehidupan untuk keluarga yang berisiko stunting. Nah ternyata ada intervensi-intervensi yang perlu dibantu, yang kasat mata, yang perlu kita, itu yang kita bisa lakukan secara gotong royong gitu ya. Jadi kan mengevaluasi mungkin ya yang selama ini sudah dilakukan. Nah ini coba ditawarkan cara yang lain, siapa tahu gitu ya, harapannya ini bisa membantu lebih mendekatkan intervensinya lebih cepat juga kepada keluarga-keluarga risiko stunting yang memang membutuhkan segera intervensi, seperti itulah kira-kira. Gitu.
1: Kenapa digulirkan program? Apakah di Bangka Belitung itu sudah sangat mengkhawatirkan stuntingnya, atau memang ini di daerah lain juga dilakukan program ini, Bu?
2: Nah, kalau ini kita bicara dari dasar hukumnya dulu ya, gitu ya. Jadi awalnya kan dari Perpres 72 tahun 2021 ya, untuk percepatan penurunan stunting. Saat itu BKKBN belum menjadi kementerian, menjadi ketua koordinator ya, koordinator untuk percepatan program percepatan penurunan stunting. Nah dari situlah mulai kan awal, di situ ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti yang menjadi kewenangannya dari BKKBN ya, diantaranya juga ada kolek data, menyediakan data keluarga risiko stunting gitu ya. Nah di situ ada penapisan-penapisannya keluarga risiko stunting tersebut. Jadi diantaranya yang akan kita lihat, kita tapis dari sisi kepemilikan sanitasi yang layak ya, jamban yang layak lah seperti itu. Lalu juga air bersih. Nah air bersih gitu ya. Dan juga ada juga kesertaan ber-KB modern gitu. Itu juga karena mempengaruhi apalagi untuk pasangan yang empat terlalu muda.
1: Terlalu ya Bu.
2: Iya, terlalu loh. Terlalu gitu ya.
1: Terlalu muda ya.
2: Iya, dan terlalu muda dan terlalu dekat, ada terlalu rapat ya, terlalu banyak juga seperti itu. Nah, itu jadi itu intervensinya, ada penapisannya, lalu juga ada tambahan untuk rumah yang tidak layak huni ya gitu ya, karena ternyata kan dari berbagai kajian itu kan juga ada mempengaruhi, misalnya kondisi rumah luasnya berapa gitu ya, orangnya yang menghuni berapa banyak, apalagi itu ada keluarga yang 1000 HPK yang perlu untuk dipantau terus menerus perkembangan tumbuh kembangnya gitu ya, tumbuh berarti gizi juga perkembangannya. Nah seperti itu, nah yaitu jadi perlu sepertinya kan lingkungannya yang layak kan, kalau kita mau tumbuh lingkungan sehat.
1: Benar.
2: Ya kan nggak hanya dari pribadi sendiri nutrisi yang sehat, tapi kan lingkungannya juga harus sehat. Betul, itulah kira-kira ya Mas, dari pemikiran itu dasar dari situ. Nah itu jadi dikembangkanlah juga nyambung ke program Genting, sasarannya itu jadi sasarannya keluarga risiko stunting 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ada sasarannya ibu hamil, ibu menyusui, ada juga baduta.
1: Baduta.
2: Keluarga ya, keluarga yang memiliki baduta kan itu sehingga 2 tahun ini kan yang perlu benar kita pantau ya, jangan sampai. Nah, kita ini kan di pencegahan ya. Jangan sampai nanti perkembangannya atau tumbuh kembangnya menjadi kurang baik gitu ya. Nah, sehingga ya amit-amit ya kita enggak mau jadi stunting gitu ya. Maunya tuh biar seluruh anak Indonesia sehat, cerdas dan bebas stunting seperti itu.
1: Nah, kalau dari data sendiri di Bangka Belitung,
2: kalau
1: mungkin
2: data
1: stunting kita seperti apa?
2: Iya, kalau kita coba buka data ya, Mas ya. Untuk data sendiri, nah ini kenapa jadi kalau kita lihat di hasil SSGI 2024, nah ini Bangka Belitung sendiri untuk capaiannya itu Mas turun sedikit ya dari 2023.
1: Iya, iya.
2: Jadi 2024 akhir itu 20,1 prevalensi stuntingnya. Nah di 2023 20,6. Jadi tipis banget ya gitu turunnya. Nah di beberapa kabupaten sayangnya itu juga ada yang turun, ada yang naiknya lumayan cukup ya melonjak gitu ya, seperti kayak di Bangka Selatan 3,9 kenaikannya dari 2023, lalu Bangka Tengah juga kenaikannya 3,0 dari 2023. Nah seperti itu, sehingga sepertinya perlu juga ya kita cek apa kira-kira ada di mana nih gitu ya. Kan ini permasalahan stunting tidak hanya permasalahan harus bisa dikerjakan oleh satu institusi.
1: Iya benar.
2: Enggak bisa. Harus rame-rame.
1: Keroyok rame-rame.
2: Ya, harus keroyok rame-rame. Makanya Mas, kenapa ada program Genting yang saat ini sudah menjadi program prioritas nasional, salah satunya dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN. Nah, ini mencari mengajak mitra kerja Pentahelix. Jadi kita gotong royong, yuk sama-sama kita bantu keluarga-keluarga yang memang perlu intervensi segera gitu ya, untuk pencegahan stuntingnya. Dan ini program non-APBN APBD Mas. Nah itu yang saya sampaikan tadi, cara lain gitu ya, seperti itu, karena non-APBN APBD gitu. Jadi memang pure gotong royong mitra Pentahelix. Nah termasuk RRI juga salah satu media. Gitu. Kami juga membutuhkan media supportnya untuk penyebarluasan informasi ini gitu. Mudah-mudahan melalui ini ada yang kemarin belum mendengar tapi ternyata mau bantu, atau tapi nggak tahu mau bantunya kemana gitu ya. Terus ke siapa sasarannya yang tepat, yang mana gitu. Nah itu bisa nanti melalui kontak ke kami juga, sekaligus promo ya Mas.
1: Boleh.
2: Kontak juga ke kami, nanti ada ke tim pengendali Genting. Ada di provinsi dan kabupaten kota, itu ada. Tinggal dikontak saja ke dinas-dinas atau OPDKB kabupaten kota, itu untuk TPG kabupaten kota. Untuk di provinsi bisa ke perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gitu ya. Nah, kalau penanggung jawabnya saat ini masih di tim kerja penggerakan masyarakat dan pengelolaan di lapangan. Gitu. Nanti ada timnya. Gitu. Okay. Kita siap bantu.
1: Sebelum kita bahas Genting dan orang tua asuh tadi, mungkin kalau faktor-faktor yang membuat apa ya risiko stunting di Bangka Belitung ini apa sih Bu sebenarnya faktornya, dan di daerah mana saja yang paling banyak stunting di bubble?
2: Faktor-faktor risiko, nah faktor-faktor risiko yang tadi saya sampaikan Mas, dari penapisan itu tadi, penapisan ke rumahnya yang tidak layak huni, mungkin ya, kan banyak macam ya, ada Aladin, atap, lantai, dinding, gitu ya, atapnya apa kategorinya? Ada yang kami temuin keluarga yang atapnya, mohon maaf masih jerami, ada yang dindingnya mohon maaf masih kami temui dindingnya
1: bambu.
2: Bambu ada, bahkan terpal ada gitu, Mas. Gitu, dan itu ternyata ada loh di dekat kita.
1: Masih banyak, Bu?
2: Masih ada. Gitu ya. Kalau dari data yang saya dapat, ada beberapa profil yang sudah kami siapkan. Nah, ini menunggu uluran tangan-tangan mitra nanti ya, yang bisa membantu. Ini sudah ada gitu datanya, kita bisa verifikasi, kita bisa lihat lagi gitu ya, sama-sama. Jadi satu itu ya, Mas. Dan yang kedua, jamban, Mas. Kepemilikan jamban yang layak.
1: Belum layak
2: ya? Enggak, sekarang enggak hanya layak ya, kita butuhnya sehat.
1: Enggak cuma layak tapi sehat ya.
2: Harus sehat. Harus sehat. Jadi ya ada safety tanknya gitu ya, terus sendiri leher angsa gitu ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi dan sendiri ya, diharapkan tidak komunal, jadi tidak bergabung dengan rumah tangga atau keluarga yang lain gitu, seperti itu. Jadi diharapkan ada per keluarga itu ada sendiri gitu.
1: Kalau untuk
2: satu
1: di,
2: lagi ya, ya satu lagi ya, Mas ya.
1: Boleh,
2: ya
1: boleh.
2: Satu lagi yang air bersih tadi ya. Nah, air bersih juga kan kita lihat ya, kan kita konsumsi sehari-hari ya untuk air minum, masak gitu ya, sehingga tentu ya tubuh kita biar metabolismenya juga baik gitu ya. Jadi membutuhkan air bersihnya, air yang kita konsumsi juga berkualitas. Itu salah satunya juga, Mas.
1: Kalau untuk di daerah-daerah terpencil, kepulauan, mungkin di pulau-pulau terluar, di Bangka Belitung, ini bagaimana, Bu? Untuk pemantauan dan lain sebagainya.
2: Nah, kalau pemantauan di era sekarang memang jadi tantangan ya, Mas ya. Di 2026 menjadi tantangan, sehingga kami agak memperketatnya dengan jalur komunikasi. Komunikasi intens dengan teman-teman. Kebetulan Kemenduk Bangga BKKBN ini kami punya tenaga penyuluh yang tersebar di kabupaten kota hingga kecamatan. Nah, mereka ini ada wilayah-wilayah kerjanya per desa, kelurahan, seperti itu. Kalau idealnya satu penyuluh KB itu membina dua desa, nah seperti itu. Nah, nanti dari situ, nah kami juga ada tenaga yang membantu, gitu ya, membantu teman-teman PKB, PLKB ini, penyuluh dan petugas lapangan ini. Nah, tenaganya ini tim pendamping keluarga, kalau secara tim gitu namanya.
1: TPK.
2: Iya, gitu. TPK. Nah, udah familiar sepertinya, pernah Bang Haris ya, dengan TPK. Nah, kalau dia secara individu ya, Bang Haris ya, itu namanya kader pendamping keluarga. Nah, itu yang kerjasama bersama juga teman-teman PKB, penyuluh, nanti yang membantu kami di bawah, karena mereka ada di level yang lebih bawah lagi ya, desa, RW gitu ya, atau dusun, RT. Nah, seperti itu membantu kami juga untuk melakukan pelaksanaan percepatan program ya. Ya, tidak hanya Bangga Kencana, ini juga program Genting, salah satu program prioritas nasional ini, seperti itu.
1: Tadi Ibu menyebut non APBD, non APBN ya, Bu ya?
2: Betul.
1: Nah, ini di tengah keterbatasan ada efisiensi juga. Ini bagaimana program untuk berjalan?
2: Nah, itu memang menjadi tantangan ya, Mas. Jadi kalau saya melihat satu hal itu tantangan, tapi ada juga peluang. Gitu ya. Peluangnya sejauh mana sih kita bisa apa ya, membuka diri kita kayak push our limit ya, gitu ya. Gimana kita bisa, oh ternyata kita mampu kok, dan kita bisa menemukan orang-orang yang tepat gitu. Pertama saya bismillah aja dulu ya, Mas ya. Bismillah, niat, luruskan niat. Aku yakin bahwa kita, kami berusaha membantu keluarga-keluarga yang memang membutuhkan. Mungkin suara-suaranya selama ini gak nyampe gitu ya, gak terdengar. Sementara data-data dasarnya Kemenduk Bangga BKKBN ini punya. Jadi Kemenduk Bangga BKKBN ini kan punya melakukan pendataan keluarga. Dan pemutahirannya setiap 1 tahun, pemendataannya 5 tahun. Nah, lalu ada juga regulernya, dan itu bisa dimutahirkan reguler. Gitu ya, ada verfalnya juga. Nah, jadi basis itu kan tentunya masyarakat sebagai penyumbang data ya. Mereka sebagai respondennya. Dan kalau kami ya merasa berkewajiban gitu ya, untuk bagaimana pemanfaatannya dan bisa kembali sebesar-besarnya untuk masyarakat lagi. Nah, dari situ dulu, Mas. Nah, dari situ baru mulai pelan-pelan kita lihat programnya, kita petakan, sisir pelahan-pelahan dan mengetuk pintu satu persatu nih Mas, ke mitra-mitra.
1: Membuka mata hati.
2: Membuka mata hati. Salah satunya ini, ini salah satu ikhtiar juga ya Mas. Ya, satunya melalui ini juga kita kami ikhtiar, mudah-mudahan nanti semakin banyak yang membantu. Dan alhamdulillah di sepanjang 2025 ini cuma cukup banyak ya Mas, ada ratusan gitu ya yang sudah membantu. Gitu, dan di 2026 ini baru jalan sekitar mau 6 bulan ya. Ini sudah ada sekitar 27 mitra yang bergabung. Jadi
1: itu swasta ada juga.
2: Macam-macam. Jadi Pentahelix tadi ada pemerintah, swasta, ada pemerintah, BUMN, BUMD. Lalu media, lalu perorangan juga ada, komunitas juga ada. Jadi komunitas kayak kita mau patungan gitu ya, pegawai nih, pegawai mau patungan juga boleh gitu. Istilahnya kan kita jangan menghalangi orang untuk berbuat baik ya, iya seperti itu.
1: Nah ini tantangan yang dihadapi di lapangan dalam program ini apa sih Bu yang paling dirasakan begitu?
2: Tantangan yang dirasakan, satu kami checking data dan untuk penapisan. Pemadanan, pemadanan agar tadi nggak beririsan kan program-program serupa banyak nih gitu. Program-program serupa banyak sehingga kami upayakan agar setiap masyarakat programnya tidak tumpang tindih gitu ya, sehingga semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya gitu. Jadi misalkan ada yang sudah dibantu oleh yang lain, misalkan tadi dengan APBN atau PBD ya. Nah, yang genting masuk kepada yang belum terbantu ini gitu. Tapi yang jelas kategorinya tadi kita sudah firm kategorinya 1000 hari pertama kehidupan keluarga risiko stunting yang memang membutuhkan.
1: Baik. Baik, pendengar kita rehat sejenak tentunya dalam perbincangan kita di kesempatan sore hari ini.
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho ho ho ho ho ho ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kita hadirkan kembali perbincangan yang masih bersama dengan Bu Tiwi yang membahas program Genting tadi. Nah, pendengar, tadi Ibu mengatakan ada tantangan baik data dan lain sebagainya. Namun, terkadang mungkin untuk update terbaru data dan lain sebagainya, ini bagaimana di lapangan kondisinya, Bu? Supaya tepat sasaran, begitu.
1: Iya, benar, Bang. Yang namanya data keluarga ini kan datanya itu cepat bergerak berubah. Gitu ya. Migrasi penduduk kan nggak bisa kita hindari ya.
0: Iya.
1: Itu dari data yang kita memang meskipun kita lakukan verifikasi rutin gitu ya, lalu tadi secara berkala diupdate, tetap pada saat kita mau menyiapkan profile ya, profiling keluarga-keluarga yang tadi membutuhkan keluarga-keluarga secara genting ini, nah tetap kami lakukan verifikasi kembali gitu ya, untuk melihat, merecek apa sesuai nggak kondisinya, masih relevan atau tidak. Misalkan sebelumnya pada saat kami lakukan pendataan, dia keluarganya hamil. Istrinya, nah tahu sekarang sudah lahiran seperti itu kan. Nah, jadi kan kalau kami masih berkutat sama data yang sebelumnya ya tentu kan tidak relevan ya, gitu, dengan kondisi terkini. Khawatirnya tadi nggak sesuai ya, kalau ya kalau masih bantuan yang non nutrisi masih oke ya, tapi kalau untuk nutrisi nanti kan udah nggak relevan ya. Ibu hamil harusnya minum susu ibu hamil, jadi harusnya kan udah menyusui sekarang gitu ya. udah beda. Nah, seperti itu. Jadi tentu kita lakukan cross check lagi untuk biar jelas nih profilingnya. Dari situ nanti ya mungkin kami sampaikan kepada calon mitra yang memang sudah mau berkomitmen ya, sudah berkomitmen mau membantu, seperti itu. Dan jadi transparan, Mas. Gitu. Orang tua asuhnya ini atau mitra petalisnya ini juga tahu gitu. Misalnya Bang Haris mau nah Bang Haris juga tahu mana sih anak asuhku gitu ya, mana sih keluarga yang saya bantu, seperti itu. Dan penyalurannya ini
0: bagaimana,
1: macam-macam
0: bentuknya apa.
1: Nah, bentuk bantuannya tadi ada macam-macam. Nanti ya di Genting ini ada bentuk yang utama ini dari 2026 ini kita kejar bantuan rumah layak huni nih, Bang. Iya, karena masih banyak ternyata kan keluarga-keluarga yang masih tempat tinggalnya tadi ya.
0: Ya
1: lebih ke perbaikan mungkin ya, ada yang mungkin tergantung kondisi, bisa pembangunan, bisa perbaikan, nah seperti itu. Jadi tergantung kondisi. Nah, karena yang kedua kita dahulukan bantuan akses air bersih juga tadi ya. Nah, bantuan jamban sehat, ada juga nutrisi. Nah, cuman nutrisi ini kita ada catatan juga kan, bagi yang belum memang mendapatkan bantuan nutrisi yang sejenis ya, yang serupa. Karena kalau ya tadi programnya banyak.
0: Banyak
1: yang mirip ya, yang mirip. Pokoknya banyak yang mirip, sasarannya juga banyak yang mirip dari KL lain mungkin. Nah, ini yang kami memang bekerja keras untuk menyisir datanya, memadankan datanya tadi, jangan sampai kita tumpang tindih. Misalkan dia sudah dapat nutrisi lalu dapat juga rumah layak huni, yaitu is okay ya, gitu kan, dua hal yang berbeda gitu. Tapi kalau misalnya Bang Hari sudah dapat nutrisi dari program yang lain, terus dapat lagi dari Genting, nah itu kan kasihan ya, double. Ada keluarga-keluarga yang mungkin membutuhkan belum dapat, jatahnya udah keambil Bang Haris kan, jangan sampai begitu.
0: Nah, kemudian untuk persyaratan menjadi mitra, dan udah berapa banyak yang apa yang diasuh begitu, Bu, sejauh ini di Bangka Belitung?
1: Sejauh ini yang sudah diasuh di Bangka Belitung ini kalau data per 13 Mei 2026 ya, Bang ya. Ini yang sudah juga terlapor ke pusat. Di Bangka Belitung ini sudah ada 1052 keluarga.
0: Wow.
1: Ya, gitu ya, 1052 keluarga dengan individunya itu 1054. Jadi ada satu keluarga yang dua individu yang kita bantu gitu ya, yang masuk dapat bantuannya, seperti itu. Dan saat ini untuk jenis-jenis intervensinya ini menyebar ya di 7 kabupaten kota. Tadi saya sudah gambarkan untuk yang provinsi, sehingga dan Bubble ini punya target sebanyak 4.886 keluarga yang perlu kita intervensi gentingnya nih di tahun 2026. Jadi masih lumayan ya PR-nya gitu.
0: Sebanyak
1: ya. Masih lumayan cukup banyak, 22,45% barunya gitu ya di per 13 Mei kemarin. Nah, ini kita berjuang. Pertama kita edukasi dulu keluarga-keluarganya. Jadi pada saat kita melakukan pemetaan sekaligus kita juga edukasi. Nah, nanti pelan-pelan harapan kami keluarga-keluarga yang sudah kami edukasi ini bisa bergeser nih dapat bantuannya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan hasil yang sudah dipetakan gitu. Dan sampai saat ini pertarit per 13 Mei 2026 nanti saya akan lapor lagi per hari ini untuk yang data terbarunya. Ini yang saya bawa hari ini untuk penerima jumlah keluarga bantuan rumah layak huninya ini ada 3, Bang. Baru, dan ini baru di Kabupaten Belitung, belum di kabupaten yang lain yang baru yang terlapor. Namun dari rekan-rekan saya sama TPG Kabupaten Kota dan Provinsi juga sudah ada ternyata tambahan, cuman memang belum kita belum terlapor ya, karena tadi 13 Mei ya. Sudah ada beberapa yang kami akan juga sampaikan, dan alhamdulillah beberapa keluarga sudah akan terbantu gitu tambahannya. Nah, ini baru 3 di 13 Mei ini. Lalu jamban masih belum ada, air bersih masih belum ada. Nah, nutrisi sih masih juga ada keluarga-keluarga. Jadi yang memang ini data-data yang tadi sudah diiris ya dengan program-program yang lain. Nah, ini sudah ada masuk 335 untuk bantuan nutrisi gitu. Nah, yang lainnya edukasi 714. Sambil berproses nanti akan ada tambahan edukasi-edukasi lagi, karena kan kita teman-teman TPK-nya juga pelan-pelan berproses untuk, dan kami juga edukasi enggak hanya oleh teman-teman TPK tapi mengajak mitra-mitra juga gitu. Jadi ada mitra-mitra seperti boleh sebutkan. Ya, enggak apa-apa ya. Nah, nama mitranya, makasih juga pada mitra kami Kanwil OJK Bangka Belitung. Iya. Yang membantu kami juga mengedukasi, meliterasi keuangan keluarga. Kan penting ya. Apalagi in this ekonomi era gitu. Jadi bagaimana memberikan edukasi pada keluarga-keluarga tadi ya, yang masuk kategori genting gitu ya. Kadang juga ada, nanti tanggal 17 kami akan juga masuk ke segmentasi keluarga resiko stunting 1000 hari pertama kehidupan tadi, namun provinsi kepala keluarganya ini sebagai nelayan. Nah, seperti itu. Gitu. Itu juga nanti ada kolaborasi lagi dengan teman-teman OJK Bangka Belitung untuk melakukan edukasi literasi keuangannya. Nah, mudahan kan pelan-pelan nanti kan ada gitu ya peningkatan bagaimana pengaturan ya, seperti itu. Di samping juga edukasi bagaimana pemenuhan tumbuh kembang anaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita coba rangkul berbagai macam pihak. Tentunya tujuannya satu, mau meningkatkan ekonomi, taraf hidup, dan juga kualitas ya. Seperti itu.
0: Syarat jadi mitra tadi apa aja nih, Bu?
1: Nah, dari mitra yang pertama, niatnya dulu mau membantu. Itu aja dulu yang pertama.
0: Niat dulu ya, Bu.
1: Ada niat membantu. Nah, lalu ya tinggal dipahami dulu, dikenali dulu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada niat mau bantu tapi enggak kenal programnya gitu ya. Kenali dulu programnya, jenis-jenis bantuan yang cukup banyak. Nah, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing mitra. Mitranya mau bantu dari segi yang mana gitu sih, Mas. Jadi dari situ nanti tinggal komitmen. Buatkan isi komitmen, ada isi komitmennya di peduligenting.kemendukbangga.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa akses di situ. Mitranya juga bisa isi sendiri gitu ya, enggak mesti harus sama kami. Gitu ya. Boleh nanti dibantu oleh tim admin, boleh help desk, boleh, tapi kalau mau saya mau ulik-ulik sendiri dulu deh gitu, lihat dulu gitu boleh gitu ya. Silakan dilihat di situ ada pilihan jenis bantuannya, ada lokasinya mau di mana yang dibantu, wilayah provinsi mana misalnya,
0: lengkap ya, jadi
1: lengkap provinsi-provinsi mana, kabupaten mana. Nah, nanti baru nama mitranya siapa, meninggalkan nomor kontak pasti ya, alamatnya. Nanti setelah itu terisi, ada nanti ada jenis bantuannya, kira-kira yang mau dibantu, mau dibantu oleh mitra, bantuan yang mana mitra mau bantu. Apakah tadi mau bantu rumah layak huni, apakah mau bantu jamban, apakah mau bantu air bersih. Nah, itu bisa dipilih. Ada juga bantuan nutrisi dan juga edukasi. Nah, ada tambahan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga. Jadi juga mengajak keluarga-keluarganya untuk yang tadi ya, mungkin ekonominya masuk masyarakat berpenghasilan rendah misalnya ya, perlu ada peningkatan. Nah, dibantu ada misalnya mitra Mas Haris nih misalnya, Bang Haris mau bantu, Bu, saya sumbang 5 ekor ayam nih, ayam petelur. Nah,
0: ayam petelur
1: misalnya, gimana caranya nih. Nah, Mas Bang Haris bisa bantu nih keluarganya cara apa ya ternaknya ya, oh, terus ada edukasi, pendampingannya juga, edukasinya, pakannya nanti seperti apa, sampai mohon maaf nih kotorannya nanti bisa bermanfaat dan nilai ekonomis seperti apa. Nah itu ya, sehingga paling tidak bisa mencukupi gizi keluarga dulu sendiri. Nah kalau nanti ternyata bisa lebih kan, bisa juga ada nilai ekonomis ya, bisa dijual. Nah seperti itu.
0: Jadi mengedukasi untuk meningkatkan ekonomi ya Bu ya.
1: Iya itu juga ada gitu Bang Haris. Jadi tinggal nanti kalau sudah berkomitmen meninggalkan nomor kontak juga, tim nanti akan kontak. Nah akan kontak.
0: Survei juga itu?
1: Iya, tim akan kontak memastikan ini ngisinya beneran isi atau mohon maaf
0: iseng-iseng.
1: Iya gitu kan, takut juga di ghosting ya.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu. Jadi apakah nanti takut juga di PHP gitu kan. Jadi ya dicek dulu, kami pastikan dulu, gak mau kebegeeran intinya ya. Jadi ya dipastikan kalau memang benar mau isiannya mau membantu di sini, nah kita mulai tawarkan. Nah tawarkan keluarga yang perlu dibantu yang mana gitu ya nanti, ataukah mitra ada pilihan tersendiri yang memang misalkan ya, tetangganya gitu ya, nanti kita akan cek apakah sesuai kriteria atau tidak. Kalau sesuai kriteria bisa kita inputkan, kita catatkan di genting. Kalau tidak sesuai ya mohon maaf, berarti belum bisa kalau di genting seperti itu.
0: Ini mitranya bisa berhenti kapanpun atau bagaimana?
1: Ada waktu? Ada durasinya.
0: Nggak mau lagi misalnya, gimana misalnya?
1: Jadi durasinya kan ya kalau rumah layak huni kalau memang sudah selesai. Kan selesai. Satu durasinya bisa nanti pada saat pembangunan awal sampai serah terima gitu ya. Kira-kira berapa durasinya. Kalau sama bangunan jamban sehat misalnya, itu juga kan ada
0: berapa?
1: Durasi pembangunan sampai serah terimanya nanti seperti apa gitu ya. Air bersih juga sama seperti itu. Nah mungkin ada durasi ini.
0: Pemenuhan
1: yang
0: gizi ya?
1: Iya, gizi itu ada macam-macam durasinya. Jadi ada durasinya 2 tahun tadi ya, 1000 hari pertama hidup kan ya. Nah ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, 1000 hari pertama kehidupan pun itu pilihannya ada. Lalu 9 bulan misalnya maunya, itu nanti ditetapkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Lalu juga ada yang 6 bulan ya, ada bahkan ada yang 3 bulan Bang Haris. Bahkan ada yang kurang dari 3 bulan. Kenapa? Nah ini untuk mengakomodir keluarga, masyarakat misalnya atau perorangan, masyarakat komunitas yang mau bantu tapi kan gak bisa bantu durasinya banyak gitu ya, tapi bisa misalnya hanya 1 bulan saja gitu ya, atau 2 bulan saja. Nah kita akomodir di kategori itu kan tadi, jangan kita menghalangi orang mau berbuat baik ya gitu ya. Sedekah amal jariah juga bagi mereka. Nah seperti itu Mas.
0: Itu bentuk uang atau langsung bentuk berupa makanan?
1: Nah pertanyaan bagus nih. Jadi kami sendiri tidak pegang dana ya Mas, gitu ya. Kami nggak pegang uang. Kami harapkan bantuan mitra bisa berbentuk barang atau kalau makanan bisa makanan yang siap santap,
0: buah
1: ya, ya yang sesuai dengan kebutuhan gizi sasaran. Jadi jenisnya apa aja kita lihat dulu kebutuhan gizi sasarannya kan beda-beda pasti ya tadi Bang, biar nutrisi yang diberikan ya tepat, bisa untuk bermanfaat bagi setelah dikonsumsi gitu ya, seperti itu.
0: Bukan bentuk uang diserahkan, bukan begitu
1: ya? Enggak gitu Bang, langsung, kami harapkan ya itu. Jadi bisa dari mitra langsung menyalurkan, bisa juga mitra yang kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya apa tuh lembaga-lembaga yang membantu ya, yang sudah bekerja sama dengan kami saat ini.
0: Ada juga ya,
1: ada dua yang membantu, yaitu dari Yakesma dan juga dari Lazismu. Nggak apa-apa ya saya sebut ya
0: Lazismu
1: gitu, ada. Jadi bisa juga disalurkan kepada mereka nanti disebutkan untuk genting, nanti teman-teman di Yakesma Lazismu akan juga kontak kepada kami untuk bu sasarannya biasanya seperti itu, yang mana ini atau sudah ada masuk sekian. Nah ini untuk diberikan ini misalnya seperti itu, sesuai dengan amanah dari mitra gitu ya. Tapi kalau mau bentuk tunai tadi bisa melalui pihak ketiga kami yang membantu kami, yang sudah bekerja sama dengan Kemenduk Bangka BKKBN Bangka Belitung seperti itu.
0: Tadi ada yang nanya juga untuk penerima manfaat, apakah wajib KTP lokal Bangka Belitung atau bagaimana?
1: Bebas.
0: Oh, bebas.
1: Kalau yang untuk saat ini,
0: yeah.
1: Genting ini kan seluruh Indonesia ya. Ada di mana-mana aja. Jadi Bapak Ibu yang Pro 1 tidak hanya ada di Bangka Belitung kan pendengarnya ya. Ada ya di mana-mana ya. Bisa juga mau membantu di wilayahnya masing-masing bisa atau mau langsung ke Bangka Belitung tadi juga bisa. Maka tadi saya sampaikan di Dasbak Peduli Genting itu ada pilihan provinsi. Nah, nanti kalau pilih satu provinsi akan diarahkan kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang dibantu ya tadi mitranya kalau memang arahnya ke Provinsi Bangka Belitung pasti kami akan menawarkan keluarga-keluarga yang 1000 hari pertama kehidupan tadi yang KRS tadi yang ada di Bangka Belitung pasti yang kami tawarkan gitu.
0: Wow. Nah, ini kan sudah berjalan, Bu. Progres program Genting ini bagaimana dampak? Apakah ada dampak positifnya atau bagaimana sejauh ini?
1: Nah, ada dampak positifnya sejauh ini yang kalau yang kami amati ya alhamdulillah ya tadi ya Bang, ya, terutama kalau memang yang mereka dibangunkan rumah tadi ya, gitu ya, ada perbaikan rumah, alhamdulillah gitu. Yang selama ini mungkin mereka sudah lama menantikan gitu ya, tapi kan belum terbantu gitu ya, itu sudah pasti akan terlihat ya seperti apa. Nah, yang sebenarnya jadi agak menjadi PR kita bersama gitu ya, karena ini nggak bisa oleh Kemenduk Bangka BKBN, perlu lintas sektor. Nah, itu mungkin yang nutrisi kan tadi pemantauannya ya untuk kan tujuannya untuk pencegahan stunting ya. Nah, dari nutrisi yang ada ini tentu perlu ada pengukuran. Nah, pengukuran makanya kami pun melalui kader pendamping keluarga juga mengedukasi, yuk keluarga-keluarga yang ini ya tetap harus rutin, mari sama-sama rutin untuk ke posyandu terdekat sehingga kan bisa terpantau pengukuran antropometrinya seperti itu. Gitu Bang. Nah, sehingga nanti harapannya pas saat pengukuran kembali SSG ini kita ikhtiar ya gitu.
0: Ada yang meningkat atau yang malah makin?
1: Iya, itu. Karena di Stranas ini kan nanti di prioritas dari 2024 tadi kan maunya turunnya berapa gitu ya. Nah, saya takut salah baca nanti ya, salah cek data, saya cek dulu. Nah, nanti di akhir 2020 maunya tuh di 2029 14,2% turunnya gitu ya. Terus di akhir 2045 nanti 5,0% ini ya gitu ya kalau dari dokumen yang target prevalensi stunting dari 2025 sampai ke 2045. Nah, seperti itu. Jadi tadi karena ini kerja bareng-bareng. Nah, untuk dari sisi Kemenduk Bangka BKKBN-nya kita lakukan ikhtiarnya untuk mencegahnya dulu nih. Nah, makanya kami juga sebenarnya menantikan pengukurannya ini gitu ya, pengukurannya mau melihat juga gitu ya sejauh mana hal-hal yang sudah dilakukan ini bisa berdampak ya, gitu ya, bisa berdampak. Nah, paling untuk di Genting sendiri kecil-kecilan ya, kami paling melakukan sedikit survei kecil-kecilan untuk hanya melihat perubahan perilaku, karena kita pengennya di keluarga itu juga dengan adanya Genting ini ada terjadi perubahan perilaku keluarga, gitu ya. Ya dong.
0: Sejauh ini berubah nggak?
1: Gitu ya. Nah, ini. Ya namanya ya, habituasi kan tidak mudah ya gitu ya. Jadi memang harus terus menerus. Makanya ya saya angkat topi sama teman-teman kader pendamping keluarga ya, yang intens rutin gitu mendampinginya. Karena yang dari mereka lah nanti kami mendapatkan informasi juga bagaimana perubahan-perubahan yang telah terjadi. So far ya belum saya rilis juga, tapi kemarin 2025 ada kecil-kecilan gitu ya, survei melalui tim pendamping keluarga yang kepada keluarga-keluarga yang sudah diberikan intervensi, ternyata oh ada gitu ya manfaatnya edukasi-edukasi yang diberikan yang tadinya mereka nggak tahu bagaimana sih untuk penyimpanan makanan gitu ya, seperti apa gitu ya, terus bagaimana sih untuk apa ya mengamati tumbuh kembang anaknya nih misalnya perubahan periodenya gitu ya. Nah, itu seperti apa? Nah, gitu. Juga ada peran ayahnya tadi.
0: Nah, ini katakan, mungkin boleh dibahas dikit nih.
1: Iya, boleh.
0: Jangan peran ibu aja, nah ini penting juga nih, Bu.
1: Kan tumbuh pengasuhan kan harus seimbang gitu ya. Nah, di situ ternyata ada juga ya manfaatnya. Jadi ada beberapa hal ya seperti itu gitu sih. Jadi tapi masih dalam kajian, perlu ditinjau lagi ya Mas, Bang Haris, dan saya pun masih butuh respondennya lebih banyak lagi ya, sehingga bisa lebih komprehensif dalam nanti melakukan analisis ya.
0: Ada nggak cerita-cerita inspiratif dari penerima manfaat ini, Bu, yang sudah menerima akhirnya bisa terbebas dari stunting begitu?
1: Kalau cita-cita inspiratif, beberapa ada sih Mas, kayak tahun lalu kayak kami kan ada pengukuran namanya menggunakan LC-Milk. Jadi kita cek ya, elektronik siap nikah siap hamil. Nah, itu kan kalau yang mungkin yang banyak dikenal itu untuk pasangan muda yang mau menikah saja gitu. Tapi ternyata kan tidak hanya buat itu saja, ada pendampingan untuk ibu hamil, pendampingan juga ibu bersalin, ya pasca salin ya gitu ya. Ada juga pendampingan keluarga badutanya, nah seperti itu. Jadi kita cek nih dari hasil sudah diberikan sebelum dia diintervensi genting. Nah setelah dia diintervensi ini bagaimana nih gitu ya, tumbuh kembangnya seperti itu. Alhamdulillah sih kalau beberapa testimoni dari teman-teman, saya juga dapat video-video informasi dari teman-teman PKB PLKB ya, kayak senang ya, happy ya Mas, bahagia melihat
0: ada yang nangis pisah sama orang tua asuh gitu.
1: Ya Allah, keluarga-keluarganya tersenyum gitu. Jadi mau terima kasih banyak Pak, ada yang ekonomi suami saya baru PHK Pak, mohon maaf gitu ya. Jadi pas saat itu kami mengantarkan secara door to door ke membantu ya, tadi membantu mitra menitipkan, tidak bisa mengantarkan langsung, kami bantu antarkan ya, kita juga sambil dialog sama yang menerima. Itu ada Bang yang saya jadi sedih nih, sambil mereka terharu, ini kami benar-benar membutuhkan, alhamdulillah, karena bingung, anak masih kecil, suami saat ini pekerjaannya nggak ada, dan kalaupun ada, akhirnya kan mencari buat keluarga ya, sana sini ya gitu ya, tidak tentu gitu, penghasilan juga tidak tentu. Jadi dengan adanya ini, paling tidak pemikiran untuk menjaga asupan gizi anaknya ini tetap bisa terjaga. Tapi saya amazing juga ya, alhamdulillah sama keluarga-keluarga, terima kasih gitu ya, dengan mungkin informasi media sosial, informasi sekarang kita teknologi digital semakin meluas gitu ya, cepat. Jadi keluarga-keluarga juga mereka mungkin diutamakan konsum nutrisi anaknya dulu deh gitu. Kalau gitu ya, saya lihat ya pas saat kami kunjungan gitu. Jadi alhamdulillah ngelihat wah anaknya dari makin sehat, gemuk, ceria gitu ya.
0: Gemoy ya.
1: Iya, gemoy. Dan ya banyaklah kisah-kisah inspiratif lainnya keluarga-keluarga. Dan ada satu juga ini saya boleh sebutkan juga, bantuan yang saya sampai saat ini masih tersentuh ya. Ada satu orang tua. Ini ya, saya hormat sama beliau, membantu keluarga di daerah Cengkong Abang gitu ya, membantu membuatkan sumur. Jadi ada sumur yang beliau buat di 4 titik. Jadi kan ya, tujuannya kan tidak hanya untuk keluarga resiko stunting yang genting ya, gitu ya. Iya, ada yang sumur gali, nanti ada juga yang
0: bor,
1: ya yang mereka pipanisasi ya dari sumur gali itu seperti itu. Namun beliau niatnya ngasih itu dulu, intinya niat buat masyarakat yang susah air bersih ke situ. Jadi saat itu ya udah membantu 4 titik. Akhirnya juga bisa terlaporkan juga ya sampai ke pusat. Alhamdulillah Pak Menduk bangga memberikan apresiasi juga kepada beliau. Gak menduga-duga, saya siapa sih Bu? Katanya kan seorang tua tapi dapat atensi seperti itu gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu gitu ya, yang juga sudah bantu. Pak Menteri terima kasih banyak. Namun gak selang lama setelah itu beliau berpulang gitu Pak. Saya pun belum sempat berbincang lama, berbincang banyak gitu ya, mau tahu lebih banyak gitu ya kepada mitra-mitra yang memang sudah membantu gitu. Tapi itu beliau, dan itu ya kemudian menjadi
0: amal jariah yang terus beliau mengalir ya, seperti
1: amin,
0: air ya.
1: Amin gitu. Jadi tergantung masing-masing mitra kan punya tujuannya masing-masing ya. Saya yakin gitu. Tapi tentu kita mau sama-sama gotong royong membantu keluarga-keluarga yang mungkin kita agak lebih sedikit berkecukupan misalnya gitu ya, bisa membantu keluarga-keluarga yang tadi membutuhkan. Dan happy ya, kalau menurut saya bahagia kita melihat vibes-nya itu kan kalau kita bantu orang tersenyum, kita juga jadinya senyum juga ya.
0: Iya benar-benar. Luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk beliau.
1: Iya, amin. Itu salah satu ya mungkin kisah inspiratif ya. Sayang sekali. Dan kemarin alhamdulillah kita ada anugerah awarding Genting juga dari Kemenduk Bangga BKKBN, dan beliau pun salah satu yang terpilih. Gitu, karena tidak bisa datang langsung, jadi diwakilkan oleh keluarga. Ya keluarganya beliau gitu.
0: Sebelum kita akhiri, mungkin keberlanjutan program Genting ini ke depan seperti apa nanti, Bu?
1: Keberlanjutannya harapan kami ini ya semakin banyak keluarga PR tadi ya, ada 4.686 keluarga di Bangka Belitung. Harapan kami ini bisa banyak terintervensi, terutama tadi yang intervensi yang utama, rumah layak huni tadi ya, air bersih, jamban, itu bisa semakin banyak mitra-mitra, sehingga pelan-pelan mungkin hal-hal yang tadi lingkungan yang sensitif ya bisa berkurang gitu, untuk membantu apa ya, pencegahan resiko stunting tadi, karena dia udah tumbuh, misalkan lahir kan sudah lingkungannya sehat gitu ya, nutrisinya juga sudah sehat, karena kalau untuk nutrisi juga ada program yang lain, kecuali memang bisa juga disandingkan kalau memang tidak membutuhkan, tidak mendapatkan, bisa juga dapat nutrisi tadi lagi gitu. Keberlanjutannya, harapannya PR-nya tadi, pencegahan stunting jalan, prevalensi stunting bisa turun. Begitu.
0: Berapa tadi targetnya, Bu?
1: Targetnya ya kalau untuk 2025 ini 18,8% ya kalau untuk RPJMN ya. Gitu. Oh. 2026 17,5 kalau saya lihat di sini. Nah, nanti kan 2029 maunya 14,2%. Nah, ini kita pelan-pelan.
0: Tapi kalau
1: bubble saat ini 20,1.
0: Urutan berapa kita, Bu?
1: Nah, nasional saya harus buka data dulu ya. Saya takut salah ngomong ini. Iya. Kita urutan keberapa, tapi lumayan lah ya gitu ya. Masih ber-PR juga kita Provinsi Bangka Belitung. Mudah-mudahan ini di bubble juga ada, untuk stunting sendiri ada konvergensinya. Kalau ini program bentinya sendiri untuk lebih ke pencegahan dan tadi ya ada cara lain dari situ gitu ya, seperti tapi kita tetap sama-sama kolaborasi. Tujuannya satu, ingin anak-anak kita, generasi emas ini tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting.
0: Dan apa, generasi Indonesia emas ya?
1: Betul, untuk menuju Indonesia emas nanti di 2045. Gitu ya. Mungkin sekaligus mencapai astacita. Astacita juga bisa tercapai ya.
0: Ajakkan lain mungkin, Bu, untuk swasta, BUMN, BUMD.
1: Iya, ayo Bapak Ibu, izin Bapak Ibu, para mitra, baik itu BUMN, BUMD, swasta, masyarakat umum, komunitas, perorangan, media, perguruan tinggi, ayo kita mari sama-sama menjadi orang tua asuh cegah stunting sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya, gitu ya. Sesuai itu nanti ada bantuannya juga, jenis-jenisnya nanti khusus kapasitas masing-masing. Yang penting sudah kami mengharapkan uluran tangan Bapak Ibu bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Kami di sini sebagai mungkin mediator ya, Bang Haris ya, mediator membantu menyambung lidah mungkin ya ke keluarga-keluarga. Nanti kami membantu, kita bisa verifikasi sama-sama, kita lihat bersama-sama datanya, dan di tangan saya sudah lumayan cukup banyak usulan proposal. Menanti uluran tangan-tangan mitra. Mudah-mudahan nanti pas kami berkunjung door to door mungkin ya bisa disambut baik, dikenali dulu gitu ya, nanti ditelaah lalu diputuskan kira-kira bisa membantu dari segi yang mana. Itu mungkin
0: baik.
1: Bang Haris, tujuan utamanya demi Bangka Belitung ini juga ya, seperti baik, itu baik.
0: Terima kasih Bu Tiwi dan pendengar. Kita akhiri perbincangan di kesempatan sore ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Oke, pendengar dari miliknya Dikta yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk pendengar di mana pun Anda berada, kita masih hadirkan ya dengan informasi-informasi lainnya di Bangka Belitung sore. Untuk Anda informasi kembali akan kami hadirkan di mana pendengar Hari Bayangkara ke-80, Polda Babel ini menggelar bakti sosial di Belitung. Pendengar HUT Bayangkara ke-80, Polda Bangka Belitung menggelar bakti sosial di Belitung. Ada layanan kesehatan gratis, bansos, bedah rumah, dan aksi bersih lingkungan. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Theodorus Siombing mengatakan, semua kegiatan serentak digelar Polda dan Polres Bangka Belitung, dan ini merupakan bukti Polri hadir di tengah masyarakat. Di mana pendengar kegiatan Hari Bayangkara melibatkan komunitas dan masyarakat, kegiatannya tidak sekedar seremoni tahunan, tapi momentum memperkuat kepedulian sosial dan gotong royong. Menurutnya Kapolda, kegiatan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan program bedah rumah adalah kepedulian yang harus diperkuat. Keterlibatan masyarakat dan komunitas menjadi modal penting membangun kedekatan Polri pada warga. Hubungan baik dapat diperkuat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Demikian informasi yang kami hadirkan terkait Hari Bakti Bayangkara ke-80. Polda Babel menggelar bakti sosial di Belitung.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di edisi hari ini. Berkenaan dengan BPBD Pangkal Pinang yang memetakan titik rawan karhutla. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pangkal Pinang memetakan titik rawan karhutla menjelang musim kemarau. Langkah ini cegah kebakaran lahan sekaligus mitigasi, di mana beberapa titik sudah dipetakan berdasarkan lokasi yang sudah pernah terjadi dan ditangani pada tahun lalu maupun tahun berjalan. Titik rawan kebakaran lahan seperti kawasan sekitar Pondok Pesantren Hidayatul Salikin di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, kemudian di Jalan Pulau Glasa, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan atau di sekitar area Bank Indonesia di Jalan Sumedang, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, tepatnya di kawasan sekitar Taman Mandara. Selain itu juga kawasan Jalan Haji Umar, RT 07 RW 01, Kelurahan Jeramba Gantung, Kecamatan Gabek atau di sekitar Perumahan Dreamland 1 sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran lahan saat musim kemarau. Pendengar, Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, ini menerima laporan kebakaran di kawasan Pantai Pasir Padi. Sementara untuk dampak kekeringan hingga saat ini belum ada laporan yang masuk dari masyarakat. Wah, ini memang benar ya, di akhir-akhir ini, beberapa minggu ini pendengar, panasnya luar biasa sekali ya, menyengat begitu ya. Jadi panasnya itu kayak gersang, jadi haus begitu ya. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama seperti itu pendengar? Karena memang saat ini kita berada di musim kemarau yang tentunya juga mudah-mudahan tidak hingga menyebabkan kekeringan nantinya. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan kembali untuk menemani Anda dari miliknya Ada Band.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan.
1: Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Tentunya juga kita akan update kembali ya untuk informasi cuaca terkini wilayah Pulau Bangka Belitung. Memang saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Belitung, Membalong, Badau, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, Selat Nasik, Bangka Selatan, Tobuali, Lepar Pongo, Air Gegas, Tukak Sadai, Pongo, Bangka Tengah, Lubuk Besar, Belitung Timur, Dendang, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, mendengar nanti kita akan update kembali untuk update terbarunya yang nantinya akan kami terima dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang di sore hari ini. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan kembali untuk Anda di sore hari ini dari Astrid, Kenanglah Aku.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis

yang memiliki makna, bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pendengaran masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, kita masih di rangkaian Bangka Belitung sore sebelum kami hadirkan dengan lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi terbaru akan kami sampaikan kembali dari rri.co.id. pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis kemarin. Muti mengatakan kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN, dan tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan. Dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme tersebut, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Muti menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru. Pemerintah ingin memastikan tenaga pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Demikian informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis, Fantasmagoria. Lentera

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Okay, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi islami pilihan yang akan kami hadirkan hingga nanti kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran yang kita rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Lia dan sekitarnya. Kita awali dari miliknya Anima Sujud.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, bila engkau ingin berdoa sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh banyak hajat atau keperluan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf atau istighfar kepada Allah. Karena bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan selesai dirangkaikan dengan kumandang azan maghrib.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, selepas kita dengarkan selawat ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Selanjutnya, pendengar, pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita sentral dari Pro3 RRI. Dan untuk pendengar, selamat sore untuk Anda yang sedang menikmati santap sorenya. Dan tentunya kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan musik-musik pilihan di sore hari ini. Nah, kali ini dari miliknya Dewa 19, Aku Milikmu.

0: Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Tiga kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
3: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
4: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
3: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh Saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang.

0: bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
1: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
0: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
2: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
3: Bang Angga.
2: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu?
3: Kan
2: siapa?
3: Ibu dari orang BTK ini, Bu. Yang nerima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem Pak
4: Bobi di sana.
3: Gimana, Bu?
2: Jadi yang nerima uang Pak Bobi, Bu.
3: Kita mau dikembalin.
0: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
6: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
7: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
6: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
8: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
6: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
10: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Artinya mau ziarah di sini ya?
10: Iya, ziarah.
11: Rombongan dari
10: 74 KBH Al-Mabrur ini.
11: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
10: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatudar Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
13: Karena pada apa bu atau bagaimana?
14: Sudah tanggal 28 Mei.
13: Oh, masih baru sampai sana?
14: Bukan, sudah mau dikasih ke wudhu.
13: Sudah mau. Kita pada di sana.
14: Dari Malaysia nggak sakit sih, cuma di sana 45 hari aja batuknya. Lima hari nggak mau makan, terus dua hari mau meninggal itu makannya banyak.
13: Itu negara
12: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
15: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
16: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
15: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
17: Oh, ada apa? Ada kurma. Ada sih?
18: Unta.
17: Unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu. Lima.
15: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
19: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
20: Waktu Markus lah bagaimana?
19: Sama kan?
20: Kuat di beliau?
19: Alhamdulillah kuat sekali beliau, ketua Darmusna, cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
20: Dibadalkan?
19: Iya, melempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
20: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid jalan lancar?
19: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
15: Sementara itu Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
21: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
15: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
18: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
22: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
18: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
23: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
18: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
24: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
18: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
5: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
25: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
26: To be honest, I don't get that nervous.
27: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
26: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
25: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
27: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
0: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
25: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam bagi semua pemirsa yang mendengarkan, ya. Tidak lupa, di dalam agama Buddha saya ucapkan swastiastu, namo buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Bangka, nama saya Pungki Arisandi SAG. Di sini atau pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas yaitu tentang 8 macam keberuntungan serta penyebabnya. Para pendengar Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semua yang berbahagia, dalam agama Buddha, 8 keberuntungan yang paling utama yaitu merujuk pada konsep 8 kebebasan atau keleluasaan dan 10 kekayaan, sering disebut dengan kelahiran manusia yang berharga, atau dalam konteks simbolis dikenal sebagai Asata Manggala, 8 simbol keberuntungan. Dan 8 simbol keberuntungan itu tentunya terjadi bukan tanpa sebab atau tidak memiliki sebab. Tentunya 8 keberuntungan itu sendiri terjadi karena adanya sebab. Dan semua itu bukan tergantung dari orang lain, tetapi 8 keberuntungan itu yang dapat membentuk atau dapat menciptakan adalah diri kita sendiri. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semuanya, dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang agama Buddha, di mana 8 keberuntungan itu salah satunya yang pertama yaitu terlahir sebagai manusia. Jadi sungguh beruntung sekali kita ini terlahir sebagai manusia. Karena apa? Karena jika diperbandingkan, kelahiran itu bisa terjadi itu 1 dibanding 1000. Jadi 1 ini adalah kita terlahir sebagai manusia, itu perbandingannya sangat banyak sekali, ya. Jadi kayak persaingannya itu, atau faktor-faktor yang dapat membantu kita terlahir di alam manusia itu sangat besar sekali, sehingga untuk terlahir sebagai manusia itu sangat sulit sekali. Makanya terlahir sebagai manusia itu merupakan salah satu keberuntungan. Dan kelahiran kita sebagai manusia itu tentunya pasti memiliki penyebab, dan penyebabnya yaitu karena kita senantiasa selalu mempraktikkan sila atau kemoralan itu dengan baik. Kemudian juga selalu berbuat kebajikan di kehidupan yang lampau, sehingga pada kehidupan selanjutnya dia terlahir sebagai manusia. Untuk keberuntungan yang kedua yaitu terlahir di tempat atau negara di mana kita bisa mendengarkan dhamma, di mana kita itu terlahir di tempat kita itu bisa mendengarkan ajaran Sang Buddha. Ya, kita dapat mengenal yang namanya agama Buddha. Itu salah satu bentuk keberuntungan. Karena apa? Karena ketika seseorang meyakini suatu agama, tentunya agama itu lah yang akan menjadi tuntunan dia untuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia dapat memperoleh yang namanya ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dan penyebab keberuntungan yang kedua ini adalah dia memiliki karma baik, yaitu bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Kemudian keberuntungan yang ketiga yaitu memiliki fisik, memiliki indera, ya, memiliki batin yang sempurna, memiliki bentuk fisik yang normal, yang sempurna, tidak ada kekurangan apapun di dalam fisik maupun batinnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keberuntungan. Dan penyebabnya yaitu
di dalam kehidupan yang lampau itu dia tidak pernah melanggar yang namanya sila, ya, terutama sila pertama yaitu melakukan pembunuhan, ya, karena di dalam sila yang pertama itu yang berbunyi panatipata weramanis sika padang sama diami, di situ kita melatih diri untuk tidak melakukan atau melukai atau melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup apapun, makhluk hidup yang kecil maupun makhluk hidup yang besar. Nah, tentunya salah satu manfaat jika kita melaksanakan sila yang pertama ini dalam Pancasila Buddhis ini, tentunya kita jika terlahir sebagai manusia dia akan memiliki fisik yang sempurna, fisik yang lengkap seperti itu. Kemudian keberuntungan yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu terbebas dari pandangan yang salah, ya, terbebas dari pandangan salah atau selalu senantiasa memiliki pandangan yang benar. Karena apa? Penyebabnya yaitu karena sering-sering belajar atau merenungkan ajaran-ajaran Sang Buddha, kemudian tidak melekat pada sesuatu yang dapat menyesatkan. Itu adalah penyebab seseorang memiliki pandangan yang benar atau terbebas dari pandangan yang salah. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu keberuntungan yang ke-8 yaitu keberuntungan yang ke-5 yaitu terlahir ketika atau terlahir di zaman Buddha, ya. Jadi terlahir di zaman Buddha. Tentunya untuk sekarang ini kita sendiri untuk keberuntungan yang ke-8 ini belum bisa merasakannya, ya, tetapi kita mampu atau dapat menerima ajaran dari Sang Buddha itu sendiri. Dan keberuntungan yang ke-5 tadi itu adalah kita itu terlahir di mana di tempat itu ada Sang Buddha yang sedang membabarkan dhamma. Jadi itu salah satu keberuntungan. Kemudian penyebabnya yaitu karena karma baik yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat karena selalu mendengarkan ajaran-ajaran Sang Buddha yang masih sangat murni, ya, di mana ajaran-ajaran Sang Buddha yang berkenaan dengan karma baik yang sangat kuat itu sendiri mampu membuat keyakinan kita kepada Buddha itu semakin besar dan semakin besar, sehingga dulunya pada kehidupan Sang Buddha itu kita mampu terlahir pada zaman Sang Buddha. Kemudian keberuntungan yang ke-6 yaitu kita ini terlahir di tempat yang aman, ya. Maksudnya terlahir di tempat yang aman itu tempat di mana tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan, tidak ada pertengkaran, ya. Dicontohkan aja di negara-negara luar sana, ya, gimana mau tidak bisa merasakan hidup tenang, ya, mau makan aja susah, mau minum aja susah, karena apa? Karena negaranya sedang mengalami peperangan, ya. Entah tiba-tiba, dicontohkan aja tiba-tiba pada saat mau tidur atau mau apa, tiba-tiba ada bom meledak dam. Nah, di situ berarti kan kita tidak merasakan yang namanya ketenangan, tidak merasakan yang namanya keamanan. Nah, makanya yang ke-6 ini adalah kita terlahir di tempat yang aman, seperti di Indonesia itu sendiri, di mana tempatnya aman, ya, tidak ada peperangan, permusuhan dan lain sebagainya, sehingga penyebab dari kita tidak terlahir di negara yang sedang mengalami peperangan yaitu senantiasa mempraktikkan metta atau cinta kasih yang universal, dan juga senantiasa mempraktikkan atau melaksanakan yang namanya karuna atau kasih sayang.
Kemudian keberuntungan yang ketujuh yaitu memiliki kecerdasan atau kemampuan memahami dharma dengan baik ya. Kalau zaman sekarang yaitu memiliki EQ yang tinggi ya, memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran. Itu juga salah satu bentuk keberuntungan dan penyebab dari kita memiliki kecerdasan atau kemampuan ini adalah karena sering-sering kita bertanya ya, kemudian belajar dan juga melatih batin kita. Bagaimana cara melatih batin kita? Yaitu dengan melaksanakan meditasi dengan benar ya, rutin dan juga dengan sesuai ajaran Sang Buddha, di mana selain kita dapat memiliki kecerdasan ya, manfaat meditasi itu sendiri sangat luar biasa. Kemudian keberuntungan yang terakhir yaitu yang kedelapan, yaitu kita ini terbebas dari penderitaan ya. Kita ini terbebas dari yang namanya sakit, kesakitan ya. Jadi ada seseorang dalam kehidupannya selalu sakit, sakit, sakit dan sakit. Nah, tentunya keberuntungan yang kedelapan itu kita ini memiliki tubuh atau fisik atau batin yang sehat, yang kuat, tidak mudah mengalami sakit. Atau misalkan kita mengalami kesedihan, penderitaan, kelaparan seperti itu. Dan penyebab dari keberuntungan yang terakhir atau yang kedelapan itu adalah kita ini senantiasa selalu melakukan dana atau memberi ya, dan juga senantiasa memiliki jiwa sosial yang tinggi, selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia maupun para pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi 8 keberuntungan dan juga penyebabnya. Tentunya semua orang bisa mendapatkan apa yang namanya keberuntungan itu sendiri jika kita mampu ya memahami, mengerti dan juga melaksanakan setiap ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing ya. Tentunya di dalam agama Buddha ya, kita ini meyakini adanya hukum karma ya, di mana kalau kita melakukan kebaikan tentunya kita juga akan menerima kebaikan. Ketika kita mengalami atau melakukan kejahatan, tentunya kita juga akan menerima hal yang sama. Kita akan menerima penderitaan, ya, karena kebaikan itu akan membawa kebahagiaan, serta kejahatan itu akan membawa penderitaan untuk manusia itu sendiri. Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia maupun para pendengar dimanapun Anda berada, apakah keberuntungan ini bisa disebut sebagai mukjizat? Tentunya tidak ya, karena 8 keberuntungan ini seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa 8 keberuntungan ini tidak tiba-tiba kita peroleh, tidak, tentu memiliki sebab. Dan 8 keberuntungan ini yang dapat menciptakan ya, yang dapat membentuk itu adalah diri kita sendiri, bukan berasal dari orang lain ya. Jadi di dalam agama Buddha, dengan melatih ya, melatih sila ya, kemudian bermeditasi, selalu berbuat baik, itulah kita dapat memperoleh keberuntungan-keberuntungan yang sudah saya jelaskan tadi, di mana
di dalam Manggala Sutta ya, itu di situ dijelaskan ada keberuntungan tertinggi, yaitu bergaul dengan orang bijaksana, menjauhi orang yang tidak bijaksana, melakukan kebajikan, hidup dengan pandangan benar, dan mengembangkan batin yang baik. Tentunya di sini keberuntungan itu bukan ditunggu, tetapi keberuntungan itu adalah diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu ya kita sendiri, ya. Dan keberuntungan itu di dalam agama Buddha bisa kita terima atau bisa kita petik pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang setelah nanti kita pindah alam atau meninggal dunia. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia maupun semua pendengar yang dimanapun sekarang berada, itu tadi materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita senantiasa memiliki cahaya penerangan dari Buddha, dan itu adalah sebagai bentuk atau wujud kita yakin terhadap ajaran Sang Buddha, di mana kebajikan-kebajikan itu bisa kita pancarkan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, pada sanak keluarga kita, maupun kepada leluhur-leluhur kita, dan juga kepada semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga dimanapun para pendengar berada, senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, kedamaian, serta kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Baik, pendengar di manapun Anda berada, sopas kita dengarkan tadi dengan Mimbar Buddha yang dilanjutkan dengan beberapa lagu pilihan. Tentunya pendengar, saat ini pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu, ya Rinjani.
2: Amin.

disampaikan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1. Senang banget nih saya menemani Anda di malam hari ini sampai jam 12 malam edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Ya pendengar, tentunya juga seperti biasanya Ngobras kita bakal menemani Anda. Dan kita ketahui kalau berbicara tentang komunitas itu banyak banget ya, apapun itu semuanya, hampir di setiap hobi yang kita suka pasti ada komunitasnya. Salah satunya nih komunitas bola pendengar ya. Ya, dan pendengar, kita tahu bahwa komunitas bola di Indonesia ini banyak banget pendengar. Dan selain itu juga ada yang memang ini udah tarafnya juga bermain dengan internasional, ada juga hanya skala untuk di nasional saja. Ya, komunitas bola ini banyak banget kategorinya ya. Ada yang supporter klub profesional ya, misalnya seperti di Jackmania, Bobotoh atau bahkan Aremania ya. Terus juga ada juga komunitas fun football lokal yang biasanya terbagi dan terbuka untuk siapa saja yang pengen bermain. Nah, komunitas-komunitas tersebut biasanya sering banget nih berinteraksi dan memiliki ragam kegiatan. Nah, adapun untuk Anda yang memang suka bermain bola dan futsal ya, dan ternyata ini ada platform khusus ya ataupun komunitas digitalnya yang bisa kita kunjungi ataupun kita ikuti. Salah satunya ada Ayo Indonesia. Jadi ini platform yang memang mencari dan mendaftarkan jadwal main bola, bergabung dengan klub dan menyewa lapangan di berbagai kota melalui Ayo Komunitas Sepak Bola. Keren kan? Nah, terus juga ada Glora. Glora juga ini komunitas yang direktori oleh pencarian klub amatir yang bisa diakses hanya via Glora Community. Nah, kira-kira apalagi nih komunitas supporter resmi, nanti kita juga akan hadirkan informasinya untuk Anda. Saya ingetin lagi pendengar, jangan lupa di jam 2 malam nanti ya, masih suasana Piala Dunia ya. Dan di hari ini pendengar, di jam 2 malam nanti juga ada Meksiko ya akan melawan Afrika Selatan ataupun fase grup A. Dan tentunya juga pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Mexico City, pendengar ya. Anda juga bisa langsung dengerin nanti di Live Pro 3 ataupun dengerin RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kita nanti bakal siarkan langsung. Ho ho ho ho ya. Kalau tadi pagi ada Korea Selatan sama Ceko ya, langsung dari Stadion Guadalajara ya. Nah, kalau sekarang malam ada Meksiko dan Afrika Selatan. Besok ada siapa? Ya, kalau besok malam mendengar di jam 2 nanti ada Kanada dan Bosnia juga. Terus di pukul 8 paginya ada Amerika Serikat dan Paraguay. Dan tentunya juga mungkin itu salah satu grup yang Anda sukai atau mungkin yang Anda dukung nih pendengar ya. Jujur ini adalah suasana-suasana yang paling ditunggu ya, biasanya karena momen-momen keluarga tuh ngumpul semuanya, benar gak sih ya. Tapi yang paling seru itu ketika memang pas sudah akhir-akhir. Tapi gak ada salahnya nonton dari sekarang ya, biar tahu pergerakannya sekeren apakah Piala Dunia 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1090. Kali ini juga ada supporter tim nasional ataupun timnas dan klub-klub besar liga, dan bahkan keberadaan komunitas ini sangat masif dan struktur. Terus biasanya pendukung ini punya core wheelnya masing-masing ya di wilayah seluruh provinsi, kabupaten, dan untuk mengadakan acara nobar. Misalnya aja nih adalah Gradi Indonesia. Ini komunitas pendukung timnas Indonesia yang biasanya sering banget kumpul di Tribun Selatan Stadion saat laga kandang. Nah, terus juga ada Ultras Garuda. Ini kelompok pendukung fanatik timnas yang terkenal dengan koreografi dan chat penyemangatnya, pendengar. Gimana? Apakah Anda juga salah satunya? Kalau iya, berarti seru lah ya kalian ya, karena bisa yang namanya seru-seruan, rame-ramean ya, dan mendukung klub-klub kesayangan Anda, pendengar. Ya, dan pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1090. Kali ini kita akan hadirkan kembali koleksi musik kesayangan Anda, atau mungkin lagi salah satu jadi playlist di handphone Anda juga ya, The Word Genius.
1: Man, Zumba is amazing. Oh my god, look at the god.
2: You!

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Stupid heart.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Ayah adalah sosok pelindung dalam keluarga. Seorang ayah seringkali digambarkan tegas dan keras. Namun di dalam hatinya selalu ada tempat khusus untuk anak-anaknya. Seorang ayah ibarat api dalam gelapnya malam yang memberikan kehangatan sekaligus perlindungan dan juga sumber cahaya bagi keluarganya. Novel karya Andrea Hirata berjudul Ayah adalah salah satu cerita yang menggambarkan bagaimana sosok seorang ayah dari segala problematika yang dihadapinya. Di mana novel adalah sebagai hasil kerja kebudayaan yang tidak bisa lepas dari latar sosial dan geografis penulis. Oleh karena itu, Andrea Hirata sebagai orang Belitung asli begitu mahir menuliskan bagaimana psikologis orang Belitung asli hingga novel Ayah tersaji begitu natural dan nyata. Dalam novel ini, Andrea Hirata tidak hanya sedang menuliskan lika-liku kisah rumah tangga dari tokoh utama yang bernama Sabari. Namun, Andrea Hirata juga berusaha menarasikan bagaimana kehidupan orang Belitung dengan aneka problematika dan ciri khasnya yang berbeda dengan suku lain di negeri ini. Tokoh sentral pada novel ini, Sabari dan Zoro, menjadi penanda penting tentang sistem patrilineal yang dianut kebanyakan suku Melayu. Ayah menjadi pondasi utama, dan anak, terutama laki-laki, adalah mutiara yang kelak melanjutkan martabat keluarga. Dalam novel ini, tergambar dengan jelas bagaimana orang Belitung memiliki budaya tutur lisan kuat dan mendarah daging sejak lama. Sabari dikisahkan sebagai orang yang menyukai puisi, mahir mendongeng kepada Zoro, dan pandai bercakap-cakap. Sekali layar terkembang, pantang berbalik haluan. Peribahasa itu juga menjadi tulang belakang dari orang-orang Belitung. Bagaimana Sabari berjuang mendapatkan cintanya? Kisah ini dalam murni perjuangan seorang ayah untuk hidup dan kehidupannya, untuk perjuangannya demi cinta, bagi yang tercinta dan dicintainya. Demikian esensi buku Ayah, karya Andrea Hirata. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar, tentunya juga untuk Anda di kesempatan hari ini juga mungkin baru saja bergabung, ya selamat bergabung dan selamat malam. Saat lagi juga Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih sudah yang bergabung ya di Bangka Belitung di Ngobrol Komunitas. Dan tadi ada beberapa informasi tentang komunitas ya, baik online ataupun memang komunitas-komunitas yang memang mendukung beberapa klub yang ada di Indonesia. Hari ini pendengar, untuk mengakhiri perjumpaan kita di Ngobrasnya, ada miliknya Afgan dengan Kacamata.

memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Baik mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 ya. Dan pendengar, tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia di malam hari ini masih mendengarkan kami melalui terestrial ataupun RRI digitalnya ya. Pendengar, jam 2 malam nanti ya, saya ingetin kembali, jangan lupa dengerin RRI Pro 1.5 atau teman bisa langsung dengerin RRI Pro 3, karena kita bakal langsung menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, kira-kira apakah Anda sudah siap-siap untuk malam hari ini ya? Oke, kita angkat dulu ke line teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kenapa nih yang beda, soalnya kok kecil banget
1: ya.
0: Suaranya tadi kecil banget. Udah enggak, oke deh. Langsung aja nih, siapa namanya tuh Embera? Embera mau nonton enggak malam nih Piala Dunia?
1: Males nonton, enggak lupa lah.
0: Apa?
1: Jam 2 malam.
0: Oh, jadi kalau terlalu malam kamu mah enggak milih nonton gitu ya?
1: Ya, malam lah. Itu apa tuh?
0: Oke, jadi malam ini enggak nonton ya. Enggak nonton ataupun enggak ngedengerin RRI ya. Jadi bobo aja gitu ya.
1: Enggak
0: lah, kan. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih, Embera?
1: Lagu
0: Wali Ungu, ada Peter Pan. Apa nih, Kers? Oh, Peter Pan yang mana? Basing lah, oke lah. Salam sapanya boleh. Oke deh, makasih ya. Yo, waalaikumsalam. Oke deh, Embera enggak nonton, enggak dengerin RRI juga karena ngantuk katanya terlalu malam ya. Oke, kita ke line telepon kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, sebuah rindu, terlebih rindu, memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
2: Bung Alek
0: nonton enggak ataupun dengerin radio enggak nih malam ini?
2: Nonton di malam ini, right, libur malam ini.
0: Berarti enggak nonton, enggak dengerin, tidur pokoknya ya.
2: Libur malam ini.
0: Oke deh.
2: Oke, malam nonton terus enggak?
0: Bo, sampai tahu saking semangat 45 ya kan?
2: Soalnya bukan di apa namanya itu, Indonesia,
0: Bu Yoron Sona. Oh gitu, bukan ini ya, bukan salah satu kecintaan klubnya kayaknya ya.
2: Libur malam ini, nonton malam ini.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa dong?
2: Hah?
0: Mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya Demi Kau dan Sebuah Hati ya.
0: Sebentar, saya cariin lo.
2: Demi Kau dan Sebuah Hati dari Pantai.
0: Enggak, Demi Kau si buah hati ya, Tuhan si buah hati. Oke, siap. Salam sapanya boleh.
2: Bude Sumi, Maria Belitung, Maria di Tuatuno, Zulfaizar, Bang Irwan, Bang Ramadan, Nito, Surhadi, buat semuanya ya.
0: Oke.
2: Dan Ibu Kori juga ya. Manor,
0: sama tugas Manor. Sama-sama. Yo, waalaikumsalam. Makanya dia Bung Alex ya. Kalau Bung Alex tadi bilang ini nggak nonton juga ya, nggak nonton ataupun nggak dengerin ya Pildun karena hari ini libur dulu gitu ya. Ya untuk yang lewat telepon WhatsApp sabar-sabar ya kakak ya, karena memang ini lagi agak ngeloading ya, jadi nanti kita bakal angkat setelah nggak loading lagi ya. Sabar ya kakak ya. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam Roh Rindu.
0: Oh, ternyata Babang Nichku ya, sehat Bang?
3: Kurang sehat ya.
0: Udah, kenapa? Iya. Lagi sakit, lagi flu?
3: Enggak, iyalah, bukannya flu, kayaknya perutnya enggak enak banget.
0: Aduh, oke deh, cepat sampai sehat ya. Bang Nika, gimana malam ini nonton atau dengerin Pildun nih?
3: Kayaknya sih belum tahu juga ya, Cik. Tapi bukan favorit sih masalahnya.
0: Oh gitu ya, bukan favorit. Nah, kalaupun dengerin kayaknya juga nemenin kegalauan aja ya, karena jam 2.
3: Kalau nggak bisa tidur
0: baru
3: nonton lah, bisa tidur.
0: Oke, siap deh. Mau lagunya apa?
3: Lagu Sela on Seven bisa nggak?
0: Sela on Seven. Sela on Seven yang mana?
3: Yang sederhana.
0: Sederhana, oke deh. Sederhananya buat siapa aja?
3: Iya, udah lama ya juga buat Enderatan, buat Ibu Kori, apa namanya?
0: Terus?
3: Juga buat Ibu Sini, juga buat Mas Panji, buat Maria juga, juga buat Juan Arif juga. Terus buat
0: buat siapa Pak lagi?
3: Yang bisa lihat buat Pak Irwan.
0: Siap.
3: Sama keluarganya. Juga sama di Karlanya. Juga buat Bu Ayu yang di IB. Nggak sakit lagi kepalanya. Buat yang di jauh-jauh ya. Buat Ria yang di Belitung. Buat Pak Leman, Pak Ramadan, Pak Irwan juga, Pak Irwan. Apa lagi ya? Juga buat Pak Gani juga buat semua ya, sama kecuali negatif.
0: Oke deh, itu aja ya. Yuk, sama-sama Niko.
3: Ini udah lama juga buat Nuhali, udah lama banget ya. Ya, buat keisiannya, semoga sehat, tetap sayang sama keluarga.
0: Oke, makasih. Yuk, makasih Bang Niko malam juga. Ini mohon maaf nih untuk Mbak Yulia yang nelfonin terus ya lewat WhatsApp. Sorry nih Mbak Yulia ya, untuk WA webnya nih lagi masih ngeloading. Jadi sabar-sabar aja ya yang telepon lewat WA ya. Halo, selamat malam.
4: Malam juga Mbak Nur Aisyah.
0: Sama siapa ini?
4: Zul Faizar di sini.
0: Aduh, belum pindah-pindah lah yo. Oke deh Bung Zul Faizar, apakah malam ini nonton ataupun mendengarkan Pildun?
4: Enggak juga mungkin anu kemalaman anu Mbak Nur.
0: Kemalaman ya. Kalaupun dengerin juga paling ketiduran.
4: Paling denger menang kalahnya nanti.
0: Oke, siap deh. Mau dengerin lagu apapun?
4: Meksiko sama Afrika Selatan kan udah main semalam kan anu Mbak Nur ya.
0: Kalem-kalem hari Jumat jam 2 malam ya, jam 2 malam sama jam 9 pagi, terus jam besok jam 2. Besok besok Sabtu tuh ada Kanada sama Bosnia. Iya. Yang malam ini nih Kanada sama Bosnia.
4: Ah iya.
0: Salah sebut aja aku. Salah lihat tangga. Sorry. Terus besok paginya ada Amerika Serikat sama Paraguay.
4: Oh iya.
0: Kalau Minggu nih Qatar sama Swiss. Jam 5 paginya Brazil sama Maroko.
4: Oh iya.
0: Itu sih.
4: Lagunya Mbak Nur ya?
0: Gimana?
4: Lagunya Hidup di Bui aja deh. Sama
0: kalem lagunya apa? Belum aku ketik nih.
4: Hidup di Bui anu dari Deloitte.
0: Oke, Hidup di Bui buat siapa?
4: Salam-salamnya buat ini, buat Miko, buat Bung Alek tadi, buat Pak Irwan, Kang Iwan juga di Bandung, buat Bung Eman, Pak Ramadan, buat Bang Jati, buat Mbak Ria di Belitung, buat Mbak Rindu, buat Suhamid, buat Pak Zayad, Pak Azadin, buat Nur Hadi, buat siapa lagi ya, buat Maria di Pelindi ini di Utuadunu, buat apa nih, buat Nur Hadi tadi udah, buat Tiano, Johan Arif, buat ini juga Sergio Yohanes, buat ya siapa lagi nih, buat ya semua semuanya lah mbak ini mbak Julia ya, ya buat semua semuanya lah mbak Nur Aisyah ya, dan pada sehat semua dan diberkahi Allah lah,
0: amin amin
4: ya, terima kasih lagunya
0: yo sama sama yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yuk deh kita dengarkan dulu lagu-lagu yang udah diminta sama pendengar kita malam ini, ada yang terdalam dari Peter Pan yang tentunya juga diminta oleh Embera.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini. Pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es. Tak es-es.
1: Ya, Es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au,
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai
1: nyaukan tua Es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya Es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya Es au pok nak tahu dah
0: di mana orang main bal mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
0: dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh ge, apa deh Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Resensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Dimanapun Anda berada, kini kita ke line telepon kembali. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Coba banget ya suaranya ntar. Halo, selamat malam. Sama siapa ini?
1: Dengan Atok Yan di Gabek, Pangkal Pinang.
0: Atok Yan di Gabek.
1: Gabek, Pangkal Pinang.
0: Oke, sehat Atok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wih, seger bener. Kayaknya nonton no, malam nih, Tok. Apa nak dengerin Piala Dunia nih lewat radio?
1: Dengar-dengar. Tolong ngantuk.
0: Gimana, ada prepare mau nonton ataupun mau dengerin Piala Dunia malam ini?
1: Mau sempat denger atau tua nih.
0: Siapa tahu kan kebangun malam kan udah tahajud sekalian denger ataupun nonton dak ya.
1: Cucuku Nur Aisyah ya?
0: Iya, benar atau?
1: Cucuku.
0: Iya.
1: Atau minta lagu jadi ya?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Lagu Terkenang Selalu.
0: Terkenang sebentar. Dari
1: ketika di
0: kalem toh.
1: Bila ku duduk sendiri.
0: Di sini ada Victor, ada Ari Kusmiran. Yang mana nih?
1: Dari yang Terkenang Selalu dari ya?
0: Iya, ku Terkenang Selalunya ada yang dari Victor, ada yang dari Ari Kusmiran. Makanya yang mana aku nggak tahu.
1: Ari Kusmiran, Bel.
0: Oke lah, siap lah kalau gitu. Salam sapanya boleh toh?
1: Salam gali-gali, salam kenal atau yang penggemar, pendengar lama.
0: Pendengar lama.
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru. Ai.
1: Ano, udah masuk aben. Emberal. Terkenal Emberal Pangkal Pinang. Salam gali-gali dari Atok Yano, gape kok.
0: Siap, oke okay deh.
1: Kenal ke Atok, ada.
0: Itu aja? Ada, itu aja.
1: Oke, itu cukup, Nur Aisyah, makasih banyak ya.
0: Yuk, sama-sama, Atok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Atok. Wih, seger loh asa nih denger suara Atok-Atok, nenek-nenek ya, tapi masih seger, masih sehat tuh. Keren itu, luar biasa pendengarnya. Karena susah untuk zaman-zaman sekarang. Kalau misalnya udah berumur lansia gitu ya, suaranya masih bagus ataupun kondisi fisiknya masih sehat tuh. Wih, susah banget. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Sama siapa ini?
2: Dengan Mbak Julia, Mbak.
0: Akhirnya, sorry Mbak Julia, ini WA-nya gak tahu kenapa nih agak cukup iya, sulit ya? Masuk sih masuk kalau di handphone, tapi di WhatsApp, di WA webnya ini gak kebaca terus aja nih. Sorry ya. Jadi lewat telepon biasa ya. Oke deh Mbak Julia. Gimana Mbak Julia malam ini, apakah mau menonton?
2: Insya Allah kalau gak ngantuk. Tapi hidup alarm sih. Jam 2 kan bangunnya tuh. Tapi gak tahulah kalau terbangun.
0: Itu aja. Itu aja kalau kebangun gitu ya.
2: Iya kalau kebangun. Karena kan kalau malam itu gak tahu kan. Entah bangun atau enggak. Tapi kalau Portugal otomatis nanti. Kalau giliran Portugal. Portugal kan klub favorit Julia itu.
0: Oke ya, deh.
2: Jangan sampai kelewat lah pokoknya jam 2 itu. Tidurnya tuh habis isya.
0: Oke. Baru malamnya dengerin telepon nonton gitu ya.
2: Iyalah harus tuh Portugal itu. Pokoknya Julia tuh selalu support Portugal.
0: Oke deh gitu. Kalau gitu. Karena malam ini Kanada sama Bosnia. Jadi juga antara nonton atau enggak nonton gitu ya.
2: Iya. Bodo amat kalau enggak nonton. Okay. Paling besok cari info aja sama teman.
0: Oke gitu. Deh itu aja Mbak Julia. Ya,
2: denger aja siapa yang menang kan, siapa yang lebih kuat kan. Lagunya
0: okay.
2: Ya.
0: Siap-siap yo, mau lagunya
2: lagunya
0: apa?
2: Lagunya lagu dari Kisah. Pagi telah pergi.
0: Dari siapa?
2: Mentari tak bersinar lagi.
0: Dari siapa, Mbak?
2: Dari Kisah Rindu ya.
0: Oke, okay, siap. Salam sapanya boleh.
2: Sapanya untuk Mbak Ria ya. Yang ada di Belitung. Terus untuk Niko tadi, terus untuk Pak Zul ya, Pak Zul Faizar. beserta istrinya, terus untuk Pak Irwan Air Kantung dan istrinya, terus untuk Pak Romlan dan istrinya juga, terus untuk Bang Jante yang ada di Belitung, Kang Ahmad Irwan, Bandung, terus Bude Sumi, Pak Azadin, Tok Yan tadi ya, terus untuk Pak Puji, Bang Reza, Bang Kopinang, spesialnya untuk Bang Putra Sambas. Semoga sehat selalu lah untuk beliau.
0: Oke.
2: Okay. Ya untuk Mbak Isyanya, semoga sehat selalu Mbak.
0: Yo, sama-sama.
2: Tetap menjadi penyiar yang oke okay, abis.
0: Amin.
2: Oke deh, terima kasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjut lagi deh ya, kita ke beberapa koleksi musiknya. Tadi udah ada 3 lagu yang belum kita puterin. Kita ke Deloitte dulu ya, dengan Hidup di Bumi. Ya, di malam hari ini lanjut ya, masih di Ruang Rindu.

0: Bos.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual, kalau kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
0: nyahukan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bob kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuma kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, dek.
0: Oh,
1: dari Amerika, nongok.
0: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: inspirasi.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut.

Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Bagi pendengar di mana pun Anda berada, kita kalian telepon kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah, baik ya.
1: Yo, Pak Ramadan ya?
2: Leman, baik ya.
1: Oh, Pak Leman. Oke deh. Ya. Pak Leman sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat, gimana ya malam? Apakah mau nonton ataupun mendengarkan pertandingan Piala Dunia kah?
2: Iya, saya semalam sempat nonton jam 2, Mbak Ica.
1: Uh-huh.
2: Yang mana itu Afrika Selatan melawan Meksiko ya.
1: Iya, persiapannya ya seperti apa nih? Ya, makanan ya, kah?
2: Biasa aja, Mbak Ica. Yang namanya juga nonton lewat dikitan, Mbak Ica. Oh iya, Mbak Ica. Tapi kalau di sungai itu kayaknya hilang itu. Ya, itu pun di sungai itu gak ada. Adanya di Jogja, ada di Jogja itu kalau
1: apanya yang hilang sinyalnya?
2: Ya langsungnya main bolanya gitu.
1: Sinyalnya ya, ya maksudnya?
2: Iya. Mm-hmm. Kalau yang lain itu kadang ada gitu. Ada yang enggak gitu maksudnya.
1: Oke, Baca. Siap. Terima kasih ya Pak ya informasinya ya.
2: Iya, Mbak Ica.
1: Mau lagunya apa nih Pak Leman?
2: Lagunya Kau dan Aku Satu aja, Mbak Ica.
1: Sebentar aku ketik dulu. Kau
2: dan Aku Satu Endang SP.
1: Dan aku satu Endang Estorina ya. Oke, iya, salam sapanya ya. Silahkan.
2: Iya, salam salamnya untuk Bung Ramadan, Bang Ahmad Yoni Bandung, mm-hmm, Bang Jul, Bang Panji, Bang Niko, Bung Alek, Pak Nur Hadi, untuk Mbak Julia, Budi Sumi, Mbak Maria, Mbak Ria, untuk Bung Ko, Ko Acun, Ko Bertim, untuk semua saja lah tanpa kecuali, mm-hmm, Mbak Ica. Itu saja Mbak Ica.
1: Yuk, sama-sama.
2: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tadi Bung Leman mendengar ya. Oke, dan lanjut lagi nih pendengar di malam hari ini ya. Dan saya informasikan juga untuk Anda, tadi mohon maaf nih saya salah sebut ya, untuk nanti malam ada Kanada dan Bosnia pendengar ya. Oke, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Ica.
1: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
3: Sama Ria, Mbak.
1: Oh, Mbak Ria yang di Belitung bukan sih?
3: Iya.
1: Oh gitu, kenapa lemes banget ini tuh?
3: Udah tidur.
1: Oh, udah tidur, baru bangun ceritanya.
3: Iya.
1: Oh gitu, waduh agileran gak nih? Gak ada yang bercanda. Udah cuci muka belum nih?
3: Belum, masih di atas ranjang.
1: Aduh, sadar dak nih nelpon nih? Kelak salah telepon, kelak ah.
3: Iya.
1: Iya, salah telepon. Iya, kan bener kan belum konsentrasi ini.
3: Ada WA masuk tadi pas bangun jadinya.
1: Oh gitu. Ya udah deh, Mbak Ria gimana, suka nonton ataupun dengerin Pildun enggak?
3: Suka juga lah nonton bola.
1: Oh gitu. Jadi nah sekarang malam nanti mau dengerin ataupun nonton juga?
3: Insyaallah nonton nanti.
1: Luar biasa. Jangan lupa besok pagi masak. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
3: Lagu Mungkinkah
1: dari? Halo?
3: Halo?
1: Dari?
3: Stinky.
1: Oke, kenapa tadi ketawa udahnya?
3: Enggak.
1: Saya yang takut malah di sini ya. Oke deh, kalau gitu salam sapanya boleh.
3: Salam-salamnya buat Bang Leman tadi ya. Selamat malam, terus buat Julia Putra Sambas, buat Bang Niko, buat Mbak Rindu, Bude Sumi, buat Bang Irwan, Pak Irwan, terus buat Atok Beltim, Atok Ian, Bang Reza, Bang Nur Hadi, buat semua malah kali ya, dari A sampai Z tanpa kecuali.
1: Itu aja ya.
3: Mbak Ica,
1: mak
3: tugas aja.
1: Semoga
3: kesehatan. Terima kasih.
1: Yo, sama-sama. Kita Maria. Aduh, cuci muka dulu atau cantik ya? Ditanya. Udah konsen, kayaknya memang belum konsentrasi nih ya. Kebangun ternyata Mbak Ria ya. Yuk langsung aja deh, ada Endang Estarini ya. dengan judul Kau dan Aku Satu.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Kali ini kita ke WhatsApp dulu ya, sudah ada yang bergabung. Ada John Arif, selamat malam Mbak. Malam juga Gema FIFA World Cup. Tak seheboh tahun-tahun sebelumnya lah, kayaknya nggak nonton ataupun dengar Piala Dunia Super Soccer malam ini Mbak. Tapi kalau kebangun nanti insya Allah deh pasti dengar. Tapi capek banget. Oke deh, salamnya buat Zulfaizar, Panji, Nur Hadi ya, Tobel Team, Julia, Nico, Rindu, Maria, Ria, Yulin, Leman, Ramadan, dan yang lainnya aja. Semoga bolanya gak nyasar ke gawang tetangga. Oke. Makasih ya Mbak. Selamat malam, lagunya When You Say Nothing At All dari Ronan Keating. Oke. Nanti tak puterin. Tak saya cariin dulu lagunya ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada siapa lagi ya WhatsApp-nya? Belakang Bung John Arif di 08 13 73 16. Sekian-sekian malam Mbak Ica dari Riota Babar. Oke, selamat malam Bang Riota di Babar. Mungkin dengar Pro 3 deh malam ini. Rekus pengen Obi Mesak, judulnya Sally. Salam buat semuanya aja. Oke, Obi Mesaknya tak cariin juga. Terus lanjut lagi, masih di kita ke WhatsApp dulu ya, karena setengah jam lagi nih waktunya, takutnya ada lagu-lagu yang gak bisa diputerin ya. Mana lagi Jan Arif, terus tadi siapa, Riota di Babar ya. Terus juga ini, oke sebentar belum bacain. Oke, pendengar, untuk karena di malam hari ini untuk WhatsApp-nya ada dua ya, kita hadirkan deh langsung lagu-lagu kesayangan dan yang udah diminta oleh pendengar kita di malam hari ini ya. Untuk Anda yang mau dengerin ataupun nonton ya, kalau bisa sih udah bobo jam segini ya, biar nanti bisa dengerin dan bisa bangun juga di malam hari ini.

0: dan inspirasi.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Kok nak tahu deh S?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au,
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, Es, tak es, Es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au,
0: Pesta apa? Baru nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Pacak kok dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengar di mana-mana Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Ngelet. Dan tentunya juga kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Dan sebelumnya juga saya ucapkan untuk Anda yang memang mau nonton Pildun ataupun mendengarkan Pildun, saya ingatkan kembali istirahat yang cukup. Kalau perlu ngupai ya kan, cari aman ya kan. Jadi kalau bisa diusahakan minum kopi ya, biar tidak terlewatkan euforianya ya. Oke deh, kalau kita pendengar, kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Untuk Anda juga selamat tidur, selamat beristirahat. Kali ini untuk mengakhiri perjumpaan kita, ada satu koleksi musik yang untuk Anda yang lumayan cukup lama juga ya pendengar. Ini dia, ada Westlife dengan My Love, mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu.
1: The last voice just been cancelled.
2: Oh my god.
3: What are you talking about again?
4: Please tell me you're joking.
3: That's the same old story.
2: You're serious? Lads, if I had to fly this plane myself, I'm going home.
5: Look, forget this. We'll be quicker walking. I'm going.

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Pak, nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini. Pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, Es. Tak Es, Es.
0: Ya, Es. Nyari lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es. Pak, nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa belak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begel? Menelok kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nyahukan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah?
1: Di mana orang main bal? Main sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita pacak tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Es, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Oh,
1: Pacak, oh, dari Amerika, no.
0: Oh, se, Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gitu, apa deh, Mai?
0: Neh, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, Es, tak es, Es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?

0: Di tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, El.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek mai.
0: Oh, dek lah, se-se. Kita tidak perlu datang ke sana, El.
1: Cemana kita pacak tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak dengar siaran bola di sana, es. Di RRI-nya, es.
1: Ya, sinyal kuat, dek.
0: Oh,
1: Tahu dari Amerika, nunggu.
0: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.
1: Esensi buku, hidup sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

0: Pa, nga pagi, May.
1: Po nak tau da es?
0: Malak ko kine. Pantang nga sa ningo ko. Ta es.
1: Nya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, po nak tau da. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Po nak tahu dak di mana es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
0: Bok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
0: Ke mana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: dari Amerika, nongok.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

0: dan inspirasi.
1: Baik, mendengar di kesempatan malam hari ini, saya akan kembali untuk Anda. Jangan lupa dengarkan langsung acara Piala Dunia di pukul 2 ya. Tentunya juga udah masuk ke 13 Juni 2026 dan di mana juga di pukul 2 nanti Anda bisa langsung dengarkan yang namanya juga pertandingan Piala Dunia Kanada melawan Bosnia yang langsung akan dilaksanakan di Stadion Toronto di fase grup B, pendengar. Ya, dan kita ketahui juga pendengar untuk hasil pertandingan di grup A Meksiko dan Afrika Selatan ini dengan skor 2-0. Sedangkan untuk grup A di Korea Selatan dan Ceko ini dengan skor 2-1, pendengar. Ingat, jangan lupa Kanada Bosnia di pukul 2 dan nanti di pukul 8-nya juga ada dari grup D ya, Amerika Serikat dan Paraguay. Gua ya pendengar, semangat 45 ya yang mau pada nonton dan dengerin ya. Dan untuk Anda juga pendengar, kita nanti akan langsung mengikuti RRI Pro 3. Selamat malam, selamat menikmati malam hari ini dan satu koleksi musik kembali ada Warna dengan Kekasih.

0: inspirasi.
1: Baik pendengar, tentunya juga kali ini kita akan mengikuti RRI Pro 3 dan pukul 2 nanti juga siaran langsung Piala Dunia. Jangan lupa ikuti dan saksikan pendengar. Selamat mengikuti.
2: Pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapat

0: Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
1: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni, beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian dari Taspen, BGBJS, dan Ina, yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
0: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus menggelora untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu?
4: Kan
3: siapa?
4: Ibu dari orang BPK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu?
3: Jadi yang menerima uang, Pak Bobi, Bu.
4: Saya mau dikembali.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

17 Juni 2026 bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, insya Allah kita akan kembali menghadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda dan juga berbagai program lainnya. Sebelum nanti di pukul 6 pagi akan ada Warta Berita Daerah, kemudian di pukul 7 akan ada Warta Berita Sentral, dan insya Allah di pukul 8 nanti ya ada live sepak bola dari Pesta Bola Dunia 2026. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program kita di setiap pagi, yakni Mutiara Pagi, bersama saya Taufan Libero. Dan insya Allah sudah terhubung narasumber kita pagi hari ini dari Masjid Agung Sungai Liat, Dr. Ega Zainur Ramadhani, dengan topik berikan yang paling dicintai. Dan kita sapa dulu ya narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufan,
1: oke, baik.
2: Sehat ya?
1: Bagaimana kabarnya dokter hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dan topik yang dibawa hari ini adalah mengenai berikan yang paling dicintai. Dan ya, waktu dan tempat kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال أيضا: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, di pagi yang luar biasa cerah ini, mungkin kalau di seputaran sungai Liat ada beberapa event ya. Salah satunya ada event untuk saudara-saudara kami penggiat lari Bayangkara Run. Kemudian juga tentu tak lupa ada beberapa yang juga sedang menikmati fasilitas yang diberikan oleh dua stasiun kebanggaan kita, TVRI dan RRI, Pesta Bola Dunia. Tapi jangan lupa untuk terus mensyukuri semua kenikmatan itu dengan giat beribadah kepada Allah. Jamnya mungkin, ya jamnya pas juga kok. Dipakai untuk bangun tahajud, kemudian dipakai mendengarkan atau melihat, dan sambil menikmati, itu pas sekali. Maka jangan sampai terlalaikan, dinikmati keduanya sehingga ini menjadi salah satu amal yang menguatkan. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri taulah dan luar biasa, perjalanan hidup yang luar biasa, seluruhnya didedikasikan untuk kita. Ada momen di mana ketika beliau diberi pilihan akan hidup selamanya, sampai akhirnya kita bisa berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam tentu, atau beliau berpulang saat itu, dan beliau memilih untuk berpulang karena mencintai Allah Azza wa Jalla dengan cinta, sebenar-benarnya cinta. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat yang pertama kali kami bacakan di atas itu memberikan sebuah pengingat tentang kondisi yang memang seharusnya kita penuhi. Lang tana lul birro, tidak akan sampai pada albir. Nah, jadi artinya kalau mau dapat albir itu akan ke sini. Albir di sini itu kebaikan, itu kebaikan dalam level yang baik, tertinggi. Maka dalam berbagai tafsir, salah satunya tafsir Imam Ibnu Katsir, disampaikan albir yang di sini itu maksudnya adalah surga. Jadi ujungnya kita tidak akan sempurna kebajikannya dalam konteks apapun. Bahkan ujungnya ketika di target akhirat untuk meraih surga itu juga sulit, akan kesulitan, enggak sampai. Kecuali ya hatta, sampai ya, sehingga hatta tungfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian, kita semua itu menginfakkan, memberikan apa yang paling kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, baik sedikit, banyak, bentuknya seperti apapun, fa innallaha bihi alim, maka Allah Azza wa Jalla itu maha mengetahui. Nah, kembali ke konteks ini tadi, maka dari sini sudah terlihat jelas bahwa ada dua titik yang kemudian perlu kita lakukan. Titik yang pertama adalah menempatkan cinta pada kondisi yang seharusnya. Lalu kemudian yang kedua, baru memberikannya. Nah, pendengar hari yang dirahmati Allah, tentu kita juga tidak kemudian perlu bingung. Ada beberapa yang sifatnya memang harus kita pertahankan, bahkan harus memiliki kecemburuan dan sebagainya. Jika tidak, kita na'udzubillah min dzalik tergelari dayuts. Sebagai contoh, amanah untuk menjaga, jadi kita mencintai pasangan masing-masing, sangat mencintai. Nah, begitu misalnya ada orang lain memuji, wah istrimu cantik ya, wah anakmu menarik ya, dan sebagainya. Nah itu, oh iya dong, tuh bodinya oke dan sebagainya, malah diceritain dan seterusnya, wah na'udzubillah min dzalik. Itu terkategorisasi dayuts.
hukuman bagi Dayuts itu bahkan tercium baunya saja, dilirik oleh surga saja itu tidak. Lah kalau dilirik saja tidak, bagaimana bisa memasukinya? Maka cemburu dalam konteks sesuatu yang wajib dipertahankan itu harus. Nah, di sini kita tidak kemudian menjadikan diskusi pada pagi hari ini itu terbolak-balik. Tidak kemudian mengatakan, oh berarti kalau saya mencintai pasangan dilepas. Enggak, ada beberapa yang wajib dimiliki dan wajib dikuasai, wajib dipertahankan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tadi yang terkategorisasi dayuts, kemudian yang berikutnya juga ada yang sifatnya mutlak, menjadi bekal akhirat seperti iman dan seterusnya. Maka tidak pantas kalau kemudian kita melepas iman. Duh, saya mencintai iman, saya lepas, itu pandangan-pandangan yang keblinger lah bahasanya. Jadi ketika kita memiliki iman, takwa itu harus menjadi bekal sekuat-kuatnya. Maka seolah-olah hanya itulah bekal yang ada. Kalau sampai dilepas, kita mati. Jadi dia pertahankan sehabis-habisnya. Terus ditingkatkan, salah satunya dengan forum-forum seperti ini. Nah, lalu bagian yang mana yang kemudian kita disyukyakan diberikan? Statusnya adalah ketika mahabbahnya, cintanya itu dalam konteks al-alaqah atau al-intifa. Jadi di konteks yang sifatnya itu pemanfaatan semata. Dalam konteks ini al-alaqah, kemudian ya di konteks al-intifa ini statusnya terjadi ketika sifatnya muncul di benda atau sesuatu yang kita kuasai dalam konteks rezeki dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menjadi titik uji untuk sanggup gak kita memberikannya. Langkah pertama adalah mencintainya dulu. Maka kalau kita ingat salah satu pesohor, ya saya sebut sajalah ya, Irfan Hakim, karena ini contoh yang baik. Semoga secara zohir kita hanya bisa menilai zohirnya saja yang tampak, sementara yang dalamnya ini enggak bisa menjadi bahan diskusi kita. Maksudnya hatinya, ikhlasnya, kita tidak tahu menau, tapi kita asumsikan biiznillah itu semuanya baik. Di bagian yang mana yang saya maksud? Di bagian ketika yang bersangkutan akan beribadah kurban. Tentu sering sekali kita lihat dalam beberapa cara-cara

0: sampai dalam, sampai kemudian cinta itu muncul. Baru kemudian menjelang hari H, udah ada tangisannya dan sebagainya, dan ujungnya semuanya disembelih juga. Dan itu setiap tahun dilakukan seperti itu. Wah, itu Masya Allah luar biasa. Lah, kadang yang terjadi malah kemudian begitu saking cinta, udahlah aku beli lagi yang lain, ini aku pelihara saja, jadikan peliharaan. Nah, itu kan jadi kebalik, karena statusnya adalah intifak. Ini mau dimanfaatkan sampai di batas mana. Jadi memang kemudian wajar kalau kita mencintai. Termasuk kalau kemudian kita juga memiliki cinta pada hal yang lain. Katakanlah kita cinta pada suatu ilmu. Ilmu yang kita miliki, terus kemudian ada ketakutan kalau orang lain tahu nanti kemudian akan digunakan, tapi digunakan untuk kebaikan gitu. Jadi saya sembunyikan, nah itu jadi sesuatu. Dalam konteks tertentu misalnya, akan ada ilmu-ilmu yang sifatnya itu perlu disebarkan agar kemudian barokah dan kebaikan itu semua. Ya tentu, misalnya dalam konteks bisnis rumah makan katakanlah, tidak kemudian dengan terang-terangan. Nah, kalau konteks ini kita bisa melihat sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW ketika Umar ingin menginfakkan harta yang paling dicintai. Jadi ketika itu dikatakan tidak ada harta yang lebih banyak, lebih dicintai dibandingkan ghanimah Khaybar. Seperti kita ketahui, di setelah perang Khaybar itu kebun kurma sebagai bentuk ghanimah penaklukan Yahudi itu banyak sekali. Saking luasnya itu, sehingga Nabi SAW pun sampai bisa memiliki cadangan makanan yang cukup banyak di waktu itu. Jadi banyak yang kemudian tidak dalam kondisi pernah kosong atau lapar lagi, semuanya itu full isi. Nah, termasuk ketika Umar bin Khattab yang ikut berperang di Khaybar itu mendapatkan jatah ada kebun hasil rampasan, tentu ini syar'i semua ya. Terus kemudian dia ingin menginfakkan. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan arah supaya kemudian ya jangan habis-habisan, karena harapannya kamu bisa infak terus-menerus kan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan, tahan pokoknya, infakkan hasilnya. Sehingga kebunnya itu tetap dimiliki, tetap dipelihara oleh Umar dan sebagainya. Nanti hasilnya semuanya full disedekahkan. Jadi seperti bisa dibayangkan malah jauh lebih indah lagi ya, dipelihara dan sebagainya. Begitu nanti selesai, hasilnya malah full, akan penuh diinfakkan. Nah, seperti itu. Dalam konteks ini misalnya kita punya ilmu, resep dan sebagainya gitu. Nah, bisa ditahan di bagian tertentunya, tapi kemudian teknik mengelola. Karena tidak semuanya gitu yang punya bisnis, entah toko, entah apa gitu, punya ilmunya. Nah, kita berpikir supaya yang lainnya juga mendapatkan manfaat dan seterusnya. Kita berbagi kebaikan, entah dalam kelas-kelas seperti apa dan sebagainya, memberikan poin-poin pentingnya, bukan dalam konteks menyebarkan yang konyol dan seterusnya, enggak. Artinya kalau mohon izin ya, mohon maaf, kalau mungkin kita sebarkan, yang bersangkutan juga belum tentu tahu nanti teknik menggunakannya. Dapat resepnya yang oke, nanti ternyata manajemennya, misalnya manajemen rumah makan tadi ya, resepnya sudah dapat, terus kemudian teknik untuk mengelolanya malah berantakan. Justru yang lebih penting itu malah pemberian manajemen kelolaan rumah makan, yang itu sebetulnya aman untuk saling berbagi, dan itu bisa jadi satu teknik yang sangat dicintai. Katakanlah misalnya harus berhutang, kapan harus berhutangnya dan bagaimana hutang yang aman secara syar'i bisa dimasukkan di situ. Nah, itu kan teknik kelolaan. Yang ini semua juga bagian yang sangat dicintai. Bicara kemudian memberikan yang paling dicintai, itu Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang kita sering sebut sebagai Khulafa Ar-Rasyidin kelima, meski berjarak cukup jauh, itu suka memberikan gula. Sekali lagi, gula. Ini dengan catatan kita tidak sedang membicarakan efek kesehatan sesuatu ya. Kenapa? Karena beliau itu suka betul sama gula, maka dia sering berinfak gula. Karena itu yang paling dia cintai. Nah, kemudian ada juga yang memiliki kecintaan pada misalnya budak, hasil dari ghanimah dan sebagainya, fa'i, rampasan. Nah, itu aku sangat suka, aku sangat apa ya, karena ini punya skill istimewa dan sebagainya, sudah aku infakkan. Infakannya gimana? Merdekakan dan seterusnya. Nah, dengan konteks itu, maka kita bisa melihat para salafus soleh, para sahabat itu benar-benar mendapat, memberikan sesuatu yang kadarnya itu istimewa betul. Nah, maka dalam konteks pagi hari ini, mari kita melihat. Yang pertama, tidak terlarang kita mencintai sesuatu sesuai dengan kadar dan koridor yang seharusnya. Sehingga dalam konteks ini, kita tinggal kemudian melakukan apa yang kita inginkan secara manusiawi. Semisal kita ingin mencintai, punya koleksi dan sebagainya, lanjutkan. Tidak ada masalah selama itu mubah. Begitu sudah mencintai, karena itu prasyarat pertama. Begitu sudah mulai mencintai, nah kita lanjutkan ke level kedua yang mungkin ini akan berasa lebih menyakitkan dibandingkan yang pertama. Yang poin mencintai mudah, yang berikutnya adalah melepasnya. Maka dalam konteks itu semuanya akan berbeda-beda. Orang yang kaya raya mungkin yang lebih dia cintai adalah ilmu, teknik untuk mencapainya. Nah, bagaimana kemudian dia bisa membagi supaya itu menjadi jalan pula bagi orang lain untuk belajar. Ada orang yang kemudian sudah sangat nikmat hidupnya, hartanya cukup, tidak sangat kaya, waktunya juga cukup. Nah, mungkin infak terbaik yang perlu dimiliki, diberikan adalah waktunya. Bagaimana kemudian memberikan waktu dan sebagainya, termasuk kesempatannya. Semisal dia punya kesempatan, sudahlah, saya sudah menikmati kehidupan begini dan sebagainya. Tapi dia punya kemampuan yang istimewa, yang mana kemampuan tersebut itu langka dan itu penting untuk mengelola sesuatu. Semisal dalam organisasi, wah organisasi ini mau tumbang, dibantu Allah memberikan skill untuk manajemen konflik yang dia punya dan sebagainya. Nah, dia berikan waktu semuanya di situ. Atau hal yang lain lagi, sampai ujung-ujungnya benar-benar kita memberikan yang terbaik. Maka kita masih ingat kisah Habil dan Qabil. Ketika kemudian diuji, dua-duanya memberikan, maka seekor domba gemuk, gibas yang besar, paling baik, tentu tidak akan sama dengan buah-buahan, apalagi dibeli buah-buahan ala kadarnya. Nah, di sini mari kemudian kita lihat kembali apa yang paling kita cintai, selain tentu yang menjadi amanah kita ya, kalau untuk keluarga, iman, takwa, istri dan sebagainya, itu berlaku kaidahnya hati-hati dengan dayuts. Jadi hati-hati dengan orang yang tidak pencemburu. Maka itu dijaga. Terus kemudian baru kita lihat. Jadi ciri khasnya yang berharga itu adalah orang lain itu juga mau kalau diberi. Sebagai contoh misalnya harta, mayoritas orang juga mau diberi harta. Ilmu, mayoritas orang sebetulnya mau, hanya mungkin tidak sadar saja. Kepemimpinan, mayoritas orang itu sebenarnya butuh, cuma dia tidak tahu. Jadi ketika ada momen di mana ada kesultan ini, kesultan itu dan sebagainya, pemimpin yang hadir yang tangkas menyelesaikan semua itu sangat dibutuhkan. Hanya terkadang masyarakat lupa bersyukur, lupa meminta, sehingga seolah-olah itu menjadi rutinitas saja. Padahal boleh jadi yang telah bergerak untuk itu semua telah menginfakkan semua waktu, semua tenaga dan sebagainya. Nah, maka ujiannya adalah mari apakah kita berhasil memberikan yang terbaik. Nanti ke depan kita akan diskusi apakah ada hal-hal positif terkait kesehatan dari amal atau tindakan ini. Kemudian yang kedua, indikator yang kita benar-benar mencintai suatu harta itu seperti apa? Mencintai suatu barang, mencintai suatu hal untuk kemudian kita infakkan itu seperti apa? Cintanya itu kenaknya seperti apa? Baru kemudian ngelepasnya itu bagaimana? Mungkin demikian sebagai sebuah pengantar, kami kembalikan kepada Mas Taufan. Silakan.
1: Oke, baik. Dan pendengar, itu tadi pembuka ya dari narasumber kita pagi ini, Dr. Ega Zainur Ramadhani. Dan selanjutnya pendengar, kami membuka layanan interaktif untuk Anda. Anda bisa bertanya bersama kami dan sudah ada yang bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Bung Zulfaizar ya?
2: Iya, iya.
1: Oke, silakan pertanyaannya disampaikan ke Dr. Ega.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Silakan.
2: Ini Pak Dokter ya, saya terbiasanya kalau memberikan orang itu yang baik-baik, Pak Dokter, misalnya buah durian, buah apa itu, kalau buah mangga, kalau ada kan, kalau pas ada itu. Nah, jadi ini memang diberi apa tuh pelajaran dari orang tua dulu. Jadi saya ngajarkan anak-anak supaya begitu. Kalau yang buruk tuh ya enggak usah lah, lebih baik disuruh milih aja, ambil lah bagaimana maunya. Nah, jadi tapi ada Pak Dokter ya, orang nih yang saya lihat sendiri kalau memberikan orang tuh yang buruk-buruk Pak Dokter, buah-buahan. Nah, kita juga, saya juga karena saya tahu apa, karena saya diberikan yang buruk juga, berarti inilah tadi ya. Nah, jadi inilah sifat-sifat apa tuh manusia Pak Dokter. Nah, kita ini Pak Dokter enak kalau misalnya diuji Allah dengan cinta, dengan sayang, dengan kasih oleh Allah diberikan cobaan yang demikian itu. Tapi yang lebih sulit ini kalau kita dicoba membenci nih Pak Dokter. Karena cinta dan benci ini ya cobaan juga, itu kan cobaan. Ini yang berat tuh bagi kita ya begitu. Mudah-mudahan hati kita ini bisa diluruskan oleh Allah. Amin. Dalam keadaan buruk maupun baik, Pak Dokter ya.
0: Amin.
2: Nah, ini apa tuh yang saya lakukan demikian itu. Jadi saya juga memberikan contoh yang baik-baik pada keluarga dan sebagainya. Nah, inilah mudah-mudahan semua ini menjadi baik, Pak Dokter. Terima kasih. Mohon pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Dokter.
0: Ya, menarik sekali ini sebenarnya Mas Taufan. Jadi di konteks yang disampaikan Pak Zul tadi itu ya betul, itu adalah fenomena yang asli. Kadang kalau memberikan gitu, waduh sayang nih kalau diberikan. Nah sebetulnya kalau begitu kita bilang sayang nih kalau diberikan, itu bagian yang paling tepat untuk meraih pahala besar banget, bahkan bisa menuju ke surga. Jadi misalnya, waduh ini duriannya durian yang terbaik ini yang muncul ya. Kalau kemudian keluarga juga pengen ada dua, nah berarti kita sekedar mengurangi jatah kita. Karena biasanya kan kalau tadi bicara durian ya, ini lagi musimnya nih. Kalau di area Kota Sungai Liat juga sudah bertebaran. Saya pikir kalau di center-center durian jauh lebih banyak lagi ini. Nah, jadi ketika misalnya muncul ada lima atau berapa gitu, waduh ini lima-limanya pengennya saya miliki. Nah begitu kita ingat lang tanalul birro hatta tungfiqu mimma tuhibbun, ya bismillah saya ambil seperlunya saja, satu atau dua, sisanya lepas berikan misalnya ke guru ya. Tapi hati-hati ya, precautionnya jelas, maksudnya durian ini kan tetap mengenal mabok karena bagaimanapun dia fitosterolnya kan lumayan ya, sehingga kadar alkohol dan sebagainya juga agak tinggi, kalorinya tinggi, trigliseridnya tinggi dan sebagainya. Dengan konteks setinggi itu ya hati-hati, karena lonjakannya agak tinggi, kalau makannya agak banyak ya ini. Problemnya sebetulnya juga dosis. Maka kalau kita boleh jujur, kita mencintai durian katakanlah, terus kita habisin makan satu karung gitu, itu kan yang bermasalah malah kesehatan kita. Sementara kalau saya secara prinsip, saya tuh pantang memantang makanan. Yang terpenting tuh sebetulnya dosis. Baru kemudian kalau ada sakit-sakit khusus seperti naudzubillah minzalik, gagal ginjal, gagal jantung dan sebagainya, nah saat itulah baru perlu pantang khusus. Tapi kalau tidak, saya pribadi kecenderungannya itu mainlah di dosis. Nah kayak durian ini sebetulnya untuk orang biasa mungkin cukup 1-3 butir, bukan buah loh ya, butir. Nah berarti sekali buka itu, nah bagian satu saja. Nah tapi kalau orang bilang aduh cuma ngotorin gigi itu, nah memang ujiannya di situ. Nah harusnya kan begitu kelihatan yang lain, wah enak banget, dibagi seharusnya begitu. Tapi yang kembali seperti yang disampaikan Pak Zul tadi betul. Nah tapi yang menarik yang diulas Pak Zul tadi, ada yang kemudian terlahir untuk benci, bukan terlahir ya, saat ini posisinya benci. Nah kita perlu mengetahui bahwa cinta dan benci itu bukanlah lawan. Cinta itu lawannya adalah abai, mengabaikan. Nah itu mencintai itu lawannya mengabaikan. Mengabaikan, iya. Jadi begini, cinta dan benci itu sama-sama punya perhatian. Artinya kita tuh punya harapan untuk sesuatu. Sebagai contoh, ada yang tidak suka dengan, ya mohon maaf saya sebut saja ya, kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, benci. Ketika itu terjadi, itu sesungguhnya dia itu sebetulnya punya perhatian pada pemerintah, baik level manapun ya. Dia itu punya perhatian, artinya aduh ingin digunakan begitu gitu. Kok kalian salah arah, nah gitulah versinya yang ada. Nah ini perlu dicarikan titik temu. Karena cinta dan benci itu sebetulnya satu, hanya berbeda arahnya saja. Kalau kita benci itu biasanya kita punya harapan. Oh iya, contoh misalnya ini mungkin tidak terjadi ya, tapi asumsi sajalah ada oknum guru. Ada oknum guru, dia benci salah satu murid. Sekali lagi oknum ya, oknum guru benci salah satu murid, oknum juga lah. Nah itu sebetulnya oknum guru tersebut itu berharap bahwa muridnya ini nanti akan membaik. Tetapi karena sikapnya selama ini selalu bertolak belakang dengan target dia, dia jadi benci. Tetangga, kalau kita tidak punya rasa sayang dan sebagainya, kita gak punya benci. Nah yang rada mengerikan itu abai. Abai itu gak peduli. Jadi justru level tertingginya itu ketika pemerintah buat kebijakan ini loh, wah, aku gak peduli. Ini tetanggamu begini loh, aku tidak peduli. Nah itu yang mengabaikan, itulah yang kemudian menjadi lawan dari semuanya. Nah maka terkait dengan ini semua, maka begitu ada benci itu tinggal dilihat. Ini saya tidak mensimplifikasi masalah ya, tidak menggampangkan. Maksudnya kita bisa mengurai problem kita benci itu apa. Termasuk naudzubillah min dzalik, kan ada kalanya orang tua atau bahkan anak atau sebaliknya lah, dua-duanya itu membenci satu sama lain. Jadi misalnya ayah atau ibu membenci anaknya dan berlaku sebaliknya. Sebetulnya itu cinta. Saya gak suka ayah saya itu, KDRT, nah, berarti tindakan ayahnya yang salah. Dicari cara. Tapi begitu nanti ayahnya sudah bertobat dan kembali, cek lagi. Loh kok kamu masih gak suka, berarti ada masalah di anaknya. Cek kembali, agar tidak kemudian semuanya berlandaskan ego, bermain ini dan sebagainya. Nah dengan pola itu, maka diharapkan kita satu mengetahui mana yang pas. Yang kedua kita terbiasa untuk kemudian begitu suka lepas, suka lepas. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Dulu ketika, nah ini kembali kalau bicara durian ya, dulu ketika pendidikan dokter muda saat koas, itu pernah ada menjumpai seorang dokter spesialis bedah senior ya, yang tipikalnya memang, memang sangat suka betul memberi. Jadi pas waktu itu beli durian gitu kan, terus tiba-tiba ada beberapa koas lapor gitu, dok, waduh rezekimu emang ini dek, dah nih duriannya kamu bahas. Jadi tipikalnya tuh subhanallah. Dan ini saya yakin bukan dari yang spontan, tapi sudah hasil dari kebiasaan yang menjadi akhlak lama. Ya mungkin demikian Mas Tovan.
1: Oke baik, dan sudah dijawab ya pertanyaan dari Bung Zul Faizar dari Bangka Selatan. Dan pendengar kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi hari ini. Ya mendengar, Anda bisa menghubungi kami pada nomor telepon 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan sekali lagi kami mengundang pendengar untuk Anda berpartisipasi bersama kami di nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan kita masih menunggu dokter, mungkin bisa ditambahkan lagi sedikit apa yang ingin disampaikan dokter.
0: Nah dalam konteks kemudian di mana kita memberikan yang paling dicintai, itu tahapannya bertubi-tubi. Nah bertubi-tubinya itu bagaimana? Dari mulai level yang paling awal dulu, yang pertama membiasakan memberi terlebih dahulu. Sehingga di konteks ini begitu ada kesempatan beri-beri, tentu kita semua juga punya kan, dalam konteks hati gitu. Nah ada ilham yang masuk, jadi ketika ada tolong-tolong. Dan itu konteksnya juga perlu diingat bahwa semuanya tidak gratis, artinya ada balikannya dari Allah. Allah yang ya maha kaya, maha kuasa, itu benar-benar perhatian betul terhadap akhlak-akhlak kita. Nah, di konteks ini begitu kita akan memberikan itu, di konteks ini begitu kita melihat sesuatu, biasanya ada arah, misalnya itu ada kawan kesulitan, bantulah. Ada misalnya kita lagi jogging gitu kan, terus lihat orang lagi kesulitan dorong mobil, lah berhenti dulu lah joggingnya. Duh, saya ngejar pace sekian, saya ngejar ini dan sebagainya, entar dulu, bantu dulu. Begitu sudah mulai terbantu, alhamdulillah. Nah itu berarti kita sudah menginfakkan satu hal. Oh iya, gak ngeluarin apa-apa, tapi itu sudah terhitung infak. Berikutnya, setelah bisa memberi, kita akan terus berlatih memberi sampai nyesek. Nah itu indikator selanjutnya. Sampai dulu guru saya itu memberikan arah, berinfaklah sampai nyesek. Nyesek itu gimana? Gini, ada kalanya kalau kita melihat, kita pakai infak harta aja ya, karena ini paling mudah terukur. Kita infak 1000 di hati atau di dada atau di rasa, itu ada rasa nyesek gak? Ada rasa sayang gak? Enggak, lepas aja, lepas. 2000, lepas. 5000, lepas. 10000, lepas. 20000, oh mulai berasa nih. 50000, waduh goyang ini. Bahkan sebagian mungkin sudah nyesek nih. Nah itulah yang paling dicintai. Maka selamat. Bukan berarti kemudian begitu nyesek itu, aduh saya gak ikhlas nih. Bukan. Begitu mulai nyesek itu, tolak ukurnya sederhana. Berarti itu sudah dicintai. Dan itu sudah benar. Maka kalau bicara begitu, berarti nanti gak ikhlas. Oh, bukan gak ikhlas. Ikhlas itu perlawanan terus menerus. Melawan hawa nafsu dan sebagainya. Pokoknya mendedikasikan semua kepada Allah. Maka ikhlas tidak kemudian lawannya infak terang-terangan. Infak terang-terangan tetap bisa mendapatkan keikhlasan, meski peluangnya yang sembunyi-sembunyi yang dilakukan di malam hari itu jauh bisa lebih tersembunyi dibandingkan yang terang-terangan dan siang hari. Artinya potensi untuk lebih ikhlasnya itu lebih gede, tapi bukan berarti akan lebih kuat secara, enggak, justru malah makin sulit makin baik. Nah, soalnya kan kalau misalnya ada yang butuhnya saat itu terus kita tunda, duh aku takut, nah takut kelihatan orang, takut kenapa-kenapa, aku nginfakannya nanti aja, ngasihnya nanti aja. Ya kebalik, dia butuhnya sekarang. Maksud misalnya suatu saat kita ngejar waktu-waktu keutamaan, kan infak salah satu sedekah terbaik itu kan di waktu-waktu ini nih, subuh. Ini mumpung belum syuruk nih, ini masih terhitung waktu subuh. Nah, sedekahnya itu kan di masa-masa ini, macam-macam bisa kita berikan. Kucing kelihatan kasih makan, ayam kasih makan, anjing kasih makan, dan sebagainya. Lah kalau anjingnya ganggu, konteksnya lain lagi. Tapi kalau anjingnya itu anjing-anjing yang liar, jumlahnya tidak banyak, dan sebagainya. Yuk kasih makan, kan dia najis. Hubungannya apa? Dia makhluk hidup. Masih ingat kan? Seorang pelacur yang sampai turun, pakai sepatu, ngasih makan anjing yang kehausan, sangat haus, sampai hausnya itu jilatin pasir karena nyari air. Tapi ujungnya dengan amal ini itu membawa, ya kalimatnya memang begitu, kalimat kisah redaksinya, pelacur tersebut untuk masuk surga. Albir yang luar biasa, dia turun sendiri kok karena timbanya kurang dan sebagainya. Nah, kembali ke konteks itu, maka di konteks ini semua urutan, semua tahapan ini benar-benar kita butuhkan dan benar-benar perlu untuk menguji kembali level kita dan sebagainya. Dan itu bukan sesuatu yang instan dan sifatnya terus menerus. Maka memang konteksnya berarti kita perlu berlatih. Dan nanti kita akan tahu bahwa sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita cintai itu

0: Baik, Pak Dokter, apakah masih terhubung?
1: Bismillah.
0: Oke, baik. Sudah terdengar kembali suara ini? Suara saya, Pak Dokter?
1: Iya.
0: Silakan Pak Dokter, bisa dilanjutkan kembali.
2: Aman, Pak.
1: Ya. Enggak ada lagi. Tetap ya, bismillah. Suara. Ya, sesuatu yang kita cintai tadi itu sifatnya adalah perlu dilatih. Jadi tidak bisa kemudian tiba-tiba kita mengaku bahwa, oh aku udah mencintai ini, menginfakkan ini, mudah. Itu semua bukan bicara pengetahuan, tapi itu semua bicaranya rasa dan aplikasi. Jadi kalau kemudian kita sudah berhasil memberikan itu, melepaskan itu dari rasa yang ada, maka itulah yang kemudian menjadi sebuah solusi dari sikap mencintai itu. Ya, mungkin demikian. Sekiranya ada yang bertanya, atau mungkin kita sedang dalam kendala ya, mungkin ini Mas Taufan ya.
0: Oke, baik. Dan ini pendengar, Anda masih bisa menyampaikan pertanyaannya. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon ini, Pak Dokter. Halo, assalamualaikum. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik.
3: Mas Bang Taufan ya.
0: Iya, ini Bung Ramadan di Sorong ya.
3: Iya, Ramadan ya.
0: Oke,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Dokter Ega, salam silaturahmi, salam sehat selalu Pak Dokter ya. Terima kasih sudah memberikan apa itu pemahaman rohani kepada kita semua. Yang jadi topiknya itu tadi apa? Berikan yang terbaik.
0: Berikan yang terbaik.
3: Ya, Pak Dokter.
0: Betul.
3: Iya kan? Topiknya begitu ya. Kalau begitu, begini, saya mau tanya, misalnya apa yang paling saya inginkan? Misalnya contoh, saya suka traveling ya, target saya setahun sekali harus jalan misalnya. Saya udah kumpul uang, udah cukup, tetapi karena masih ada pihak lain, misalnya keluarga lain, istri kah, anak kah, saudara kah, ataupun pemilih yang lain, ataupun orang lain pun masih membutuhkan mungkin bantuan dari saya ya, karena mereka masih ingin yang lain, belum mau jalan dulu karena masih membutuhkan uang misalnya. Apakah saya harus memberikan yang saya inginkan terbaik itu, saya tunda, saya korbankan
1: RRI online itu, yang digital gitu, RRI digital
3: kepada yang lain ya, memberikan
1: dalam konteks ini dulu. Nanti semoga jadi jika ada kesempatan kita juga akan ulangi lagi. Memberi yang sampai kemudian batas tertentu itu kemudian menghilangkan rasa kepemilikan sesuatu yang sesungguhnya lebih menyakitkan ketika kehilangan. Analogi yang paling gampang sebagai contoh, apakah kemudian ya begini, jika harta seseorang hilang, bismillah ya, nampaknya kita sudah terhubung kembali ya.
0: Oke, silakan.
1: Jika harta seseorang hilang, apakah kita peduli? Misalnya ada orang kebakaran dan sebagainya, apakah kita peduli? Mayoritas iya. Tetapi sampai sebatas kita membantu. Apakah ada kita rasa kehilangan? Kemungkinan tidak. Kenapa? Karena itu bukan harta kita. Ya, kalaupun kebakar, kalaupun sedih, kita bisa menghiburnya dan sebagainya. Begitu kemudian ada rasa kepemilikan, ada rasa punya dan seterusnya. Nah, yang disitulah baru mulai ada keterikatan. Ikatan keluarga, ibu anak, ayah anak, suami istri, saudara, sepupu, kerabat, kakek nenek dan sebagainya. Itu semua memiliki ikatan-ikatan yang memang Allah takdirkan. Ya, buktinya ada hukum waris dan sebagainya di situ. Nah, kembali ke konteks. Ketika kemudian kita memiliki sesuatu terlalu dalam sampai menggeserkan ke yang lain, maka kadang itu semua melenakan dan membuat kita kacau dalam perjalanan hidupnya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah melepasnya. Dan melepas itu perlu waktu. rasa, melepas rasa dan sebagainya, sampai kemudian kita merasakan nyaman dan bebas dari beban. Nah, itulah yang kemudian di awal menjadi bahasan. Ada yang memang harus dipertahankan sebagai fondasi, ada yang memang sifatnya itu tempat keluar masuk. Ibaratnya kalau rumah, fondasi tentu tidak bisa kita ganggu-gugat, sementara ruang tamu mungkin adalah ruang yang paling sering diisi oleh orang asing. Ruang keluarga dan sebagainya menjadi ruang sendiri, ruang pribadi yang isinya yang kita dimanfaatkan kita-kita aja, tapi orang luar akan menjangkau sampai di area ruang tamunya saja. Nah, dengan pola ini, dengan memberikan ruang tamu yang luas dan seterusnya, maka ini bisa menjadi analogi bagaimana hati kita itu juga perlu bersikap. Sesuatu yang sifatnya kita sukai, kita cintai, tapi di level tertentu, itu perlu untuk rutin kita lepas agar rasa kepemilikan itu baik, iman itu meningkat, dan ujungnya ini pun juga akan memberikan pahala istimewa, penguatan luar biasa terkait dengan timbangan amal kita. Dan di dunia sehatnya pun juga infak yang seperti ini itu adalah infak yang total, infak yang membuat kita justru malah akan bisa mudah mendapatkan satu mekanisme yang disebut coping. Jadi dalam telaahnya didapatkan yang terbiasa untuk melepas sesuatu bahkan yang dia cintai ini, pola copingnya akan lebih baik. Sehingga suatu saat, naudzubillah min dzalik, ketika dia kehilangan. Apa sih coping? Coping itu adalah mekanisme untuk beradaptasi atau menyesuaikan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk, menjadi lebih mudah, bahkan menyenangkan untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi misalnya kehilangan, ya naudzubillah min dzalik, kehilangan orang tua katakanlah, tentu menyakitkan, betul. Nah, ketika coping mekanisme copingnya itu terbentuk baik, maka ada sedihnya jelas, tangisnya jelas ada, tapi dia kembali fokus lagi, energi negatifnya bisa digunakan untuk ziarah, bisa digunakan untuk memperbanyak doa. Jadi setiap kali kangen, rindu, tangan menengadah berdoa untuk orang tua yang telah mendahului dan sebagainya. Terus begitu. Nah, ini coping ini tentu positif. Kehilangan sesuatu, marah, ketika copingnya terbentuk dengan baik, ya tidak sampai menyebabkan gangguan ke mental, psikis, apalagi sampai menyebabkan gangguan jiwa, naudzubillah min dzalik. Bertahan, ada rasa dan sebagainya. Maka kita bisa melihat bagaimana Imam Abu Hanifah yang istimewa sekali. Ya, sebuah kisah, kita gak bisa mengatakan Israiliyat atau bukan ya, karena konteksnya, ya kita ambil ibrahnya saja. Imam Abu Hanifah itu kan, kalau ada satu cerita di mana beliau itu berjualan permata ya, dan mahal sekali. Nah, ada setan gitu, terus ngajak seorang yang soleh, orang ini istimewa nih, ditunjukkan, dia megang permata. Nah, permata yang pegang setan itu buang. Cuma memang kelemahan kisah ini, itu semua kan melibatkan hal yang gaib, ada setan. Nah, ini yang kisah yang lebih nyata lagi. Yang ini memang kisahnya cukup sahih. Yang ini bagaimana? Yang ini adalah ketika Imam Abu Hanifah itu diberi informasi, wahai Imam, usahamu gagal. Ya, jadi modalnya hilang dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis itu sudah, seperti enggak terjadi apa-apa. Berikutnya diinfokan, wahai Imam, kamu mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Untung besar banget ini. Maka sang imam mengucapkan alhamdulillah, atau mungkin alhamdulillahilladzi binikmatihi latimus sholihat. Sujud syukur. Selepas itu kembali biasa lagi. Nah, sang pembawa berita ini kan bertanya, kok bisa seperti itu imam? Nah, akhirnya jelaskan, memang posisinya sudah terbiasa. Nah, ini yang perlu dilatih, dan ini baik untuk kesehatan dan sebagainya. Sebagai penutup, karena terkait dengan waktu, dan mohon maaf, okay, karena saya pribadi juga kesulitan terhubung dengan Mas Taufan kembali.
4: Oke.
1: Nah, sudah ya,
4: sudah Mas Taufan? Sudah terhubung.
1: Alhamdulillah, baik. Ada pertanyaan lagi ya, Mas Taufan?
0: Untuk pertanyaan untuk di WhatsApp
1: tidak ada, ya? Tidak
0: lagi.
1: Baik,
0: silakan
1: ditutup. Saya izin menutup dulu.
0: Silakan.
1: Bismillah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kemudian jangan ragu untuk menjadi diri sendiri. Cintailah apapun yang kita sukai, barang dan sebagainya. Tetapi ujiannya menjadi seorang muslim adalah di langkah selanjutnya. Sanggupkah kita melepas itu semua? Sanggupkah kita meninggalkannya dan sebagainya? Jangan dibalik. Jangan justru karena aku takut kalau harus melepas, maka gak usah aku cintai. Jangan, justru malah ketika melakukan itu, kita justru kehilangan kesempatan untuk mencapai kebajikan yang sempurna tadi itu. Maka solusinya bagaimana? Sudah, jadi manusia biasa. Tapi selepas kita mencintai segala sesuatu, latih diri kita agar kemudian kita bisa melepasnya, kita bisa memberikan itu sebagai bentuk terbaik untuk yang kita sayangi. Maka semoga Allah memudahkan setiap langkah kita menjadi manusia yang biasa, mencintai sesuatu, dan selepas itu kita bisa menggunakan hal-hal itu dalam konteks intifaknya, dalam konteks alaqahnya, menjadi sarana untuk menjemput albir kebajikan yang sempurna. Salah satu diantaranya adalah surga. Kurang lebihnya kami dalam bersama, mohon maaf. Kami kembalikan kepada Mas Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Dan pendengar, tidak terasa ya penutup dari Dr. Ega tadi sudah mengakhiri juga kebersamaan kita pada Mutiara Pagi edisi hari ini 13 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami dan ikut berpartisipasi. Dan juga terima kasih kepada Dr. Ega Zainur Ramadhani sebagai narasumber pagi hari ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Meningkatkan kinerja seluruh jajaran di Pemkot Medan itu. Iya. Dari seluruh tata kelola yang baik di pemerintah provinsi, yang sudah kita raih harus kita pertahankan yang baik.
2: Jam 12 sampai, semuanya koper, alhamdulillah dalam keadaan cukup aman semua, tidak ada yang rusak-rusak parah gitu kan. 22 koper besar, kemudian 22 koper kecil, dan 22 air zam-zam.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Kantor Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj Kabupaten Belitung Timur memastikan seluruh barang bawaan 22 orang jemaah haji sudah dibagikan kepada jemaah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perkuat APIP. Pasalnya pada 2025 kapabilitas APIP Pemprov Babel menurun. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Taufan Liber.

0: Di informasi pertama pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Belitung Timur memastikan seluruh barang bawaan 22 orang jemaah haji sudah dibagikan kepada jemaah. Selengkapnya, Septrianingsih, RRI, SP, Belitung.
1: Ya, dari semalam sih sebenarnya sudah, kami tunggu sampai jam 1 kan. Koper itu sampai ke Belitungnya itu jam 12-an kan.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Belitung Timur memastikan seluruh barang bawaan 22 orang jemaah haji sudah didistribusikan kepada para jemaah. Barang-barang tersebut meliputi koper besar, koper kecil, serta air zam-zam yang menjadi hak setiap jemaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belitung Timur Hasmaryati mengatakan proses kedatangan barang bawaan jemaah berlangsung lancar. Seluruh koper tiba di Belitung Timur pada Kamis dini hari dan langsung dilakukan pengecekan sebelum diserahkan kepada para jemaah.
1: Jadi jam 12 sampai, semuanya koper alhamdulillah dalam keadaan cukup aman semua, tidak ada yang rusak-rusak parah gitu kan. 22 koper besar, kemudian 22 koper kecil, dan 22 air zam-zam. Kalau oleh-oleh sih rata-rata alhamdulillah jemaah kita ini kan memang jemaah yang patuh gitu kan dibanding yang lain gitu. Mereka ini kan memang kita mengikuti regulasi yang ada kan. Memang tidak boleh bawa barang selain yang tiga tadi kan. Tas koper besar, kemudian koper kecil, kemudian tas paspor. Kan cuma itu yang boleh kita bawa kan. Kalau untuk air zam-zam itu memang benar-benar dilarang kalau ditaruh di tas koper besar itu kan atau koper kecil, karena kan sudah dapat dari pemerintah yang 5 liter itu.
2: Pada kesempatan yang sama juga, Hasmaryati mengapresiasi perhatian dan juga dukungan yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menyambut kepulangan para jemaah. Menurut Hasmaryati, penyambutan tersebut menjadi wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang telah menunaikan rukun Islam kelima. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, keluarga, dan juga masyarakat sangat penting dalam memberikan pelayanan serta penghormatan kepada jemaah haji. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perkuat APIP. Pasalnya pada 2025 kapabilitas APIP Pemprov Babel menurun. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Meningkatkan kinerja seluruh jajaran di Pemprov Bangka Belitung. Dari seluruh tata kelola yang baik di pemerintah provinsi.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pembenahan kinerja pengawasan internal menyusul turunnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP di lingkungan Pemprov Babel. Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Babel, kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Bangka Belitung per tahun 2025 berada pada level 2 dengan skor 2,175. Capaian ini menunjukkan penurunan dibandingkan sebelumnya yang sempat berada pada level 3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel Ferry Aprianto mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama untuk segera melakukan perbaikan khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menekankan pentingnya penguatan internal sebagai langkah mendesak mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia menambahkan, seluruh jajaran harus segera berbenah agar capaian yang ada tidak terus menurun dan dapat kembali ditingkatkan ke level yang lebih baik.
3: Meningkatkan kinerja seluruh jajaran di Pemprov Bangka Belitung. Dari seluruh tata kelola yang baik di pemerintah provinsi, yang sudah kita raih harus kita tahankan yang baik dan kita tingkatkan. Dan itu yang belum perlu perbaikan harus kita koreksi sehingga ke depan dapat tetap pada posisi yang baik untuk pelaksanaan tata kelola. Ya, yang paling penting nanti sistem pengalian internal kita yang harus kita segera tingkatkan ke depan karena ini juga menyangkut hal yang perlu kita tingkatkan untuk kinerja kita di seluruh perangkat daerah.
4: Sementara itu, pada rapat koordinasi program pemberantasan korupsi 2026 pada 8 April 2026 lalu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani

0: pemerintah kabupaten kota di Babel terkait mekanisme perubahan atau revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Ketua DPRD Babel Didit Sirigusjaya mengatakan RTRW merupakan produk hukum daerah yang lahir dari kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Didit mempersilakan untuk mengusulkan revisi tata ruang tersebut, namun dengan catatan harus menghormati proses hukum yang berlaku. Dia menekankan aturan tata ruang yang ada saat ini tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama usulan revisi belum resmi disahkan oleh DPRD.
1: Ingat ya, bahwa persilakan nanti saudara gubernur, para bupati mengusulkan revisi daripada RTRW. Ingat, RTRW itu dibentuk kesepakatan eksekutif dan legislatif yang namanya produk peraturan daerah. Ya, artinya sebelum saudara gubernur menyampaikan revisi RTRW kepada DPRD dan sebelum disahkan DPRD, maka RTRW lama masih berlaku secara hukum.
0: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel bersama pemerintah Kabupaten Kota dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional menyepakati merevisi penataan ruang dan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang sudah tidak efektif. Kesepakatan ini diambil guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di tingkat daerah. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani mengatakan hasil rapat bersama menegaskan komitmen seluruh pihak untuk melakukan revisi tata ruang dan wilayah IUP yang dinilai sudah tidak produktif atau tidak efektif lagi akan dikembalikan pengelolaannya kepada daerah masing-masing.
2: Tetima, pemerintah daerah, Kanwil BPN sepakat dalam rangka merevisi tata ruang.
3: Ya, menciutkan IUP yang tidak digunakan lagi.
2: IUP yang tidak efektif lagi dikembali lagi kepada daerah masing-masing supaya daerah bisa membangun.
0: Lebih lanjut, menurut Hidayat, pengembalian lahan ex IUP tersebut sangat krusial karena di atas lahan-lahan tersebut terdapat berbagai potensi komoditas lain seperti pasir kuarsa, silika, kaolin hingga pemanfaatan untuk kawasan perumahan, area persawahan serta fasilitas pemerintah. Selama ini pembangunan daerah kerap terhambat akibat status lahan yang masih terkunci dalam peta IUP PT Timah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwan di RRI.
4: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka menerima bantuan CSR, Gedung Posyandu, dan RTLH. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Mudah-mudahan kita ada, kalau ada usaha, sampaikan ke Ibu Lurah ya, Bu Lurah. Dibantu gitu.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka memberdayakan peran perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program penyaluran bantuan CSR yang bermanfaat seperti pembangunan gedung Posyandu Kasih Ibu Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka yang bersumber dari anggaran pengembangan dan pemberdayaan PPM PT Aiga Prima. Selain itu penyerahan kunci pembangunan rumah tidak layak huni juga diberikan kepada masyarakat penerima manfaat. Bupati Bangka Ferry Insani memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah membantu melalui program PPM yang merupakan wujud nyata sinergi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Bangka.
1: Setiap hari saya menjaga kebutuhan yang dasar itu saya jaga, Pak. Dasar itu kesehatan, pendidikan, kemudian pangan ya. Jadi orang tidak boleh tidak makan begitu, Pak. Nah, itu yang kita jaga, Pak. Jadi, kalau tadi Pak Sudi bilang, mudah-mudahan kita ada, kalau ada usaha, sampaikan ke Ibu Lurah, ya Ibu Lurah, dibantu, gitu.
2: Pembangunan Posyandu merupakan langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat, terutama pelayanan terhadap kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, dan lansia. Dengan fasilitas bangunan yang representatif ini dikatakan Ferry, maka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Pembangunan RTLH sangat berarti bagi masyarakat karena bukan hanya pembangunan fisik, melainkan fondasi utama bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga dalam memperoleh hunian yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kepada warga penerima manfaat, dirinya juga berharap agar fasilitas yang telah terbangun dapat dijaga dengan baik agar manfaatnya bisa dirasakan jangka panjang dan diharapkan ke depan program PPM dapat terus berlanjut. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sensus Ekonomi 2026 di Pangkal Pinang dimulai 15 Juni. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Mulai door to door-nya ini tanggal 15 Juni,

0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Pangkal Pinang dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan akan dilakukan secara door-to-door dengan menyasar seluruh bangunan dan masyarakat di wilayah Kota Pangkal Pinang. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Pangkal Pinang Dewi Sapitri mengatakan sebanyak 192 petugas akan diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan sensus. Jumlah tersebut terdiri dari 190 petugas lapangan dan 2 petugas dari BPS. Menurutnya, petugas akan melakukan pendataan secara menyeluruh dengan mendatangi setiap bangunan dari rumah ke rumah. Kegiatan ini tidak hanya mencakup pendataan pelaku usaha dan bangunan usaha, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat.
1: Mulai door to door-nya ini tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus. Makanya ini sangat penting untuk sensus ekonomi 2026, bukan hanya pelaku usaha, tapi juga seluruh masyarakat, usahanya juga lengkap dari pertanian hingga jasa.
0: Dewi menjelaskan seluruh warga di Pangkal Pinang akan menjadi bagian dari kegiatan pendataan tersebut. Karena itu masyarakat diharapkan dapat menerima kedatangan petugas dan memberikan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap. Sensus ekonomi 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh data terkini mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta perencanaan program yang lebih tepat sasaran di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini, 13 Juni 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu untuk Anda. Sampai dengan nanti di pukul 7, kita akan kembali mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan pilihan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita.
1: Pro 1.
0: Apakah kalian sekarang sudah
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi di pukul 6.30 pagi hari ini. Pendengar, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari Piala Dunia 2026 untuk Anda. Larin jadi pahlawan, Kanada melawan Bosnia berakhir imbang. Kyle Larin menyelamatkan Kanada dari kekalahan pada laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Bosnia Herzegovina. Golnya memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia Herzegovina. Masuk menggantikan Tani Oluwasevi, Larin mencetak gol menit ke-78 untuk tuan rumah sehingga skor imbang 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak di Stadion Toronto Sabtu 13 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam jalannya pertandingan timnas Bosnia versus Kanada berakhir 1-1 setelah unggul lebih dahulu sejak menit ke-21. Bosnia memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama. Bosnia membuka keunggulan melalui Jovo Lukic setelah menyelesaikan umpan sundulan set Kolasinac dengan baik. Gol tersebut berawal dari eksekusi sepak pojok Ivan Basic yang mengarah tepat ke tiang dekat, 1-1 bertahan hingga turun minum. Kanada meningkatkan intensitas serangan setelah memasuki babak kedua untuk mengejar ketertinggalan skor. Tim asuhan Jesse March menciptakan sejumlah peluang berbahaya melalui tekanan beruntun sejak awal. Pada menit ke-53, Richie Larea melepaskan tembakan yang melewati jangkauan kiper Bosnia. Said Kolasinac kemudian menyelamatkan gawang setelah bola membentur tiang dan memicu kemelut. Bosnia segera membalas melalui serangan balik cepat yang mengancam pertahanan tuan rumah. Emredin Devirovic sempat berhadapan langsung dengan Maxim Kripal setelah menggiring bola sendirian. Devirovic gagal memaksimalkan peluang tersebut setelah upaya mengecoh kiper lawan tidak berhasil. Kegagalan itu membuat Bosnia kehilangan kesempatan memperlebar keunggulan pada babak kedua. Kanada terus menekan pertahanan Bosnia. Meski beberapa pergantian pemain belum membuahkan hasil, tekanan berlanjut hingga pertandingan memasuki jeda minum pada menit ke-70. Kebuntuan Kanada akhirnya berakhir ketika Kyle Larin mencetak gol penyama kedudukan menit ke-79. Penyerang pengganti tersebut baru memasuki lapangan 3 menit sebelum mencetak gol penting. Larin menerima umpan Promise David di dalam kotak penalti sebelum mengarahkan tembakan akurat. Bola meluncur ke pojok kiri gawang dan gagal dijangkau Nikola Vasili. Setelah kedudukan kembali imbang, Kanada meningkatkan tekanan untuk mencari gol kemenangan pertandingan. Bosnia tetap disiplin bertahan sehingga skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kembali kami hadirkan informasi dari sepak bola untuk Anda dari rri.co.id. Garuda naik ke ranking 118 FIFA, Erick Thohir ingatkan fokus. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif peningkatan posisi Indonesia pada ranking dunia FIFA. Ia mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan supporter sepanjang FIFA Matchday Juni 2026. Diketahui timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil yang membanggakan. Dua kemenangan beruntun membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 dunia FIFA. Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 5 Juni 2026. Tren positif tersebut berlanjut setelah Garuda mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 4 hari berselang. Meski demikian, Erik meminta para pemain tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, peringkat dunia bukan jaminan meraih hasil terbaik pada setiap pertandingan. Hasil dari dua pertandingan internasional itu memberikan tambahan poin berharga bagi Indonesia. Skuad Garuda kini mengumpulkan 1157,14 poin pada ranking FIFA terbaru. Tambahan poin tersebut membuat Indonesia berhasil naik 10 peringkat sekaligus dalam daftar dunia. Garuda juga semakin dekat dengan target menembus 100 besar ranking FIFA. Jarak Indonesia dengan Sudan yang berada di peringkat 17 kini sangat tipis. Kedua negara hanya dipisahkan selisih 0,08 poin pada perhitungan ranking terbaru. Pelatih timnas Indonesia John Hartman juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain atas pencapaian tersebut. Ia menilai tim menunjukkan perkembangan positif saat menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Menurut Hartman, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia meraih dua kemenangan beruntun. Ia juga melihat para pemain semakin percaya diri dan berbahaya bagi setiap lawan. Hasil positif ini menjadi modal penting bagi tim Merah Putih menghadapi agenda berikutnya sepanjang tahun 2026. Indonesia akan bersiap menghadapi ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF pada 24 Juli hingga 26 Agustus sebelum FIFA Matchday September.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan, yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut